Lalu balai ndur mukok gawainya penuh laban orang mayo. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia pedak ke siku lelaki tindak ngenak garik tikah. Unggal, kati kenuan tamak kitu ndak ngenak garik tikah. Pihak kerajaan nanya ia. Tau ranyak lalu ndak nyawut. Udanya raja berjaku ngusidak biak ia kuya tancang kaki ngujari ia. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekat mengkakai setiap gerit ngelik. Lalu kau Jesus ngujung menjakut ia, laban mayo orang tidak kangau, tak mimit datai. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu, ianya ayat 1-14, yang ukai siti sempamong, tak kejakut berkurung, dan kebenar dua itik. Ayat 1-10 nyak siti, lalu ayat 11-14 nyak siti megak. Nyalai ke terbatu, kumai kita berarti ke sempama, kita terubah, pasal raja siku ti ngambil balau dateng abang, ngagai pengrambi makai ti dibuka ya. Atur jalai ti ngambil ngabang buat sempama tu, bisik berbeda ngejalai kita iban, tako jalai kita kemayar itu ngambil ngabang. Tang beradat orang Judah mayanya, tu nang atur kena kena sidak keliak. Lebuah surat ti ngambil ngabang toko invitations ngagai pengrami ti besai baka pengrami nikah di sadung. Tang ari ngejam pengawak nyadi bedau depada. Lalu udah semua tes dia bala nembiak rajanya lalu bertesau ngasuh bala pengabang datai ngagai pengrami ti dibuka ya. Bok sempama titik tusuai Jesus tadi, kita ningo bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebuh maya jam maya pengabang datai, sidak madah kediri ndak boleh datai. Amat dulu orang itu sidak sama setuju dekat datai. Nyadi pengawak sidak tinggal datai itu ngemalu sedang lesai ke raja tinggal ambil sidak ngabang. Lalu udah kiruah nyinya ke pemakai tik mayuah ke sidak. Balau Raja dah keningo tu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit bala sidak. Allah Ta'ala dah milih bangsa Raja dah hari mula kelio, awak boleh masuk perintah ya. Tak lebuh Tuan Jesus datai setengah ambil sidang abang, sidak nulak Jesus. Kedegal balau Raja dah tinulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lu manggil orang di masa bukai, Gentiles kuraputih. Tiukai orang bangsa Judah. Tuk meh sidak tiba jalai pasar, kendang ngadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak tinulak kengau rajanya besai. Ayat 7, madah ke rajanya ngirum ke soldadu ya, lalu nunu negeri sidak. Menjadi, ayat tu disangka kesma ukai Jakub kena sebut Jesus mpu, tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuah Injil tu ditulis, negeri Jerusalem udah dirusak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil, hukum Maria Allah Ta'ala, ketegal bala sida orang Judah nulak panggil Allah Ta'ala serta ngain remo anak ya Jesus Kristus. Mayanya rumah sembiang buat Jerusalem di kruga lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pun dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megak bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu. Keterubah ya tu nusui pasal kangau terkepanggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengaga atau ke joy kuraputih bakal reti pengrami nikah. Tu menyadi ngajar kita pengarap Kristian tu ukai pengarap tengujung ke kita nadai boleh ngasai ke pengelantang ngau pengrami agi. Ia ukai ngasau kita nyandak nemu ketawa ke tucum agi.
lalu selalu ngayan kemo te masam toko serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi-agi pengawak kita nak ngujung kenya mai pemedis ngari kita tau ke mai pemedis ngari orang bukai. Kita orang Kristiannya orang tepatut selalu ngayan ke pengagal ngap penenang dalam penghidup kita. Lalu kai orang te selalu irau, tusah serta selalu ngemuan hati tip gede tau ke berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai tege pengawak kita nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngake Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi utai tu ukai utai kita kumai kita jai tege utai ti berdosa. Bak sempama tadi kita ningo sidak ti ngai datai bertegal ke sidak ti kiruah serta berat ke pengawak derimpu. Siku ketegal tiko ngake umai toko kebun ya. Lo siku tibukai leban ti dekat ngeciak reta tengkira bergudang toko kedai ya. Sida ukai mansang reja pengawak salah tan pengawak ti kena ngidup ke diri. Menjadi Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup ke diri. Bayak kenyak bumai, gawak perintah toko bisnes jerimpu. Utai tiko Allah Ta'ala inyak kita tahu benar terlalu angkun toko kiruah ngidup ke diri serta ngerja pengawak kena nguliah ke duit, kena nguliah ke pengaya, nguliah kereta tengkira sampai ke kita nanti hari ingat ke Allah Ta'ala. Serta nanti hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri tahu ke semiang bergerja lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kok ngidup ke diri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup ti benar. Lebah kita nadai hari ke Allah Ta'ala. Laban penghidup kita menjadi ukai muti berdunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nadai boleh baik kita pulai ke sepiak kian. Tak penghidup ti panjang lagi, ia nyadi udah lepas dunia tu. Munyi kurang ajar kita, utai kita ngasuh kita ndak tulih kita ti pemana yang utai ti lumodong mana. What prevent us to achieve the best is the second best. Jaku sempama Jesus ti kedua inya ayat 11 ngake 14. Lalu tu pasal raja ti datai ngake bala pengabang kuda datai serta duduk berpengrabi nikah. Lalu siku ribola pengabang di pedok nadai ngenak garitika ke deberi rajanya. Pengabang segunya lalu dibuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama ke ditusua Jesus tu dikelala bala rajudah menyak-menyak laban sempama tu kurang lebih baka doitik sempama ura judah pu tialai bala tindak ngenak pakaian tibetul ditulak atau ke dibuai dari pengrami. Jadi utai ke diajar Jesus itu, ianya keterubah semua kita datang agar Allah Ta'ala tidak boleh berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawak kita. Baju teka pakaian dikenal kita ianya pengelurus Jesus Kristus tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu tidak ada berdosa lalu buah yang mati ia mati dengan pengelurus. Lalu oleh pemati ya, dosa kita diampun Allah Ta'ala. Penglurus Tuhan Jesus pulai ke penglurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita bak Tuhan Jesus di melepas kita. Lalu penglurusnya mah nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngenak semama tu ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundian kita. Ngai ke kita datang membuat hati tip gede, takau dosa bisik dalam hidup kita. Kita mesti nak keuliah ngadap yang hati tituci serta lurus. Lalu tu mek buah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datang ngadap yang. Lalu tu mek kerja kita tiap kali kita melomes buat gereja.
kita dulu ngampun penyalah ada semua utai bukai kerja kita nangkan kenyak. Kita juga patut datang ke Allah Ta'ala ngebasa ti cukup. Laban Allah Ta'ala tu petara kita. Ambil kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai juga ngicap diri. Lepas kita kok masa sedap. Nyalai lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara ti raja kita. Nyalai pakaian ngulah kita lebih sembiang patut nunjuk ke bahasa kita ngawalah talo. Kita ukai masa pederi, tak kita masa lah talo. Menjadi lebih nak datai ke gereja sembiang, anggap kederimpu datai ngagi istana gubernur, takut istana agung. Anang ngicok ke diri. Lu ajar moga anak kita, anang ngicok ke diri. Lepas kita ngadap Allah Ta'ala, buat rumah gereja atau ke rumah sembiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu, dilengkok ke aku nak ngotuk. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kudul mai belum peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama aku bersamping, Allah Ta'ala tiba taro setu apai kita. Nak sopi ti diungkup keminggu tu, yang minggu Trinity 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami nak datang gereja utai tidak keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh roh kudus nuan ngatur lumerintah hati kami dalam semua utai. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup roh kudus. Danglah talah suku aja dia tahu lu datai ke dalam ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan itu semerkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

Ya, peningatnya anak kami mai kita mendeng ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Padi hari YFMI Bandi Kuching ya. Jadi mari selamat pagi ngaga bela peningat nyangkanya baru aja masa radio ke pagi tu tau ke kita ya ke agi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu bawa awak penggerak pagi. Terima kasih mayo-mayo laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bala peninga nyangkanya benuang dalam perjalai nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya benuang nurun ngulu sekedar pengawak ya ke besi dia tu dibagi menua kita ke pagi tu peninga ngarap ke datai berendu ya ke dituju ngau selamat ke pagi tu serta maga mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benua ngiru pagi kini ke pagi tu peninga selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu kita begulai ngau kami ba YFM ke pagi tu ya pemaga ngagi bela peninga ke bukai nyangkanya benua mendiang ke kami ba rumah kini tau ke benua gawak kini jam kedai tu peninga selamat berjalai ke pengawak ngagai kita semua selamat ujung minggu serta maga selamat belelak begulai ngau diri sebilik ngaga kita nyangkanya kita diau berumah aja kini sarito belelak aja berumah nada minah kebukai sambil mendeng ke YFM seruran bersampi ngarap ke kita semua sama belak liku nak ngira bak dini alain dua kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi ada lepas lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai dengan Pastor Riman Guliang tang sebenarnya peninga merenang kita dulu ngau duitik lagu-lagu ke dibai Richard Josh tinggal bungai setangkai tang sebenarnya tu lagu berpadu nyawa ke dibai Honey Jing ngau Richard Lee balut tekang gemala YFM segulai sejalai.

0: Shalom. Selamat kita bertemu baru. Bukan selama aku ngarap ke kita sama belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena nengok ke jakut Tuhan. Sekali itu, bakal ke agik nampung. Jakut Tuhan dulu orang itu. Ianya ngerindu ke hati Tuhan. Ngerindu ke hati Tuhan. Nya ukai utai tik muntang. Rambau Raja Hezekiah dulu keliak. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja. Tang ukai mimit mensia bak menuanya nyembah ngkerambak. Maya nyok keliak. Hezekiah ngerosak utai ti dikesayau ke orang bak menuanya. Ke contoh ngerambak gambar ular ti endang dia suh Tuhan pu gagak. Sedak bak menua puang. Dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantuk ular. Tidak sempat malik ngagai ular ke de tuat ke bawa menua puangnya. Dia orangnya ke udah depan tuak ular ndak nyadi mati. Tanggerai lalu hidup. Nyadi cerita tu bisi ditemu kita dalam buku penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya. Katiku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisi lain mimin. Mayuh orang didingo kita ditancang roh pemati tang lebuh sidak muai ulung rusak utai tidur rohnya bersarang sidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kita merening ngagai utai tidak padah dalam jakut Tuhan ngambil ke kita uliah dilepas ke takong lepas ke derimpung lepas ke orang bukai nanti ditemu kita bisik utai ti lancang bisik no ngasai cabaran ti bekenya jadi nanti ya bisik dah taimeh ngagai Tuhan nyerah ke derimpung ngau pengabis hati ko Tuhan madah nanti sidak enyak dunia tu bergedik ke kita anang dah ingat sidak udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca dari John 15 ayat 18. Di dunia bergedik dengan kita. Kita tak tanda ingat ke ya udah dulu bergedik dengan aku. Nyok jakut Tuhan pun. Ya, dalam cabaran kita tadi ukai seminok. Napi pemar. Napi pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerindu orang lepas kita nyebut utai ti benda. Dia pergedik ke orang lepas kita nyebut utai ti amat. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jakut Tuhan. Dia pemaduk berkuasa. Nanti mayu nyok. Mayu orang bergedik. Ngagai Hezekiah. Laban dia ngerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Laban nuan. Belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan. Indah horatik ngambuk dari ngelala Tuhan, Arab ke Tuhan pun nemu bergedik ke nuan. Lebuh nuan bama-amat bertuai ke nuan. Rundi yang nanda uliah di kelimpan ke. Ngenak akal, ngenak jakuk ti, ngumbuk jakuk ti, ngansak. Leban nuan sikit Arab ke Tuhan. Namo patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madah ke. Awak ke kita merening ngagai Jesus di indur pengarap kita. Kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang. Laba pengandal di nganti ia. Ia nadai malu mati atas regang. Lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduk Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan. Ukai semina Arab. Tang kita udah destio ke Tuhan. Bisik penuduk ngimbai. Iompu. Aris pihak kanan Allah Ta'ala. Kati bekau orang ti no Arab ke Tuhan. Jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda. Kita megak di kangau ngambil ke sama duduk. Pergulang Tuhan Yesus di surga. Tuk bisik buat dalam bab Efesus 2 ayat 6.
1: uliah penyerakup kita ingau Jesus Kristus, ia ngangkat ke kita ingau ya, lalu kita endang merintah ngau ya di serga. Dia nur kita. Katino narap, anang do Arab ngau penua. Laban sitan Arab meh ke Allah Ta'ala, endang bisi tang pengarap, beko ngi sitannya tadi, kena buai ke neraka. Dalam bab James 2 ayat 19 kati kita Arab kalah talos minak siku aja badas ku dia sidak antu mega Arab bergetar serta takut setan udah ngasai ke pengantang di surga lebuh yo agi di kumbai bintang pagi tang lebuh yo memberontak lor debuai aris surga julu ati ngau kuasa bintang pagi lalu diambil Rio lalu diberi ngagau ranti Arab ke Tuhan Yesus Kristus yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12 kita mensio jauh lemai arisitan dan kita udah diangkat lalu dia so duduk mua arikanan lah telah merintah begulai ngau Yesus di surga nanti kita udah diungkup ke Tuhan berkenyam. Tuk mesti titik tuju, tuk mesti ke buah. Sitan bergedik kenuan. Orang ti anda Arab bergedik kenuan. Laban, sidak nada tuliak tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiahnya raja. Tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana melepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dia baik dia suah dia ansak nusui berita mana. Agak sidak ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidak ti berdaun nak harap ke Tuhan. Ngambil ke sidak ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidak. Tu bisa disebut bok 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai belum menjadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu leban ba ari ti ka datai lo mayu handar nabi bula pengejar bula deka datai ngena akal sira ti jai ngalimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan dipilih Allah Ta'ala. Awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita di Arab Yesus sururan bisik ngau kita sururan bisik ngemata kita lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan lebanyak meh tuju pengarap kita semua utai bukai kok ditinggal kita megang lebah hari tika datai lo tang pengarap kita ke Tuhan Yesus dekat meruan balamaya nyentuk ngagai maya Tuhan Yesus datai baru lalu kita ingat ke derimpu kai semilak nyadi orang ti Arab kita bisi kuasa sebab kau ngaungi Tuhan Yesus lalu tuk megak sitik ke buah orang tau bergelik kenungan ti iya ndak harap ke Tuhan orang tau jahit ngenungan lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang naga sidak baru dan kita nemu lebuah kita udah harap ke Tuhan kita bisi tuju penghidup ti ndak oleh dibanding ke ngena atau bukai lalu ndak bertawar dalam penghidupnya dia meh hidup meh lurus serta tuci bawa mua Tuhan ti udah ngidup ke kita lalu meri kita pemenang. Awak ke kita hidup lalu ngerindu ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datang baru. Kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita, shalom ngaga semua pemayat Tuhan ngintu kita datang ke pengujung ya. Amin, amin. Berkat ke nama Tuhan, lo beri puji ngaga nama Tuhan, siku aja. Haleluya. Amen.

0: Ya, peningat nyana kami mai kita mending ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Rimun Guling sitik program ti di keluar ke Ken Michael ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi sebenarnya kita ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi itu peningat ngagi kita nyangkanya nak nemu kini kat mindah kini lemai itu awak kami bak RTM itu bisi ngatur sitik program ba Semarahan dien ianya Badita Putra Unimas Kota Semarahan ianya Pekit Renggat ke Penudi Bintang P. Ramli 2026 ya. Jadi program tu ianya edisi ke 38 bisi 6 ikut pemekit tinggari ke tiap bengkah zon dekat mandang ke persembahan solo lalu konsep tu berbeda hari edisi ke dulu hari tu ti nyerangkum karakter induk Maya Jeman P. Ramli ya. Jadi kelimpah harinya magak peningah pengulih vokal pemekit dipinta ngempuang ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli ya. Jadi tiga ikut penyanyi induk Aris Rawak magak deka Ayan dalam segmen trio ke alai teknologi AI deka dikena ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawa ngau legasi P. Ramli. Jadi pekit bintang P. Ramli 2026 tu peninga dia tu kena malam tu lagi malam hari Minggu pukul 9 malam Badita Putra Unimas Kota Semarahan. Ngagi kita nyangkanya nak ulih datai ngau medak program tu ba Kota Semarahan. Kita megak ulih medak live ba TV2 RTM Klik ngau Sarawak FM ya. Ikinya tadi siti program ke bisi diatur RTM M Kuching Sarawak. Ege nyedi ngau tu peninga dikena aku ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu aku ninggal ke kita ngau lagu ke Dibai Stevenson Sulu Anang Berubah tang sebenarnya peninga kita mending ke promo tu dulu ngujung ke awak pengerak pagi kita. Bupa dulu aku peninga bye bye bertemu baru kita ba awak ke bukai Tuhan merekat kita semua. Selamat hari Minggu.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Semarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramli 2026 semuanya hanya di TV2.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Jom layan Miri FM.

0: Kiri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi berdekatan everyone.
2: Geng pagi bertemankan LY. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 9 menghampiri 9.20 minit pagi. Assalamualaikum sekali lagi untuk anda yang bersama-sama kami dan juga selamat pagi untuk semuanya. Jadi untuk persiaran bersama-sama anda pada pagi ini, LY akan menemani anda untuk pertemuan pada hari ini. Kita berada di hari ke-11, 11 Oktober 2026, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah Ahad, untuk pertemuan kita di Geng Pagi Mira FM bertemankan LY sehingga jam 12 tengah hari ini nanti. Untuk pengisian pertemuan kita menerusi Geng Pagi pada pagi ini, kita akan bersama ikuti nanti 9.30 minit pagi, kita akan bersama rakan kita dari Jabatan Met Malaysia Miri. Kita akan ikuti bersama info cuaca. Dan 9.45 minit pagi, kita akan bersama menerusi untuk 2P yang diterbitkan oleh rakan penyampai kita DJ Mol. Dan 10 pagi kita akan ikuti bersama untuk Dunia 10 pagi Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan selepas itu kita akan bersama rakan kita dari Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk pertemuan menerusi segmen Halo. Again, dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi Mira FM bertemankan LY.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Info cuaca di Minute M.

0: Ya, info cuaca di Mir FM, kita terus saja bersama rakan kita Su yang berada di Med Malaysia Miri. Kita bersama Su. Assalamualaikum, selamat pagi Su.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali. Dan teruskan dengan info cuaca kita untuk pagi ini Su, silakan.
1: Terima kasih je. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini berhujan di beberapa tempat. Malam pada belah malam hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di barat, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dengan angin bertiup dari arah utara barat laut berlaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baiklah DJ, itu saja info cuaca untuk pagi ini.
0: Okay, terima kasih Su, selamat menjalankan tugas.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, kita baru saja bersama rakan kita Surya yang berada di Med Malaysia Miri yang telah pun berkongsikan info cuaca bersama kita untuk pagi ini.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Mia! Oh, Mia!
4: Apa hal? Oi, apa hal tu?
3: Ai, angkat gi kain baju Mia, oi. Hari nak hujan. Basah hudik kan baju ya kelak.
4: Oh, hujan lagi hari. Si kering lah baju. Dah lah seminggu-minggu tu hujan. Hei, mau buka baju lah kita tu. Takut air naik kelak.
5: Tahukah anda langkah-langkah yang perlu diambil jika tanda-tanda banjir berlaku di tempat anda? Dapatkan maklumat banjir melalui televisyen dan radio atau menerusi laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Perairan dan Saliran Malaysia. Kenal pasti pusat pemindahan banjir. Sediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan. Simpan dokumen penting seperti kad pengenalan dan sijil-sijil penting di dalam bekas kalis air di tempat yang selamat. Tutup semua suis elektrik, air dan gas. Jauhi tempat yang dilanda banjir. Sila berpindah jika diarahkan dan awasi anak-anak agar tidak bermain air banjir. Berpindah pada waktu siang adalah lebih selamat agar dapat mengelak air banjir. Akhir sekali, hubungi pihak polis, bomba dan Jabatan Pertahanan Awam untuk bantuan kecemasan.
3: Lalu lebur lah baju.

sampai ke kepuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: Positif Pagi, dua lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Berilah Kemaafan. Tuan-puan, sebelum ini kita pernah berbicara mengenai jangan malu memohon maaf kepada orang lain. Kali ini kita nak bincang pula pasal memberikan kemaafan. Kita mahu apabila kita ada melakukan kesilapan, orang lain akan memaafkan kita, kan? Kita mahu agar kesalahan kita itu dimaafi oleh orang yang kita buat salah. Dia kembali senyum dengan kita, kembali berkawan seperti biasa, hingga kita dapat menjalani kehidupan dengan tenang. Kalau kita mahu perkara itu berlaku, kenapa tidak kita yang mulakan? Kita mulakan dengan memaafkan semua kesalahan orang lain. Semua manusia ada pasang surut kehidupannya. Ada salah silap yang dilakukan, termasuklah diri kita sendiri. Jadi, memaafkan kesalahan orang lain dapat membantu diri kita supaya hidup dengan sejahtera dan tidak berdendam. Kalau berdendam dan sering teringat kepada kesalahan orang lain kepada kita, hati kita pun sakit hingga menjejaskan emosi dan kesihatan tubuh badan kita. Pergaulan kita pun berubah, raut wajah kita pun tidak seceria dulu. Jadi, buat apa disimpan perasaan tidak puas hati? Hidup kita ini kan singkat. Keluarga kita sangat memerlukan kita yang ceria dan bahagia. Kita masih ada anak-anak yang memerlukan kasih sayang dan perhatian kita. Sama ada mereka minta maaf atau tidak minta maaf, maafkanlah sahaja mereka itu. Hati kita akan tenteram, percayalah. Memang sukar untuk kita melupakan, tetapi move on sahajalah. Biarkan ia menjadi pengajaran bermakna dalam hidup kita. Teruskan kehidupan yang penuh indah dan warna-warni ini. Masih ada ruang dan sudut untuk kita bernafas dan menjalaninya dengan baik. Jadi, maafkanlah. Cukuplah buat kali ini. Kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Isu pelarian Myanmar, Malaysia terus memilih jalan diplomasi. Hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang.

Baiklah, untuk pandang kita bersama waktu sekarang 9.49 minit pagi dan masih lagi bertemankan LY untuk pertemuan menerusi geng pagi Mira FM pagi ini. Okay, dan 10 pagi ini nanti kita akan ikuti bersama untuk Dunia 10 Pagi yang akan kita bawakan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan pada Jumaat 9 Oktober 2026 yang telah pun kita dengar dan kita saksikan. Untuk Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara, sebaliknya satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan amanah. Dan untuk Belanjawan dijangka mengambil kira pelbagai lapisan masyarakat, memacu pertumbuhan sambil menangani isu pekerjaan dan juga pendapatan serta pendekatan menyeluruh memastikan ekonomi berkembang tanpa bebankan rakyat, menitik beratkan kesejahteraan. Bukan itu saja untuk Belanjawan Madani 2027 juga. Matlamat akhir belanjawan ialah menjamin keselesaan hidup dan juga keadilan sosial kepada semua lapisan masyarakat serta peruntukan sebanyak RM510 bilion disediakan untuk mengangkat martabat kesejahteraan dan juga memperkukuh daya tahan negara. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, belanjawan yang dijangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan pendapatan minimum. Belanjawan 2027 ataupun Belanjawan Madani 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi telah pun dibentangkan pada Jumaat 9 Oktober 2026.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menyifatkan serangan itu sebagai satu peningkatan serius dalam konflik yang melibatkan kumpulan Houthi. Menurut utusan khas PBB bagi Yaman, Hans Gertberg, serangan seumpama itu mengancam keselamatan serantau dan menyukarkan lagi usaha untuk mencapai keamanan. Sementara itu di Yaman, sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa warga emas antara yang tercedera dalam serangan itu. Setakat ini, tiada sebarang ulasan daripada pihak Houthi berhubung serangan berkenaan. Jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus mengurcing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Pengumuman itu dibuat ketika wakil Amerika dari Ukraine mengadakan rundingan di Florida bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk menamatkan perang berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan lebih 600,000 pengguna terputus bekalan elektrik selepas ribut exercise melanda Tenggara Amerika Syarikat mencetuskan banjir dan risiko puting beliung. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, ribut itu melanda berhampiran Destin, Florida sebagai taufan kategori 2 dengan kelajuan angin mencecah 165 km sejam sebelum semakin lemah. Sukan badminton terbuka Arctic 2026, beragul lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskaya dan Rasmus Kaya. Sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang 21-14, 21-16. Namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul penyelamat Spurs apabila menandut masuk hantaran Sandro Tonali meskipun pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu, Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di Litar Basah. Perlombaan Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan perlomba Ferrari Lewis Hamilton manakala Charles Leclerc ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Halo untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.08 minit pagi. Jadi kembali untuk bersiaran bersama-sama kita untuk pertemuan pada pagi ini. Kita bersama dalam segmen Halu. Okay, kita bersama rakan kita yang berada di Limbang FM dan juga di Bintulu FM. Kita dapatkanlah rakan kita dulu dari Limbang FM. Kita bersama Eva. Assalamualaikum Eva. Halo.
4: Waalaikumsalam LY. Halo.
3: Lama sih dengan halunya kan. No?
4: Jadi
3: Eva bersama untuk pagi tu. Apa kabarnya Eva?
4: Sehat Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tapi ada stres mas sikit lah.
3: Samalah kita tu sebenarnya. Tapi
4: Sebab jerebu tu.
3: Betul. Betul. Kena jerebu datang kembali. Kita terima je lah. Okay. Kita tanya dulu rakan kita Zana Nun di Bintulu FM. Macam ni keadaan cuacanya dan juga macam ni kabarnya. Halo. Assalamualaikum.
5: Halo. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu. LY. Eva.
3: Selamat berhujung minggu Zana. Kita.
5: Apa cerita ya, Teh?
3: Yalah, Teh. Pertanyaan kami dua.
5: Alhamdulillah, Zana. Zana sehat je di situ.
3: Alhamdulillah.
5: Semakin sehat. Cuaca pun cerah pagi tadi sekitar pusat bandar Bintulu.
3: Ada jerbu kah?
5: Masih jual lah. Masih jual lah berjerbu. Pagi tadi Nangga jual lah ada sedikit lah jerbu. Jerbu datang kembali, bak kata LY, Teh.
3: Kembali. Nak benar.
5: Kami dah tiupnya jauh-jauh hari ya, LY. Tapi dia datang balik tu. Susah. Susah mau cakap tu.
3: Memang hebat orang Bintulu tu. Nang boleh hebat. Boleh tahannya tu. Boleh tiup-tiup. Oh. Tapi yang simak jauh dari kita kan sana.
5: Benar.
3: Jadi, hanya terpaksalah datang balik tu. Nya rindu dengan kita.
5: Tapi sebenarnya kami sih merindukannya. Mungkin dapat kita mendoakan semoga jerebu tu terus menghilang.
3: Bagus kita.
4: Betul.
3: Oh, Madah Teh, Zana Eva, orang Madah Teh berterus terang adalah re. Oh, Madah Teh nak.
4: Yes.
5: Kami si rindu dengan jerebu tu, LY. Ya, mendatangkan kemudaratan pada kesihatan kita.
3: Betul. Tapi apa-apa pun, kita sentiasalah menjaga kesihatan kita walaupun kita sihat ke apa. Jangan lupa untuk pergi ke hospital ataupun ke klinika ataupun kita makan ubat lah. Dapatkan, kita berubat lah, kata orang Madah Teh. Walaupun ada jerbu yang si dimau oleh si Zana tu tadi. Tapi kita cuba juga. Untuk melalui masa-masa kita dengan si jerbu tu tadi. Si J lah. Kita menggelaknya si J. Okay, kita tinggalkan si J, Zana, Eva. Okay, kita lagu pertama lah LY nak pilih tu. Lagu daripada Nana Shime. Lagunya Kau Sayang Aku. Kau Sayang Aku. Maksudnya kalau Zana tak simak sayang tak nak. Tapi kau yang tadi ya, si J tak sayangin Zana. Macam mana Zana?
5: Kelak cari lagu kami si sayang kita.
3: Ada lagi lagu jawapannya. Okeylah, lagu daripada Nana Shumi, Kau Sayang Aku. Jadi kita nak mewawarkanlah kepada pendengar kita Zana dan Jo Eva. Macam ni cara-cara pendengar kita untuk berhubung dengan kita ataupun nak sampaikan salam. Kita mula dari Eva dulu lah. Macam ni caranya Eva.
4: Baik. Baik, terima kasih LY. Jadi kepada semua pendengar halu untuk edisi hari itu, kalau apa kata orang nak menghubungi kami, nak berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva di talian 0852111246 ataupun juga anda boleh kongsi salam ucapan anda di ruangan komen di Facebook Limbang FM. Jadi seperti kebiasaannya LY, ada dua cara untuk pendengar kita berinteraksi untuk berkongsi salam dan juga ucapan di Limbang.
3: Ya, dua cara. Okay, kalau di Bintulu macam ni, si Zana tu. Zana.
5: Okay, LY dan Eva. Dan untuk makluman semua pendengar halu juga pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, boleh kongsikan bersama Zana di Bintulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Yang nak menghubungi Zana, mohon maaf, masih gisi dapat, belum lagi ada penawar untuk pengubat, telefon kami orang di konti tu. Tapi siapa boleh boleh hubungi Eva kala ataupun LY di konti Limbang FM dan Miri FM. Satu jacara dari Bintulu yang nak titipkan salam, kongsikan salam kita orang di ruangan komen Facebook RTM Bintulu.
3: Okey. Okey, ya, satu cara dari Bintulu FM, dua cara dari Limbang FM. Di Miri juga ada dua cara. Jadi kepada setidaknya yang ingin berinteraksi bersama kita secara live, okey, boleh terus menghubungi di talian 085-427-053. Tu selagi kita nak wawarkan jugalah, tok talian tu hanya talian baru jugalah, yang ada penawarnya. Nok dah ada penawar lah. So, talian nok sebelum tu kan hanya ada penawar, tapi tok dah ada penawar lah penggantinya. Jadi kita orang jangan telefon nombor lama, telefon nombor tu. Okey, 085-427-053, ataupun kita orang boleh terus singgah komen di FB Halu Gabungan 3 Stesen Utara Sarawak, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM. Okey, insyaAllah LY akan bacakan kelak. Tiga caranya. Jadi untuk memulakan pusingan pertama,
5: kau sayang aku.
3: Okey, kau sayang aku. Oh, macam tanya kau sayang aku kah? Macam yang kita nak. Paksa lagi ah. Kau sayang aku. Kata si Zana. Okey, kita bersama dengan Eva dulu. Okey, Eva?
4: Baik. Jadi telefon pun dah berkelip waktu ni. Eloy dan juga Zana. Jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita yang pertama ini. Siapakah bersama kita pagi ni? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nama bertuah. Nama bertuah kan?
4: Nama bertuah pagi ni.
3: Nadia.
5: Nadia.
2: Yo, sempat akhir bulan kemarin datang belagu.
4: Belagu.
2: Sound check.
3: Di sini ya.
2: Tengku ambil videonya, senyum ya lah kok.
3: Di mana siapa ni?
4: Hakim.
2: Hakim Rusli.
4: Hakim
3: Rusli.
4: Di Limbang.
3: Di Limbang.
4: Ada pesta hari Bukit Mas.
5: Mesti hati nak berbunga-bunga ya kan?
3: Kau sayang aku.
2: Tempat ambil gambar tapi yang penting ambil videonya lah.
3: Yalah.
4: Untunglah nak. Kata orang nyaman tidurnya.
3: Ni seminat kayak bahar lagi kan?
2: Senyak.
3: Lah, pakai rindu hati jak bana tu. Betul juga.
2: Malam tadi pun Mama yang ambil gambar yakin Musli.
4: Ya, nak sempat nak?
2: Nak sempat. Kemarin sempat lah. Okay. Kalau macam Nadira, sempat hari
3: itu. Untung ya, bergaul dengan artis.
4: Ya, artis.
3: Kan calang-calang orang tu.
4: Hari ini ada nak pergi mana-mana, Nad?
2: Hari ini, pertangannya kata ke mana?
4: Mana nak?
2: Pesta
4: Bukit Mas.
2: Beli barang lah. Beli kepada yang manang apa tak di Malang apa tak perahu bayar tanyalah pada kampung Bahana. Nombor satu selesai.
4: Semua menarik Nan.
2: Tengoklah saja di Facebooknya.
4: Okey Nan. Jadi pagi ni tunjukkan salam buat siapa ni Nan?
2: Okay,
4: teruskan.
2: My friend, karokannya Bibu.
4: Yeah.
2: I love you, boy ever.
4: Wow, seronok.
2: Kita jumpa di Miri ya, nantilah. Ada kami sound kelak lah. Buat kajian-kajian kami, sudah di Bintulu dan Miri. Nak ucapan. Sama bahari Minggu. Buka santai-santai bersama family tersayang.
3: Wow.
2: Buat teman-teman yang kenal kami.
5: Lama yang kenal.
2: Miri.
4: Di mana saja.
5: Itu nama yang kenal nak kan.
3: Tapi Nat belum jumpa kita nak.
2: Oh. Cepat. Ah, sihat.
3: Oh.
2: Kalau
3: jumpa,
2: oh?
3: Jumpa lagi. Betul.
2: Tapi DJ S1
3: sudah.
2: Kami pernah beberapa kali lah.
3: Oh, alhamdulillah. Jodohnya.
6: Gurau-gurau.
5: Kawan di JS1.
3: Oh, lah.
6: Nanti merajuk S1. Siapa pemalu, Nat? Siapa pemalu, Nat?
2: Di
3: JS1. Aduh. Oh, pemalu.
5: Pemalu.
3: Aduh.
6: Baru tahu pemalu.
5: Memang lama dah kami orang tahu lah. Di JS1 seorang yang pemalu.
3: Oh.
5: Benar. Siti Nafi kan, LY.
3: Kan, Siti Nafi kan.
2: Buat cuma buat DJ-DJ lah. Maksudnya perajak DJ-DJ di FM, di Dula FM, dan juga DJ kesayangan, DJ kesayangan kesayanganku lah yang yang berada di DJ Limbang FM. Semua lah semua. Nomnya fun. I love you forever.
3: Untung I love you forever.
5: Besok ada-ada ayat ya.
3: Sampai
2: lagi dua. Sampai
3: apa?
2: Padahal album. Album
3: gambar. Oh,
2: album gambar. Asalkan lihat album gambar malah lihat apa tu gambar dengan DJ Eva.
3: Wow. Oh, lah, alhamdulillah.
2: Tiba-tiba
3: mau tahu
2: DJ Eva lawa orangnya cantik.
3: Oh, memangnya cantik.
5: Rasanya Nat, rasanya kenat. Rasanya kenat DJ DJ Eva ada simpan gambar Nat dengan DJ Eva di konti.
6: Iya.
2: Itulah. Jumpa DJ Bintulu dan Miri, insya Allah lah.
3: Mm-mm, yeah, nanti
6: gambar.
3: Okay.
2: Lebih cantik.
3: Lebih cantik. Kami orang semua ratu kebaya tu.
5: Tapi kami orang pun pemalu orang menang.
3: Tetap Nat. Lagunya Nat.
2: Lagu Hakim Rusli kalau ada lah.
3: Kalau ada. Okey, okey,
2: okey. Lagu Kai Pahal, lagu Ain Abdul kah?
3: Oh, lah.
2: Lagu apa-apa je lah.
3: Okey.
2: BTNU.
3: Okey.
6: Itu je nak.
3: Waalaikumsalam.
6: Terima kasih nak.
3: Terima kasih nak.
5: Lalu dekatnya berjumpa dengan Hakim Rusli.
3: Lalunya minat dengan Hakim Rusli. Artis-artis tak kena datang. Oh, barunya diminati.
5: Tapi yang bulan sana terkesima LY dan Eva. Ia dah berapa kali jumpa S1-nya pada S1 pemalu.
3: Pemalu. Ini malu biaka. Ini adik bongsu kan.
5: Harap S1-nya dengar.
3: Dengarlah. Munsinya dengar. Munsinya si dengar pun kami yang peng. Yang kelak. Okey. Okey, Eva. Okey. Padahal kita ajak dia kita yang tahu
5: kita yang saya tahu kita ajak lain lain kita ajak lain lain
3: oh padahal
6: baik itu okay, dari Limbang LY dan juga Zana okay. Sebenarnya kita nak ke mana ni
3: kita ke Bintu dulu Bintu dulu Eva ya Zana
5: okey terima kasih LY Eva dari Bintu dulu ada jugalah komen salam yang Zana nak kongsikan jugak pak kita datangnya daripada Andrew AB rakan setia dari Tata. Katanya halu diucapkan kepada Jambai, Fabian, mak bapa, adik-beradik katanya selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Tak lupa juga katanya buat DJ di Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, salam sejahtera daripada Andrew EB. Dan katanya nak minta lagu Teh Hijau, Tulus. InsyaAllah akan ditunaikan kelak. Dan kita juga ada titipan komen yang seterusnya juga pagi ni daripada rakan setia kita, Kak Rashidah Edi. Katanya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Katanya cuaca mendung pagi tu. Dan apapun selamat berhujung minggu. Semoga terhibur semuanya. Minta DJ putarkan lagu Bintang Budak Kacamata. Jadi dua titipan komen salam yang Zana kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu LY dan Eva.
3: Okey, terima kasih Zana dan Eva. Tok satu kiriman ucapan daripada rakan kita lah. namanya Haji Halim Selalu, okey, yang telah pun menghantarkan menerusi FB Halu gabungan 3 stesen utara Sarawak, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM. Katanya selamat pagi pada semua DJ Halu, semoga dipermudahkan urusan pada pagi tu. Amin. Amin. Terima kasih Haji Halim Selalu. Hanya ada beri bunga dengan kita tiga. Okey, terima kasih. Okey, kita dengarkanlah lagu nak di pada kita tek nak Nana Shimi dengan lagunya Kau Sayang Aku. Tapi ni ada persoalan di situ. Kau Sayang Aku. Ha, tak apa-apa. Ya. Ya suka hati kita nak apa? Nak medo lah. Okey. Kita dengarkan lagunya Eva dan juga Zana.

0: Hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello.
3: Okay, hello. Zana dan Naifa. Zana Naifa, ya, paduhan lagunya. Nya benci tapi nya rindu macam Neo. Aku benci tapi rindu. Kalau kami si dapat lah. Nang si dapat lah. Kalau dah benci lah, ya.
4: Tapi salah lah orang ada kalau benci tanda sayang.
3: Ayokah? Oh, benci tanda sayang. lah kan. Kita tak berterus terang tak kan, Re, kan. Nah, jadi kita si payah berselindung, tak nak. Macam Zana tak bahan, ya, badah kalau nya benci. Dengan siapa teh? Dengan Mr. J kan? Mr. J. Okay, jadi ayalah lagunya Zana dan Eva. Lagu daripada Nana Shimi. Lagunya tadi, Kau Ku Sayang. Jadi untuk lagu yang pertama, Eloy dah pilih. Lagu kedua, Eloy nak minta Limbang pilih lah. Eva pilih. Lagu apa, Eva?
5: Jadi lagu kedua dari Limbang, Eloy. Eva pilih lagu daripada Hakim Rosli. Hakim Rosli, lagu permintaan daripada Nat tadi. Yeah. Tapi Nat tak menyatakan.
3: Lagu
5: apa tajuknya kan. Jadi Eva putarkan lagunya yang berjudul Nostalgila.
3: Oh, Nostalgila.
5: Nostalgia.
3: Bukan salah sebut ah.
5: Bukan.
3: Okey, bukan. Okey. Okeylah kalau macam ya, Eloy dapat ke pemanggil lama nya nunggu kita tiga tok ko. Kita dapat ke pemanggil kita. Hello, selamat pagi. Hello.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bunyinya tak macam Pak Tam. Pak Tam kah?
6: Pak Tam ya. Ini
4: yang dari Sipitang ni. Ini yang dari Sipitang.
6: Orang Limbang, orang Bintulu.
4: Habar baiknya kami di sini.
3: Pak Tam buat
4: Jas ni Eloy.
3: Jas kah?
6: Aduh, dia tak kenal dengan tua aku.
3: Ayuh, bunyinya macam Pak Tam. Baru pertama kali just call kat sini ya?
6: Ya kak.
3: Iyalah. Selalunya kan telefon dengan si apa si Eva.
6: Tukar selera.
3: Ya, tukar selera kata. Okay, Jas.
5: Boleh Jas.
3: boleh jas mana-mana. Nya ada dua aja Jas. Boleh Jas.
6: Di pintu lo, kenapa dah boleh
3: ya? Ini boleh. Sebab masih
4: Belum ada penawar
3: di
4: sini. Telefon kami di sini sakit, Jas.
6: Baik tadi ubat dek.
3: Baik.
4: Itulah belum jumpa penawar. Belum jumpa penawarnya, Jas. Ubat
6: di penato supaya baik.
3: Yalah, belum adanya.
6: Belum ada ubat ya. Apa yang mencari ubatnya tu?
3: Kenapa dia?
6: Modal tu sabar.
3: Kan. Tak apa, sabar aja. Okay?
6: Ubatnya cari tabak.
3: Apa?
4: Apa Jas?
3: Nada. Awak lah Jas. Jas.
6: Ya.
3: Jas buat panggilan dari mana?
6: Saya dari hutan.
3: Dari hutan. Dari kampung kan? Ini seorang lagi Ray. Terus terang Ray.
4: Baru buat di hutan tu Jas.
6: Santai di hutan ya, bersantai.
3: Bersantai.
6: Ya.
5: Healing.
3: Besok.

0: Tine
1: untuk berapa sepes?
2: Oh, okey, okey, okey.
3: Jas, pohon mana dinaik tu, Jas? Mau dapatkan lain tu, Jas. Pohon mana dinaik tu?
2: Pohon mana?
3: Pohon apa dinaik tu?
0: Bertanam-tanam saja.
2: Masih ditanah kan?
3: Ya. Ingatkan Jas naik pohon pokok ke? Tempatkan lain. Mana lah tahu? Mana?
2: Rumah di kebun.
0: Ada rumah di kebun ni.
2: Okey, Jas, sebelum talian kita putus tak nak kami sik dulu, kami nak mbak Jas cakap Sarawak juga. Okey, Jas. Kan kan bercakap Sarawak ni. Boleh kan? Boleh. Lain sebagus. Okey. Okey, Jas. Salam ucapan Jas. Okey. Sebelum putus.
0: Salam ini saya tujukan buat DJ yang bertugas tinggal sen. Terutamanya buat DJ Pas, DJ Suan, DJ Sa, DJ N. Selamat bersantai di hari Minggu. Selamat hari Minggu. DJ Y. DJ Pas mana?
2: Dia ada job hari ini, okey? Kalanya sejawab kita bermaknanya busy lah ya.
0: Busy ke dia?
2: Busy
0: DJ Pas. Doi.
2: Busy. Kelaknya ada yang jawab, okey?
0: Ingatkan ada yang ini tadi.
2: Semalam adanya
0: ya. Semalam dia ada. Ya, betul.
2: Betul lah. Okey. Ya, ajak kan Jas? Atu saja.
0: Di anu ba?
2: Anu ba apa?
0: Tahu kita nombor telefon di Jisa.
2: Syah, boleh ya? Boleh tanya dengan Zana lah. Lagi.
3: Tunggu. Tunggu.
2: Tunggu
3: DJ siapa siaran.
2: PM Siring.
0: DJ apa tahu nombor telefon DJ sah?
2: Tahu. Kelak minta dengan nyala.
0: Nanti jam 11 saya call lah.
2: Okey, boleh.
0: Saya mau minta.
2: Minta.
0: Boleh DJ apa?
2: Bukan Fas. Fas.
4: Siapa ni?
2: DJ Fas ada.
4: DJ Fas ada.
0: Nantilah aku tanya DJ Pas.
2: Okey Jas.
0: Okey, terima kasih. Bye.
2: Kita baru bersama dengan Jas. Namanya di dalam hutan. Nya simok di padang. Nya simok di padangnya di Sipitang, tapi nya badannya di kampung. Seronok kan? Ada rumah di dalam hutan. Dapat hiling-hiling katanya. Okey, kita dah dapatkan Jas. Kita pergi ke jap-jap. Kita pergi ke sini tolok. Bintulu dulu, okey? Bintulu.
3: Okey, terima kasih Elwa, Eva dari Bintulu. Zana nak kongsikan juga salam yang seterusnya pagi tu yang Zana terima menerusi ruangan komen Facebook ATM Bintulu. Datangnya daripada Junaidi Laing. Katanya selamat pagi kepada ketiga-tiga DJ, tiga stesen. Selamat bertugas di pagi Minggu. Salam katanya ditujukan kepada Eddie, Mio, Pet, Mak Timah, Mak Goyen, Mak Igat di Bintulu, Octavia yang berada di Johor. Si lupa juga uncle, auntie, mak bapak kami, mertua kami yang berada di Kakus Tatau. Katanya selamat beristirahat, selamat berhari Minggu buat semua. Katanya pagi ini kalau boleh minta putarkan lagu daripada UKES untuk hiburan semua. Terima kasih Junaidi Laing. Dan seterusnya juga rakan kita Mak Anong, selamat pagi katanya, salam ceria, salam mesra, salam hujung minggu, moga sehat ceria dan dimurahkan rezeki selalu hendaknya. Happy Konti DJ daripada Mak Anong. Itu dia dua komen daripada rakan pendengar setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu, LY dan Eva.
2: Okey Zana, kita terus sejaklah bersama dengan Eva dan selepasnya kita dengarkan lagu Eva. Eva.
4: Baik, kita jumpa dapatkan pemanggil kita yang seterusnya LY dan juga Zana. Halo. Halo. Siapa di talian?
2: Malu-malu.
4: Hello. Halo.
2: Terputus.
3: Mungkin yang dalam terowong tu bunyi macam
2: sebab lainnya macam si jelas. Halo.
4: Halo.
5: Halo.
4: Rasanya N ni. N kah? Tukau.

0: Anne. Lain suara Anne narito eh.
1: Sebab timbul tenggelam suara Anne. Oh,
2: macam dalam terowong Anne.
0: Ah.
1: Okay. Anne?
2: Sekarang ni? Jelas. Oh. Kurang jelas Anne.
0: Talian kali ya.
1: Terputus.
0: Dah memang terputus.
1: Memang terputus benar.
0: Okey.
1: Yeah, jadi kepada pendengar semua, nak berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva di talian 0852111246. Mungkin Anne sekali lagi ni kita cuba dapatkan pemanggil kita ini dahulu. Hello.
3: Hello.
1: Hello Anne.
0: Tak jelas.
1: Dah dengar Anne.
3: Sebab jauh,
1: panggilan
3: jauh.
1: Panggilan
2: jauh.
3: Dari Johor dah.
0: Okay, masih di Johor.
1: Jadi Anne, sebelum terputusnya kembali Anne, bagus ataupun teruskan dengan salam. Anne. Silakan Anne.
3: Kalau Anne dah
0: kahwin dah. Selamat pengantin baru. Dah nikah. Oh, selamat pengantin baru.
2: Selamat pengantin baru Anne. Si,
0: kami dengar suara Anne lain ba.
1: Kan?
0: Anne lain bunyinya. Mungkin jauh ke jauh ke lah. Tapi siapa? Selamat pengantin baru untuk Anne.
1: Ya, betul. Semoga berbahagia selalu Anne.
0: Doa dari kami Anne. Okey, ucapannya Anne.
1: Silakan Anne.
3: Okey, buat contoh dah. Semoga sehat, semoga dipermudahkan urusan dan semuanya dilancarkan. Tak lupa juga buat DJ bertiga. Sebenarnya Anne nak call tapi boleh tak boleh sebenarnya tu. Ha, jadi Anne cuba balik. Jadi dan dapat juga.
0: Alhamdulillah.
3: Yang dapat akan call di Anne di situ. Buat DJ Zana. Kenapa DJ Zana diam
0: nak?
1: Adanya.
0: Dengar penuh teliti.
1: Bersuara Zana.
2: Ada Anne tengah mendengar apa yang di padah Anne nya.
0: Ada.
3: Rindu
2: atas
3: bala
2: mak sinengah. Terima kasih
3: Anne. Jauh dah. Kadang-kadang dapat call, kadang-kadang tak dapat call.
1: Sekarang memang tak dapat call
3: sebab kan jauh. Bunyi bagong
1: lah. Semua ada bunyi belakang tu Anne.
3: Bunyi bagong mak metua.
1: Baik, itu saja Anne.
3: Boleh
0: lagu
3: itu sajalah.
0: Lagunya
3: tak boleh dengar kan. Susi nak didengar di
0: siapa? Kelak semua yang dapat dengar kan?
3: Lagulah. Lagu tu ditujukan buat DJ bertiga je lah. DJ bertiga sehat selalu dan dipermudahkan urusan dan dilancarkan rezekinya. Lagu tu ditujukan buat DJ Fast dan DJ bertiga untuk hari
1: tu. Terima kasih.
3: Lagu special untuk DJ bertiga tu Anne hadiahkan lagu Sayang I Love You.
0: Sayang I Love You.
3: Okey,
0: terima kasih.
1: Terima kasih Anne. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesian Anne. Dia tenggelam timbul suaranya.
0: Benar.
1: Dan juga Zana. Kita nak hiburkan pendengar halu kita untuk Aita dari Limbang. Eva putarkan lagu pilihan daripada Nat tadi, katanya nak mendengarkan lagu daripada Hakim Rusli. Jadi kita hiburkan dengan lagu Nostal Gila.

0: Aik Eloy dan juga Zana. Itu dia lagu nostalgia lah daripada Hakim Rusli.
1: Melihat dalam pejam
0: itu. Kan? Diharapkan semuanya terhibur.
1: Betul. Lebih-lebih lagi pada Nato. Rindu hati Nat kan. Dapat lagu. Okey, Elwaida, Eva pun dah. Kita minta Zana lagi milih Zana. Lagu apa Zana? Adakah jadi lagunya tadi?
2: Untuk lagu seterusnya dari Bin Tulu mungkin ada juga ada kaitan dengan apa tak Mr. J itu sebuah lagu
1: penolakan
2: pop dangdut daripada Salwa Abdul Rahman Pandang Boleh Dipegang Jangan.
1: Benar juga lah jawapannya.
2: Pegangnya boleh. Dapat.
1: Pegangnya si boleh. Boleh lah, okey lah, okey lah.
2: Kena. Pegang si boleh.
1: Ya, apa teli yo? Betul. Okey, ngam lagu ya Zana. Okey, kita minta Eva dulu lah. Eva dulu untuk dapatkan pemanggil ke ataupun bacakan kiriman ucapan untuk Eva.
0: Baik, jadi kita sudah berdapatkan pemanggil kita yang seterusnya ini terlebih dahulu. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mama Sophia.
3: DJ Eloy. Kenapa lambat angkat telefon?
1: Belum. Kita memang belum ada isyarat lagu. Memanggil. Siapa? Siapa? Ya, boleh. Boleh jak tembus jak. Khabar baik.
3: Saya buat kali-kali call. Dah pantun.
0: Teruskan dengan pantun.
3: Tiga-tiga Borneo Utara, Sentara. Pergi pasar, membeli jambu, membeli tahu. Jangan ragu-ragu, jangan jumbu-jumbu. Orang tu sentiasa menunggu.
0: Siapa yang menunggu tu?
3: Hanya orang Limbang madah kelenguan.
0: Kelenguan.
1: Kelenguan. Kelenguan.
3: Kita stok madah lejuk. Orang Sinun madah ayah kelenguan.
0: Kelenguan, betul.
1: Kelenguan.
0: Langgu.
3: Buat dia yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Semua salam semua lah. DJ Pak Jojo, DJ N, DJ Dimas, DJ Ewal juga, DJ Tia, DJ Mo, DJ Tuan, Pak Jojo, semualah. DJ Rakesh lama sih kira-kira nak.
1: Pokoknya dah pindah di Kuching, di YFM.
3: Saya ada bunyi-bunyi.
1: Dah pindah.
3: 12 kan?
1: Betul.
3: Kami minta lagu Jiwang boleh?
0: Lagu Jiwang, lagu apa ya?
3: Bunga-bunga cinta boleh?
1: Bunga-bunga cinta.
0: Insya-Allah. Kita putarkan dia.
1: Bunga. Kenaknya leju.
3: Ni tahu. Kalian tak berebut-rebut.
1: Oh iyalah teh, siapa dulu dia dapat. Kita ada isyarat memanggil kan.
3: 10-20. Empat orang dial ya. Mana dah berlalu kan. Terus pergi ke Limbang.
0: Boleh
1: je.
0: Sini je boleh.
3: Pindahkan DJ Eva.
0: Boleh.
3: Apa macam saya sana, ada sana sebelah macam saya tengah buat apa haji. Setak keluarga. Setak keluarga. Kak Sadah daripada di Mudik karena Kak Sadah daripada Limbang, Kak Nas pada Mudik, orang Basar pada Limbang, so Sli.
0: Kelang
3: leju orang, habis manis, sepa dibuat.
1: Sebaik.
0: Terima kasih Mama Sebaik.
1: Safia. Safia.
0: Kak Safia.
1: Kak Sofia. Okey, terima kasih. Ni nyata dah.
0: Terima kasih. Dahnya. Putuskan talian.
1: Okey, nyama haju bunyinya. Okey, kita ada lagi Eva?
0: Ifan nak bacakan satu ucapan dulu Elwan daripada Imah Bakar dari Kuala Lawas. Katanya assalamualaikum, hai DJ 3 Stesen, katanya sama santai hujung minggu buat sahabat di alam maya. Katanya moga urusan kita hari ini dipermudahkan. Dan satu lagi daripada Bob Bobby, katanya hai DJ Miru FM, Lima FM dan juga Bintulu FM, nak request lagu daripada Nakyu yang berjudul Masyuk, katanya.
1: Masyuk. Ya, best dengar bunyi ya.
0: Okay. Okay, ajak dulu LY dan juga Zana.
1: Okay, okay, LY bacakan kiriman ucapan menerusi FB Halu Talk ya, daripada Ibra Mat Akib. Katanya, halu, salam sejahtera, selamat pagi juga DJ Eva Limbang FM. Happy Konti, mun ada kesempatan mau request lagu Saling Percaya daripada Ramlah Ram dan juga Iwan. Terima kasih. Okay, terima kasihnya. Madate, assalamualaikum, selamat pagi DJ Zana RTM Bintulu dan juga halu, salam sejahtera, selamat pagi DJ LY Mira FM, Happy Konti, Semenanjung Bandaraya, Petaling Jaya, Selangor. Ohnya dari Petaling Jaya, Selangor tu. Okey. Dan halu, selamat pagi juga untuk Induk Kenawit, nama berita udah sarapan pagi kita, katanya. Pertanyaannya. Okey. Okey aja, kita terus sejak bersama dengan Zana. Zana.
2: Terima kasih LY, Eva dari Bintulu. Sebelum kita nak hiburkan pendengar pagi tu, Zana nak kongsikan satu titipan komen salam daripada Jambai. Katanya, selamat pagi Ahad DJ, salam katanya ditujukan kepada Poli Masing, Stamos, Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Induk Kenawit, Andrew Ibi. Katanya semoga semua sehat, dimurahkan rezeki selalu, dan salam ceria, salam mesra ditujukan. Katanya kalau boleh minta lagu Lestari, Mahligaimu dari Air Mataku. Ditatau panas pagi ni DJ, Happy Konti daripada Jambai. Terima kasih Jambai. Jadi LY, Eva, kita nak hiburkan dulu pendengar halu pagi tu dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Salwa Abdul Rahman, Pandang Boleh Dipegang Jangan.

0: semoga terhibur semuanya. Sebuah lagu Salwa Abdul Rahman, Pandang Boleh Dipegang Jangan.
1: Jangan. Kau boleh halalkan teruskan.
2: Mr. J.
1: Pandang Boleh.
0: Oh, Pandang Boleh Dipegang Jangan.
1: Jangan sentuh ya, jangan sentuh zana ya. Okay. Sebabnya si mau tadi kan.
0: Oh,
1: okay.
0: Benar.
1: Pandang
0: je boleh.
1: Pandang je boleh. Okey, kami orang
0: si boleh.
1: Kami orang tak ada disentuh J tu tadi lah. Okey, sebenarnya kita guru-guru aja, okey. Jadi ya, lagu untuk Mr. J tadi, Pandang Boleh, disentuh jangan. Tapi tu, LY nak pilih lagu yang terakhir untuk kita tu. Lagunya Aku Nak Kahwin. Ni mau kahwin juga. Macam ni. Okey, apa-apa pun kita nak ucapkan tahniahlah untuk semua yang telah pun melangsungkan perkahwinan, pernikahan ya no. Mari ataupun hari Jumaat yang dah sah menjadi suami isteri, alhamdulillah.
0: Jadi welcome.
1: Yalah Teo. Rakan-rakan kita jugalah yang
0: tahniah Andy
1: kan. Betul. Jadi terima kasih jugalah untuk sidaknya yang macam Anne kan, yang selalu bersama kita kan. Benar. Jadi tahniah untuk Anne dan untuk suami dan untuk keluarga sejaknya lah. Jadi untuk lagu Aku Nak Kahwin tu, kita merupakan lagu penutup lah untuk pilihan dari Miri. Mungkin si Eva tu nak kongsikan info kah apakah ataupun salam dan juga Zana kelak. Okey, secara ringkasnya Eva dan Zana, silakan.
3: Okey, daripada Eva, kata-kata akhirlah daripada Eva untuk Aito LY. Jadi terima kasih kepada semua pendengar halu yang bersiaran bersama kami, yang mana tak sempat dibacakan ataupun talian yang tak sempat diangkat. Ya Allah, kita akan bersua lagi untuk minggu-minggu hadapan. Ya,
1: LY. Okey, terima kasih. Okey, Zana.
0: Baik, apapun dari Zana, terima kasih LY, terima kasih Eva, terima kasih rakan-rakan teknikal kita juga. Terima kasih juga semua pendengar halu yang sentiasa setia juga bersama kita menerusi segmen halu. Sehingga kita bersua kembali di pertemuan yang akan datang. Selamat berhujung minggu semua.
1: Okey, terima kasih Zana dan juga Eva, dan untuk semua kita berikanlah hadiah lagu Aku Nak Kahwin untuk daripada Andy Bernadi. Okey, terima kasih untuk semua dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang memelihara kami, tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi.

sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Okay, geng, pagi bertemankan LY dan LY kembali lagi untuk pertemuan kita di jam yang terakhir. Dan ini yang ingin LY kongsikan bersama berkenaan dengan kemuncak bintang P. Ramlee yang akan berlangsung pada malam ini, 9 malam Ahad 11 Oktober 2026, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan. Jadi ada 6 orang peserta yang akan yang layak sebenarnya. Siapakah yang layak bergelar Johan untuk kemuncak bintang P. Ramlee? Dan untuk wakil dari Sarawak, kita ada Mahazail yang akan mewakili Sarawak untuk ke kemuncak bintang P. Ramlee. Jangan lupa untuk sama-sama menyaksikan untuk malam kemuncak bintang P. Ramlee di TV2 Dunia Ria dan juga di RTM Klik dan juga siaran langsung menerusi Sarawak FM. Jadi ini merupakan penyiar rasmi untuk kemuncak bintang P. Ramlee yang akan diadakan pada 11 Oktober 2026 Ahad 9 malam bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Geng Pagi Mir FM bertemankan LY dan LY masih lagi bersama-sama anda untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi Mir FM pada hari ini Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dan pada jam 11.45 pagi ini nanti LY akan kongsikan bersama untuk info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niyah Beken Miri Sibuti dan Marudi dan 12 tengah hari tugasan LY akan berakhir dan akan diambil alih oleh rakan penyampai si siaran dalam bahasa Iban iaitu kita akan bersama dengan B nanti ataupun Brenda merusi YFM Miri ya. Dan untuk seterusnya Eloy nak hadiahkan anda dengan sebuah lagu ini daripada Mia Latifah dan juga daripada Cakrakan dan juga Christy dengan lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata.
1: Hey Mia, show me what you got. They ain't ready for ya.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Boleh disampaikan info solat pagi zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat fardu zuhur tepat jam 12.14 tengah hari, solat fardu asar tepat jam 3.28 petang, solat fardu maghrib tepat jam 6.14 petang dan solat fardu isyak tepat jam 7.23 malam pada subuh pada jam 5.00 pada jam 5.02 pagi pada Isnin 12 Oktober 2026. Demikian tadi disampaikan info solat pagi zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak-anak bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Okay, geng, pagi bertemankan LY. Terima kasih untuk semua yang telah pun bersama-sama LY ya, dari seawal jam 9 pagi tadi sehingga jam ketika inilah ya. Sebentar saja lagi tugasan LY akan berakhir dan akan diambil alih oleh perkhidmatan dalam bahasa Iban YFM Miri. DJB akan bersama anda untuk pertemuan kita, dan selepas ini kita akan ikuti bersama berita dari YFM Iban di Kuching. Dan terima kasih untuk semua yang setia berseran bersama-sama Mira FM, dan insyaAllah kami akan LY dan juga Fas akan kembali pada hari Selasa ini menerusi Geng Pagi Mira FM. Okay, dan jangan lupa untuk esok anda akan bertemankan Pak Jojo menerusi Geng Pagi. Dari itu, saya LY akan sentiasa mendoakan hidup kita semua disinari keceriaan dan juga kebahagiaan. Assalamualaikum, dan kita jumpa lagi. Dan istimewa untuk anda, sebuah lagu penutup pertemuan kita menerusi Geng Pagi. Dengarkan ini, Bukan Cinta Biasa dari Iskandar dan juga Intan Fadilah.

Selamat tengah hari peninggal. Bulai ngaku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari 11 bulan 10 2026 hanya kena hari Minggu. Milih bidang pelajar tik setipak dengan peminta market kerja berguna amat dikena ngangkat ke peluang gawa ke Raban graduate. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof Madah nembiak pelajar patut milih kos tik nangkup guna pengerja pengawak negeri tu berindia ari ubah landscape batang pengawak ketegak pemansang dalam perkara AI enggau robotik. Ia temegak nyadi Menteri Transformation Tenaga

ngak ubah AI nyemetak madah ke bala nebiak mesti nyikap diri ngak penemu serta pengelandia ti engkeman dikena nentu ke kuyang penungak kerjaya sida. Ya maksud ke jakut tu buat program motivation bersedia napi perkara jemahilak ke diatur buat Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Kelimparinya yang ngansak Raban Nembiak nuku ke dulu pengamat sitik-sitik penerang ke diteresak bak mida ramah serta seluruhan berjaga-jaga ngau jaku umbuak titau ngasuh saruk penemu yang kaum judi online. Sekolah-sekolah di Pelilih Seri Aman nempak pemujur tik ngemegah ke hati teuliah ke mayuh macam aku bak anugerah kecemerlangan pendidikan digital Renggak Negeri Sarawak 2026. Antara sekolah tik nyulut ianya Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melugu kenyadi champion dalam kategori editor television pendidikan sekolah TVPSS Pemaduk Manah Nengah Twister Mesa. Berbak ngonya SMK Seri Aman mujur boleh lumur dua bak kategori pembaca bestari sekolah secondary. Tidik ari ke Awangku Said Muhammad Azim bin Awangku Nur Azman. Kelimparinya Christian Power Nyelang ari Sekolah Kebangsaan Abang Aing nerima anugerah ikon guru peneraju generasi digital. Pengraminya diatur bak Institut Pematih Pengajar Kampus Tun Abdul Razak kena Ari Lima. Pemujur tu ngayan ke pengransiang komuniti pelajar Seri Aman dalam ngenegap ke pelajar digital serta innovation bak Raban Pengajar Ngau Nembiak. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dibaik berami bak sebengah pengrami makai lemai ke diatur berserimbai ngah pengrami ngintu ari pengadaya ke 80 di Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak demalam. Penataya disempulang biniya Topuan Dato' Patingi Fauziah Mohamad Sanusi tidatai bak palannya pukul 8 malam. Sama bisik datai Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadila Yusof ngau Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau Ari Perintah Besai. Pengraminya diricah kagi ngau pengawak melakek Ari Pengada serta pemberindang begulai ngau artis Haziq Rosibi serta mega artis Ari Menua Tu Empu. Pengrami itu inyak pengawak ngintu ari pengadaya ti ketiga kali kenyau area mangkuk pengawak nyadi tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dia tu dah bak renggat ke penudi sebedau pekitnya dibuka malam tu. Pengeluar Peketuk Muhammad Ashraf Ishak madah pengawak nyedia ke teknikal panggau ngau protokol berjalai ngau lancar niteh ke perambu dikena nentu ke pemujur peketnya. Ngena tema Satu Dalam Sejuta edisi seratuk dipasuk 6 ikut pemeket tiap ikut ngari ke zon tidakak mandang ke persumahan solo ngidup ke baru karakter seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Kemuncak Peketo Megak dekat mandang ke artis didikan ngau merindang Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion Peketo edisi 2024 Dani Hasbullah. Champion dekat mic pulai prize mata duit RM20,000 lalu lumur 2 dekat mic prize mata duit RM15,000 ngau lumur 3 RM10,000. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dekat ditabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Tak megak dipedak dengan RTM Klik ngau Facebook Sarawak FM. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selamat tengah hari.

besar itu, 11 hari bulan 10 dalam tahun 1994. Pemerami berjadi Rapid Deployment Force atau ke PAC ATM sudah dipenyadi ke Menteri Besar Penuh Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad Buat Langkawi di Kedah. PAC ATM itu ditumbuh dikenal nekap kaki penyikar mempengeri yang sedadu Menteri Malaysia Tini Tiaku Pak Kemayari tinggumuan pengandia belah bakal tim sedadu Pak Menua Bukai lebih tipe satu pengawal munsur. Bepun hari penumbuh tim elit PAC ATM tu tinggi rangkum tiga pekapan-pak sedadu udah nekap kaki sedadu Menua Malaysia nekap kaki pengelikun penyaga menua. Sari tu dalam sejarah tu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching didiambi alih arkib negara Malaysia. Penerang kesilih lagi tau dipedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
7: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, selamat tengah hari hingga semua bala peningat kita IPM Mega kaban aku ke udah nganti nih hari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Miri ba semen kita ke sekali tu ninjau Sarawak ba jama ke terubah IPM Mega udahnya lagi deka ngatai ke lagu peminta antara stesen udah kita ini ngak ke berita atau ke ninjau Sarawak gula ngau pengelola program di pilihan menol Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Miri akhirnya ketusun program kita ungkup ke Sarito hari Minggu 11/10/2026. Jadi kita ingat ngau ke dulu pengeluar program hari Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari Min.
2: Selamat tengah hari Insin. Nama berita.
3: Oh, mana tu Min? Berita hari Kamis. Mina berita hari Kamis pasti aman tu aja. Nantu mana sorry tu Min? Bisa hujan. Kami tu tadi aku ke Pansut. Tama tu tadi hari kereta. Nya tadi kan ike kupis gitu. Bisa terjanggal na lama lah. Lepas hujan. Tanah kan tu balat na nanti di Laban. Uliah kan ngasuh kita basah tu tadi Min.
2: Okay, dah makai tadi Sin.
3: Aku sempat gak aku tadi Min sempat ngintu diri dulu. Aku lepas aku tu bangsa orang ke Natal lapar deh.
2: Akhirnya, okay, Insin. Nah Insin di Sri Aman nih. Kita ke Sibu dato. Hello Sibu.
4: Ya Nana di Sibu.
2: Okay Nana, nama berita Dena.
4: Ya berita dari mana? Gaya hari di Sibu panas kami ke sore terang.
2: Mana gaya hari di Sibu? Nama tak jauh munyi nyawa dato nah.
4: Jawa ke anak saya.
2: Semak kage.
4: Okay.
2: Terang. Ya, terang. Dah ngintu direk kita tadi na.
4: Pagi tadi udah tengah hari itu bedah.
2: Nah ngawak nyergat kedua na.
4: Nah dah jalan ya, enggak keluar, enggak kedua na. Udah aku tiga lagi.
2: Ya, maka aku.
4: Lalu terus makan lemah ya punya lagi.
2: Iya, ngam. Okay, nah. Nyak Nana di Sibu. Kita ke Bintulu. Hello, orang Bintulu.
5: Ya, hello orang Malaysia. Orang Kuching.
2: Oh, hello ne. Ya, indah darah kita ya di Bintulu ne, Flora. Nama berita Flo.
5: Berita dari Puto amanah hari kami di Bintulu to hujan tengah hari tu.
2: Hujan ne. Au bayar banyak nak gangat na ne.
5: Nah, sige, nanti aku kage ko hari hujan. Bicak kenyamai gini, aneh ke ujung minggu tu.
2: Nah. Okay, dah itu direct kita ada nak flow.
5: Nah sempat ko tadi Min.
2: Apo, iga kena sempat. Alah
5: lapa mat, alah lapa mata.
2: Bukan alah lapa pengerino kini.
5: Pengerino nya nak nak nak nak sengkawung nya.
2: Engkanya temu pemisi ya ke kita.
5: Nah dari hari ko tau.
2: Okay nya. Flow di Bintulu ne. Kita ke Miri dulu. Hello orang Miri.
6: Ya, halo Min. Brenda di Miri. Ya, nama
2: hai,
6: berita.
2: Brenda. Berita aku mana? Nama berita di Brenda.
6: Iya, berita tu mana semampai mana ga puji Tuhan ngau gayari di Miri pen panas. Mana ga gayari kita sari tu tang bisi nama tu maya iya bisi kak memua mimit tang tu tadi amin lapan nama tu kak jalai ngagai konti tu tadi bisi sebuan kak menua Miri tu tadi. Tang nak balat nak balat nak nan marini penatai sebuan tu tadi.
2: Sigi gaya menya banyak kak sesilau kak kasilau nya mak kak hujan bermua-mua alu kak gaya sebun kan eh
6: iya mat ke lebih ke ujung minggu tu kanya nya lain de mata tu pada kita ujung minggu tu
2: kabur mata ujung minggu ne
5: oh pada jerembu
6: ngau
5: sebenarnya mata ya
6: mata sila
2: Nah, ada udang itu direk kata DB.
6: Udah toh.
2: Udah.
6: Nah lah, nak lah laba mata, nak makan floor tadi. Allah laba mata.
5: Ane balani ni orang maya terjauh.
2: Kabalo ke floor. Okay, ne. Okay, nyai nu darah kita di Amiri ne. Kita ke Limbang. Siapa nak di Limbang tu ne? Orang Bujang ke orang darah? Hello, orang Limbang.
1: Halo, orang darah tu. Nada kau orang Bujang.
6: Bungai magang cerita.
2: Orang darah yang berlimbang ne. Nama berita kita di Limbang dia Hana.
1: Oh, terima kasih Kenan Min nanya ke berita, berita ke nanti berita dari Empu tu semua pembaji ya. Berita kita di lima tu nyeniki IPO kita sehari tu hari 60 lebih nyeniki agak 80 lebih kita sehari tu. Jadi ngarap ke sama blok kita jaga pengarai diri mu kita ya, nang kurang girap ai. Lebih lagi gunung rami di Esplanade dia muka. Jadi ngarap ke sama blok kita jaga pengarai diri Empu mah. Jalan dulu mah berita kita hari kita limbang tu men.
2: Oh ne, dah ngintu direk kan ngirup air. Ngirup air ke tengah hari tu. Makai udah tak ada nah.
1: Makai udah tak ada. Minta tolong Cina ngirau dulu.
2: Ya, tak jari angat ne. Anak kurang ngirup air. Makai anak dah.
1: Betul. Minta makai rengat kedua tu dah. Rengat ke terubah udah.
2: Berengat makai ne.
1: Berengat makai tu.
2: Okey, kira ke udah sarap meh kita ya sebuat ne. Lima hari Limbang, Seriaman, Sibu, Bintulu, Mirin. Yang kau makumpu di Kuching. Kira ke enam pintu meh kita ne. Okey. Jadi ya kita itu anang masa jam berita pun manah megak dikunci ke kita kira ke gerai magiam kita ya kira ke uliah on a mesarito napi ya
6: nane penanggung mana megang exhaust sira sarito
2: mana megang tajak
1: semua
2: tajak kita induk magang ne ana mantu
1: kurang peluang
6: kita ya sarito
2: iya
1: lelaki gengai gawak induk magang.
2: Sekian anak mau matu Rino tu gawa pagi ke malam, malam ke pagi.
1: Berapa jam?
2: Dah belum
1: selek mata gawa.
2: Okay, kira kan masa jam tu nih aku umrik peluang dulu ngagai Seriaman dulu uliah kini insian.
3: Uliah
2: cha. Kita ke Seriaman dulu meba ninjau Sarawak kita. Tahu ke merindang bala peninggal kita dulu insian.
3: Ngantik nak lama tu mien eh berita kita itu sama manah magang jadi nama tu tadi kita itu nak tahu nak muji di Rempo ni ya
2: ya kita ngejik di Rempo
1: untuk peluang kita ngejik
2: ya karena kita berterima kasih dengan di Rempo nya kebenar ya
3: betul ya betul pandai nak mien eh okey. Ya, jadi terima kasih kepada Anuan Min pada YFM Kuching. Jadi sebedar aku amai berita dari kami di Sri Aman itu dulu mai peningkat kita mendiang ke Siti Lagori Alessandro Darah Kumang Menua. Tujuan ke semua kita ke mendiang ke YFM Ninjau Sarawak.

Ya nyari nya lagu ke cubah ne kena kita sebuatnya tadi ngepun ke program di Nyawa Sarawak kita lagu ke di tebah kami hari Sri Aman tengah hari tu min ne. Awanya di terus ngake aku di Sri Aman tu min laban bisi kalau aku dua di gite tu di tu laban mayuh macam pengawak atau ke program ya ku dah diatur ya ke apian diatur di Sri Aman di tu ne pihak mega nyeng kaum di betuang gak tau mian ne. Awalnya dia kecubah ya tu peninggal mayu aku nama tu kenapa peluang tu mere pengagati ngau taniah ne ngagai kontijen pentadbiran bagi menua Sri Aman ya ke ulah udah tulih ke penduduk nomor 3 ba istiadat perbarisan dan rapat raksasa Basri Mainga Pengrami Ari Pengada ya ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ba Padang Merdeka di Kuching kemarin ne. Jadi nama tu kontijen pentadbiran bagi menua Sri Aman tu bertuai ke residen bagi menua Sri Aman ianya Tuan Mara Saleh. Jadi sekali lagi mereka tanya ngaga ya sidak tu ya kudah tulih ke penduduk Lumur 3 ya rindu diri ke mata sidak ke berbaris berengkari pagi kemarin ni min labanya bisik ditabur ke terus ba Siti Station TV mega di menua kita itu lebih mega bisik di nama tu dikunci ke mega ba media sosial ke bukai pemilih ja nindur kenyamai nur kita itu meda nama tu tadi pengrami tu ke diatur ba Padang Merdeka ne. Jadi nyak berita ti ke terubah lalu berita ti ke dua anti selamat tu kami semina ninga orang rami lebih ke ba program Sarawak ku sayang. Jadi ba ujung bulan 10 pun bulan 11 tu ila dia Sri Aman mega dekat nur ngatur program Sarawak ku sayang kalau di Sri Aman itu dekat berengkat diatur hari 30 hari bulan 10 nyentuh angka 1 hari bulan 11 tahun 2026. Jadi Sarawak ku sayang bagi menua Sri Aman itu dekat diatur Padang Kompleks Sukan di Sri Aman itu ya. Jadi ngarapkan mesti mayuh kelebih lagi kita ikut dia di Sri Aman piam gak kita ikut dia di Betung di Kuching ya ke Semak gelah tu tadi min sekitar ke jauh pantau sama-sama datang ke program Sarawak ku sayang ke dekat diatur di Sri Aman itu ya. Jadi bau tai ke dekat data itu ila megamin siteri program ke besai megak dekat diatur kelebih lagi itu tungak ke Betuang kian kalai Betuang udah dipilih nur ngatur Ari Sukan Negara 2026 peringkat Sarawak ya. Jadi maya Ari Sukan Negara 2026 tu diatur nya berengkah 16 nyentuh angka 18 hari bulan 10 2026 jadi tu dekat diatur Dewan Dewan Panglima Rentap di Betuang. Jadi sekedar hari 7 ke nama tu tadi Ari Sukanto ke diatur. Jadi kecubah ya ianya kena merik basang ke sidak ke aktif lalu piam gak mai menua atau pekari bak mata dunia bak pengawak lumak ngemain lalu piam gak dikena nambah ke penemu bak semua raba bangsa di menua tu berkawal ngepenemu lumak ngemain lalu pihak mereka nambah ke pemerhati hati ngepemesai guna lumak ngemain bak pengerai tubuh ngerundiang semua rakyat Malaysia lalu pihak mereka dikenal negut ke kaul semua kita ke diau di menua Malaysia serta mereka dikenang mansang ke ekonomi lebih lagi bak industri lumak ngemain di menua tu ya. Jadi program Taukari Sukan Negara 2026 tu kan semina ditagak ke kita ke regas tu aja pihak muka ukai semina tagak ngagai orang ke biar umur laban hari Sukan Negara tu dekat muka ditagak ngagai orang ke udah tuai umur kelebih lagi sidak ke dikumai kita warga emas ya 60 tahun ke atas lebih muka ditagak ngagai sidak ke warga veteran tu pelabak aku ngatua kerja sangka uliah yang masuk apa warga veteran tu sidak ke umur 40 ngagai 60 tahun lalu pihak muka sasaran tu tadi nak diberi ke sidak ke bab peringkat rakan muda sidak ke umur 13 sampai 30 tahun pihak muka ke orang ke timpang peniau OKU induk lelaki ngau nemiak mien ya ngau kai seminat tagak ke orang ke menyekut tadi lah orang kergas orang ke nemiak aja tang semua orangnya tadi sama
ngau ba nama tu Ari Suka Negara ne. Jadi program teras ia ke diatur lebih maya tu ia kecubahnya pengurami jadi Ari Suka Negara tur ke diatur 17/10/2026 lebih amga bisi pelana ke di Kumai Sidaya Larian Ria Madani 2 km tu di pelabak ke 1000 ikut orang dekat masuk ba pelana tu. Lalu api amga Siti Agi nama tu program teraso inya pengawak berjalai kari kumai berjalan Ria Madani 2 km pemain orang ke ditagak ke ngau ba berjalan Ria Madani Madani tu ianya 1000 iko ya. Lalu apa yang mega aktiviti bukai intek de berarti ke pemain aktiviti ke dekat diatur berserimai ngari suka negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur di betulnya bisi 33 it aktiviti lalu penyampa orang dia dang datai ngagai program tu ila ianya 21,000 iko ya. Jadi ianya ko asitari mega ke utai ke patut mega di nama tu tadi di perundian ke kita ngarap kita nya sama oleh natai ke grempo ngulo program Hari Suka Negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur ba dewan panglima renta betung berengkah 16 jintong 18 10 2000

0: Alamat tu betul. Siti Ari kompres sukan ke nang suah dor kita ini tadi exercise lemah-lemah hari ini. Yang kasih dah ayah bertanya nama kubah kompleks sukannya ditutup jam kerja tu. Jadi nanti kita berarti kerja kugrah tu tadi madah ke kompleks sukan betul ditutup berkah hari 1/10 yang tu ke 31/12 2026 tu dikena merik awak ngakai kerja-kerja nama tu mana kage kompleks sukan di Betuang. Jadi yang harapkan bersama yuk lebih lagi kita ke dia di Betuang ya ke berguna ke kompleks sukan tu angkanya bisa program ke dekat diatur. Harapkan kita hanya sama berarti ke Jago Gerah tu laban kompleks sukan Betuang udah berengkah ditutup. Ditutup sementara kebenarnya min ngau peringat mayuh berengkah di 1/10 tu tadi untuk angka 31/12 2026 dikena merek awak ngagai pengawak ngemanah ke kompleks sukan Betuang ya. Jadi hanya keempat itu berita ke dibayaku bahwa ninya Sarawak hari Seriaman tu min bisa ke berita buka itu lagi lah nanti bisa peluang aku dekat nama tu tadi nyelepak ke mimik sekedar ya utai tu amin eh. Jadi pula baru ngakai dengan di Betuang ni amin.
1: Di Kuching sian kau ada Betuang.
0: Oh sorry. Aku jauh.
1: Jauh amat. Aku dah pula kau ada Betuang sian.
2: Paman. Dia Kuching pula Betuang.
1: Ngai kau sudah tinggal Betuang nama SKS ya.
0: Ngarap kau bisa. Bisa upis radio di Betuang. Milanam ya. Jadi nemualah ayo.
1: Okay,
0: minta permen.
1: Sikit bakal Insin. Okay, terima kasih Insin di Sri Aman. Okay, hari Sri Aman kita ke Sibu wagai Nana.
3: Okay, terima kasih Mia. Jadi sudah ngetai berita bakal sama mega ya kita berperindang nguji berindang malam peringat kita yang kasih lagu Ari Reza Reho kerapa babas malik.

0: Oke, nyala lagu kerapa Bapak sama Liari Reza Rehor kita minang balap dengan kita bawa nih Joshua kita ke sekali itu ya. Jadi ya, terus ngau berita kita di Sibu kita ke muka. Ya perintah Sarawak dekat nguji puji Rinti asyik ngagak rumah murah ungkup Raban M40 di Abin Tulu sebenar modelnya di Kermai ngagak kandang negeri bukanya di Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madah ke pansiak benar di pejalai ke dikena nentu ke pasar rumah serta rega kepatut ya ngambil ke Raban M40 boleh hengemuan rumah ke dirimpu. Dia tu sidak ya tadi benua ngirah bagi bangsa rumah ngau rega ngambil ke pengambil kurang Raban M40 megak sama uliah meli rumah ke diri nyerinti formula tu ialah sudah dipejalai ke ngena projek rintis dia ya dekat dikermai ke ngagain dua bukai kelebih lagi ngagai kanan negeri apakah kuci yang miri ngau di Sibu nyeri perkara tu dipansut ke ngagai awam maya awam pengarang berita berserumai ngagai penmuaya ngagai tabak lalu nyuak ke kunci rumah spektra permata ya atau ke RSP skim nangkir genturung penia SPBK belengian apel lama tu tadi. Jadi anitiah ke penerang hari Abang Johari Bintulu dipilih jadi palan ngagak projek rintisnya 8 bisik peminta tingansa dari rapat eksekutif biak bak kandang nuanya tajak pihak ko ya pengawap jalai ke pengawap berumah untuk M40 bak kandang menggeri ngelapik pemar besar labar rega tanah tinggi serta pemayah tumbuh tubuh bahkan dan luar ke udah bisik jadi berbak ngau tu megak lebuah ke ngenang pengawak nyuak ke kunci rumah spektra permata bak balengian yang madah ke nyak tadi digagak ngena cara baru tik dipercalai ke perintah negeri Sarawak jadi ungkus kasar rumah ngau tanah yang nyak RM300,000 tang orang ke dekat beli nyak tadi seminak mayar RM150,000 aja laban laluhnya dekat ditanggung perintah negeri. Jadi berarti kesambut bak perkara nya tadi cukup merangsang di perintah negeri yang megak merambu dekat nangkir lot serta nambah ke penyampa rumah bak balengian jadi cara kesama megak dekat diterus ke bak sekedar nur yang kaum di dalat kabung santu bongga bak gunturung peniau di Sambir. Okey lalu berita kedua megak agak ngenang pengawak kejusi jadi di muka. Pukul teh diperanak ke bungkus lebih dari RM2 bilion untuk projek ngaga jambatan bak pagi menang buka ukai seminak dekat ngenegap ke penyamu darat tak megak merik pemanah tindang di tindak di sadang lebuah struktur jambatan nampak ekosistem pemakai baru teh nambah ke utai hidup dalam air bakal ikan terubuk jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tiang jambatan teh merakak sungai uliah hendur utai dalam air hidup kelimpah hari nyedia ke pemakai asal ngaga ikan yang kaum ikan terubuk jadi bakal bak jembatan batal lupar ke ngembuan lebih 30 titik tiang lalu tiang tu tarik nyadi ke pun pemakai ikan terubuk lalu ikan terubuk kaki miat miat dikumai emperian jadi lebih berjaku pengawal pengeramih serumpuk makan lemai belengau ketuai belengau ketuai komuniti ketuai komuniti bangsa atau KKMKK berserima dengan pengeramih program SKS 206 bagi menolong muka pelamak tu tadi di antara di ayam adah ke antara projek jematan ke besar di kemansang ke di bagi menolong muka ianya jematan Muara Lasak ke lalunya di jematan kedua pemadu panjang di Malaysia kelimpah hari jematan Batang Igan jematan Batang Paloh dan jematan Batang Rajang di antara ke ikan Batasi atau ke Sungai Sarawak Timajan Amah megak berpun dari pengawak nyediakan dua hidup baru mengenai inisiatif ngemansang ke Tukun Tiru. Jadi kebuah Tukun Tiru tadinya di rumah ikan ngau pemayuh ikan dekat nambah yang kau bagi menuah muka kau ya. Jadi kelimbarinya megak di Abang Johari merangsang rakyat di muka nyerungkai baru bidang berplasar ke ekonomi karbon dengan teknologi energi bersih dikena dikena nguna pengeraja asal serta pemansan teknologi baru di kebenuan di serungkai di Sarawak yang madah ke antara bidang kebisik potensial di serungkai yang dagang temuai karbon, hidrogen dengan teknologi energi solar ke uliah nyedia ke pun penata ekonomi baru ngagai muka ni tiah ko ya muka bisikkan nur bakau ke besai serta terbentas siap penyawah kurang lebih 200 km dari Kuala Rajang ke bisik rega bak ekonomi karbon. Jadi ekonomi kita yang mesti berubah kok ya hanya dikena kita ngetan ke pengaya kita itu laban dia tu bisik perkara tik dikumai dagang karbon jadi kita bisik kanan dur ke boleh nyimpan karbon ke bisik orang dekat mayar nyak kebuah tahun yang kemarin dia bisik undang-undang adik kena ngurus ke karbon. Okey lalu berita kita ketiga kita ngenang berita di Sibu, Dewan Serbaguna Sibu Jaya, dia tu sudah dibuka serta dikenal komuniti menuanya berduduk hari kerja itu mengemanah ke peringkat guna ke sudah temu penuh. Jadi ini tiap keterangan dari Chairman UPS Council pilih menua pesisir Sibu, ianya Councilor Sempura Petrus Ngelai, amadah ke balanya tadi berpalan bersemak dengan Masjid Lama Sibu Jaya, dia tu ngemuan gamal ke baru, serta dibuka ungkup mayuh macam pengawak. Jadi yang nerang ke tujuh keterubah muka baru alai balainya tadi dikenak nangkut peminta peranak menuanya kelimpah hari nyukung pengawak ngatur mayuh macam program komuniti pelajar ngau lumak serta main. Yang ditih ke Sempurai kanang menua Sibu Jaya dia tuk ngembuan dua buah balai besar Minsia Mayu hari baru ke mata opis kaunselnya. Lalu kedua-duan tadi sudah disingkap ngau peringkat guna ke dilanggar dikena semua serat komuniti. Jadi fasiliti keterubah hanya balai Minsia Mayu Sibu Jaya tik bisik gelanggang badminton. Lalu kedua tadi hanya balai Mayu Guna Sibu Jaya tik nyengkawam dua gelanggang pickleball. Jadi ngenang pasal pengawan tutup dewanya seberatuk ya berarti kenyata tadi patut ditutup sementara ngambil kuliah ngemanah ke pengrosak bangunan serta ngintu sistem ekon. Lalu dia tu kaya pengawak ngemanah kendur ke tirias ngau sistem ekon udah tembok palanya merik akan nandur kenyamai lagi kondusif serta bisa aircon nandur ngatur mayuh macam pengawaknya di penduduk harinya yang meransa mensia mayuh gerampuan ke ukai di kuasa perintah NGO ngau komuniti kena menua ngenak memanah ya kedua-dua balanya ungkup pengawak baka pengawak Melah Pinang makai lemain intian tahun seminar ngau pekit lombak serta main SLDC mengan tetap ke pengawak ngambu tumu gelanggang pickleball mesti digagak nak kurang hari 3 hari dulu sebedau ngenak kelimpah harinya megak peringkat guna di lalau kelimpah harinya pengguna ya dilalau ngambil ke nyaga permersih serta mulai ke sebarang perengkal ke diinjau dalam tempoh sehari pengudah aktiviti tembo lalu mesin mayuh ke dekat ngambuk tumu tak ke bisi penerang ke silia ke dekat ditanya berkawan kau sewa ngenak gelanggang dia mesin mayuh dia sidak ke megai tanggung pengawak dia kita tak bertelefon ngagai Roswati balumur 011-1056-8119 atau ke Andy Buja balumur 012-893-1129. Okey, lalu berita kependudi hari kami di Yasibu bekal ngejualan ramah berdani kebenuan diatur jam ke diatuk nyat di Doremat Sibu kesari itu 11 hari bulan 10 berengkar hari pukul 9 pagi untuk ketiga lemah itu lagi Baji Mat Sibu Permai mega sari itu hari kependudi 9 pagi untuk ngakai 6 lemah pihak mega di sisi ke lokal Sibu Ulu Sungai Mirah mega sari itu hari kependudi berengkar hari pukul 9 pagi untuk agak pukul 3 lemai lalu Batara Sibu Supermarket dekat diatur pergilah 12 hingga 13 hari bulan 10 peringkat hari pukul 10 pagi nyentuk ke ngagai pukul 3 lemai. Okey, nyata dari antara berita kami di Sibu Tok Min pulai baru agen wan kia.
1: Okey, terima kasih Nana di Sibu dah berkongsi ke berita di Peliliah Menua Sibu Bak Ninja Was Sarawak kita hari Sibu mai ke kita berita hari Bintulu.
2: Okay, enggak kebetuang baru kini.
1: Mula nak nyawut ada flow irau ko.
2: Nah, nyawut ko deh, enggak agak sisikin atau laun.
1: Okay, flow terus enggak deh flow.
2: Okay, jadi sebedau lagu sebedau tanya namanya berkunci ke berita kita berperindang lagu ke sekali itu.

0: Ya, terus ke berita kami ya, bahawa ninya Sarawak hari YFM Bintulu ke tengah hari itu. Jadi berita ke terubah atau peningah ya ke dekat dikunci kaku berkawal ngau pengawak ke dikumai program Putra Bati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya. Pengawak tu nyadi pelasar dikena ngenegap ke potensial rebak baru nengah pelajar sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM serta nempak ulah ngau mega mere exposure ngagai pengawak bertanam bertupik moden ya. Jadi Kaban Kunci Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leo Ming madah ke program ya ke berkata berguna amat dalam ngada ke rebak baru ya ku kais mina nyulut ba akademik aja tang mega ngembuan pengelandia serta mega semangat gawak ke komuniti. Pihak koya pengawak ngemansang ke bakat nembiak ya lebih lagi ba dalam bidang sains, teknologi ngau innovation berguna amat setipak ngau aspirasi strategi pemansang pasca COVID-19 ya. Dikena merangsang pemansang di menua Kitai Sarawak dito. Pihak mega ngau pengermai tau ke pemansang Bintulu nyeri palan industri ngau tenaga gadung Kitai berguna ke mayu hagi raban nembiak ya ke bisik ngembuan pengelandia ya bak dalam bidang sains teknologi ngau innovation ya berjaku munyinya bak pengerami berjadi ke programnya kena kemari ya hari 6-10 hari bulan 10 ya megak madah ke nembiak baru patut berguna ke tak kena teknologi serta mega diperansang ngasil ke innovation ya innovation ke baru ya kuliah mereka pangka ngagai pemansang menua tau. Jadi programnya kebenaran peningah diatur Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ya ke mega ngemerat ke kimpin anti bully biar mega nampak ulah ke mana lalu mega belajar ke STEM menengah aktiviti praktikal lalu mega pengawak bertanam bertupik moden ngau pengawak nyaga rampak menua. Nyak tadi berita keterubah di kunci kaku ke bisik diatur kemari ya. Jadi berita kedua tu agi mega ngenang pengawak ya ke bisik diatur kemari 10 hari bulan 10 ianya pengawak ke nyambut ya hari pengerai rundi yang tak ke hari pengerai mental 2026 ya ke bisik diatur ba The Spring Mall Bintulu ya. Jadi pengawak tu diatur Jabatan Sekretari Hospital Bintulu. Jadi meyo macam program diatur sidak ya nyerumba hari pengerai runding 2026 dia megak bisik digulok sida hari agensi kebukai megak tau bakal hari AADK Pekeso JKM ngau mayu hagi ya kebukai ya ke bisik muka booth ba program ke diatur kemari pihak megak bisik ngatur randau ya tau ke sesi forum khas ngau megak bisik ngatur pekit nyurak ngau megak ngecik pengerai rundi yang megak bisik diatur ngau mayu lagi pengawak bukai ya ke bisik diatur nyerumbak hari pengerai mental atau ke hari pengerai rundi yang 2026 ke diatur di Bintulu. Nyak berita yang kedua jadi berita ketiga atau madah ke sepenyampau 50 ikut ya bisik ngolok tau kenyerta pengawak kedikumai bengkel sape ya Besri Mai ngau edition ketiga Carnival Music ngau lumba main UPMS 2026 ya pengawak tu diatur tentu ya dekat merik kelala lebih lagi ngambil kebala nembiak tu ngelala ya kerban music asal lebih lagi ngagai haraban komuniti pihak megak ngansah penau tau ke pengelandia bala sidak ke ngolok bengkel sape itu serta mega nentu ke pesaka muziknya terus dijaga kelebih-lebih ungkup rebak dudik Ari ya. Jadi pengawak tok ke diatur ba Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau mega digulok ya bala nembiak ba UPMS empu serta mega nembiak area pelan pelajar bukai serta mega mensia mayua di Bintulu dito. Okay, nya berita ya ketiga. Lalu berita bukai ya ke dekat dia kunci kakutok kelebih lagi berserimai ngau Harry ke Hari Sukan Negara bisik megak dia tur 10 kilometer run tau ke 10 kilometer pelandak 2026 bisik megak dekat dia tur ya 18 hari bulan 10 ba Dewan Suara Bintulu pian megak pengawak bukai tau bakal rakan Lita Push baik Renggat Negeri Sarawak 2026 habis megak dekat diatur kena 17 hari bulan 10 bak Dewan Suara Bintulu ya. Jadi nanti kita dekat nemu penerang kesiliak kita tahu medak ya bak Facebook Pejabat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Kelimparnya bisik megak Pekit Aerobaton bisik megak dekat dia tu rengat bagi menua Bintulu ya kedekat dia tu 17 hari bulan 10 megak bak Dewan Suara Bintulu. Okey, Min hanya berita kami hari Bintulu bak wak ni jauh Sarawak kita ke sekali tu.
1: Okey, terima kasih Flo di Bintulu. Kita ke Miri dah tu. Obe.
2: Okey, terima kasih Mian. Okey, jadi sebenarnya di Miri dekat kunci ke berita kita perbincang silaku Ari Dara Helena.

0: Ya, sila guari darah Helena perahu miat neh. Tok tadi darah insian teringat ke jaku jimbu maya berbetuang tok serinya. Madah ke ngagai kita ke bisik perahu miat. Anak salah jalai ku ya betul nya kini darah.
1: Kasih kau ya.
0: Au teringat ke jaku jimbu maya program SCJ tok tadi ya madah ke ngagai kita ke bisik perahu miat. Anak salah jalai betul kini ku ya mayanya.
1: Betul.
0: Betul nih. Okey. Okey, jadi mari awak selamat tengari ngagai Amin di Kuching pemuka insin adara kita di Sri Aman. Ngonana di Sibu, Flora di Bintulu ngau Hana di Limbang pemuka ngagai balap ringati benung mening ke kami sebuat jam ke dato nih. Kelebagi berujung minggu tu tentu ya kita itu belelak berujung minggu bakal ke Saritok. Okey, jadi di Miri dekat pengungsi ke tiga itik berita tu ti udah nyadi tau ke benuang diatur di peliliah menua Miri ya. Jadi berita ke cubah tu inya program keuskupan Miri ngerami Jubili Mas. Jadi berita tu madah ke semangat pengarap berterima kasih ngau penyerakup terus nyerakup araban Katolik dengah pengawak ngintu Jubili Mas ke 50 diosis Miri ti berambai ke Leka Jakub push into deep water berplasar ke log 54 ya. Jadi berindik hari pun perambinya mayuh macam aktiviti udah diatur yang kaum hari ruang bilik diasis lumbak ngau main antara parish pemegah bisik pekit kuis seminar rohani ngau pengawak nyual baju T edisi Jubli Mas atau tadi. Jadi pengraminya dipungkal ke ngau pengrami Makai Lemai. Terima kasih di Eastwood Valley Musical Corridor. Lalu Semayang Misa. Terima kasih ti udah diatur kemari pukul 10 pagi di Stadium Tertutup Miri. Jadi pengraminya genap 50 tahun tu dah ukai semina ngerami pejalai diosis Miri aja tang megak ngedegap ke penyerakup rakyat ngambil keterus berjalai bergulai dalam pengarap ngau misi servis. Jadi tanya ngagai komiti-komiti kelebegi sida di diosis Miri tu lepan udah mujur ngatur keuskupan Miri ngerami Jubili Mas ke 50 tahun. Jadinya berita ke cubah di baik kami hari YFM Miri. Jadi berita kedua tu inya berita Padang Bilun Miri dekat mandang ke identiti budaya Sarawak. Jadi projek tu ngangkat ke mana lagi Padang Bilun Miri kena berungkus 445 juta ringgit ukai seminar dekat nambah ke kapasiti penumpang termegak dekat mantai ke identiti budaya ngepesaka asal Sarawak. Jadi Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak inya yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin amadah ke elemen seni kraft asal ngau pesaka asal komiti Orang Ulu dekat diperhati ke berlangkar dalam terminal tau ke Padang Bilun Tik Baru tu ilah ya. Jadi projeknya ke udah dikemenar ke bulan April tu tadi di pelabak ke ulih nambah ke kapasiti nintiang tahun pada milunya hari 2 juta ngagai 4 juta ikut penumpang. Jadi megak ngarap ke raban orang tiga rinduk ke seni ngokraf menua tu diberi awak merik pengelandik sidak dikena nentu ke pesaka main asal Sarawak terus dikemerat ke. Jadi hanya berita kedua inya bekau ngau Padang Bilun Miri dekat mandang ke identiti budaya Sarawak. Jadi siti ke berita ke siti tu inya program Pekit Futsal Tertutup N76 Marudi. Jadi raban nembiak PDP Marudi dekat ngatur Pekit Futsal Tertutup bagi Sita N76 Marudi dikena berebut ke Piala Datuk Dr. Puang Manggil. Jadi Pekit tu diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2026 di Gelanggang, futsal sungai Entulang di Bakung. Jadi moyo macam prize ti cukup mana ke diante program tu. Jadi nanti boleh kita register diatur laban nyabut undi dekat diatur kena 25 hari bulan 10 2026 hari pukul 3 ngali hari nyentuh ke pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang di Bakung. Jadi nanti saya lihat tau terus bertelepon ngagai pengerusi punya Tuan Niki berlumur 03812 1920 tau ke sapit pengerusi 1 inya Tuan Julius berlumbur 014220 1917 tau ke sapit pengerusi 2 inya Tuan Andrew berlumbur 012 995 3495. Okey, mianya tiga itu berita ke dikongsi hari kami di Mirit pulai baru ngagan wandi kucing tu mian.
2: Okey, terima kasih hangen wan Brenda di Miri dah berkongsi ke berita Pembaga Sri Aman tadi penudah sibu dah bintulu dah nyeng kaum di Miri baru aja udah tadi neh. Yeah. Okey, hari Miri kita ke Limbang sebab aku kira ke nancang tali perahu abang ninjau Sarawak kita. Ya, Hena.
3: I mean, okay. Terima kasih, Min. Jadi, frekuensi 104.9 sekali itu, mari kita dengarkan lagu dulu sebelum aku berkongsi ke berita atau ke aktiviti kita di Limbang.

0: pengen dong dipelepon Tuniusan. Kena menggal kita bawa, menggal bawa kita bawa 5 FM itu frekuensi 104.9. Jadi berita tika terubah tika dikunci kaku wari limbang itu ianya pawe terusnya di platform penyikar orang tuai. Jadi pelan aktiviti orang tuai tika pawe terusnya di pelasar tika berguna dalam mantu orang tuai seruran regas nyaga penggerai serta ngerapit kekawul dalam community. Di sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kena menua Sarawak ke Megak, Akaban Kunci Negeri Bukit Kota, Dato' Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak ngawul orang tuai dalam mayu bengkah pengawak pawe, meri awak ngagai sidak begulai serta ngerja aktiviti ngau kaban sidak. Jadi ia Madah munyinya lebuah pejakuk berpengarami berjadi program citra minda intergenerasi berserimbai engkau pengarami ngintu hari orang tuai bagi menua limbang bak Dewan Suara hari 3 nyen kemarin. Jadi berpengarami kesama, ia Madah ke agih belanja sepenyampau RM10,000 dikena nyukung pengawal berjalai ke aktiviti orang tuai di limbang. Jadi programnya megak diisi dengan bermacam aktiviti yang kawam senam aerobik kerusi teka senam chair aerobik. Pekit mandu asik pulut, curak kuning, ngau pekit nusun buah kelimpah hari penyerta mayuh bengkah agensi, timri penerang, ngau servis ngagai orang tuai. Jadi berindah kanya, pawe di ke Arab terus nyadi ruang ti merik penguntung dikena meransang orang tuai yang meran ke penghidup tirugas berpengerai serta lantang. Jadi tadi berita ti kecerubah, jadi perkara ti kedua, ti dika tidak dikunci kaku ia bersenantang hospital Limbang. Jadi hospital Limbang tu dekat nutup sementara wad hospital Limbang ngau cara berenggat. Jadi jago tersau ngagai mensa mayuah kelebih lagi peranak di menua Limbang. Jadi hospital Limbang dekat berjalai ke penguat nutup sementara wad ngau cara berenggat berengkah 5 Oktober nyentuk 1 November 2026 dikena meri awak ngagai pengawak berjalai ke projek ngangkat manah fasiliti hospital. Jadi berpelasar ke jadual ti dipansut ke pengawak nutupnya mengukur 4 ward ianya ward lelaki hari 5 ngakai 11 Oktober ianya sarito lalu ditangkan dengan ward induk hari 12 ngakai 18 Oktober. Jadi udahnya ward beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngakai 25 Oktober lalu ward nembiak amit hari 26 Oktober ngakai 1 November 2026. Jadi atur tu ngembuan 7 dekat nentu ke pengawak ngangkat manah fasiliti ulih di pejalai ke engau lancar lalu engau nya nyukung pengawak ngangkat ke pengelantang pesakit engau kualiti servis pengerai jemahila. Jadi berindik engau nya mensia mayuah kelebih lagi pesakit engau diris bilik tim merambu dekat berubat ke hospital Limbang di Lalau ngulih ke penerang pemadu baru di hospital berkawul engau servis ati kena empas serta megak sebarang ubah berkawal ngau pengawak berobat serta dipasuk ngagi awad. Jadi pihak hospital megak minta kerjasama ngau pemerintah hati mensia mayuah sepemanyai timpuh berjalan ke pengawak ngangkat manahnya. Jadi penerang tu dikunci ngamik ke sama-sama kita berhati ke penangguh tu. Jadi nyak tadi dua itik perkara hati dikunci ke aku ngau perkara ke sekali tu kerajaan mai kita ninggal ke promo tu. Peminat budaya engkau main asal komuniti Lun Bawang. Anda mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur Gerempuang Lun Bawang Limbang Nengah Sukuang Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang Sarawak MTCP. Ada ke diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 Kebupalan Abad Dewan Sebagai Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang. Macam aktiviti tinarit ati nanti temuai berengkah hari pukul 6 pagi nyentuh 11 malam. Antaranya peket main bol kampar campur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali. Kelimpah hari peket nyurak nembia mit enggau peket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Nanda benda peket nyumai ngomongkus Nubalaya. Tiap megak pekit makai Nubalaya ditentu dekatnya di antara pematak besai pengerami itu. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami, senam robik, cabut tiket menasib, malam dok ria, irau Nubalaya, Pemerintang Berdaya anggap pemerintang ari atiesti di kagau. Sampal datai 30 anggap 31 Oktober 2006 bak Dewan Sebaguna MDL Batubiah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nebalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya anggap pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menurut Sili tahu bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat nomor 019-815-0387 atau ke Sapit Chairman Encik Joy Palong buat nomor 012-845-5035. Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah regular ngau baru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikenak mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah tidak diatur kena 17.10.2006 kena hari 6 dekat perengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Dewan Suara Limbang ia diatur upis pasuang tak ke penjara Limbang. Lalu 18.10.2006 hanya hari Minggu dekat perengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Grand Pacific Department Store ia diatur Zhong Ho Association. Lalu 25.10.2006 hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi buat balai MRC Limbang ia diatur MRC Limbang. Jadi sebut dah orang merik darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kat makai dulu lalu baik tinggi takut pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebut dah kimpin merik darah tembuk. Maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang tisiliak boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion ngagai tabung darah Hospital Limbang berlumur 011-6559-8386.
1: Akhirnya tadi sekedar berita kita terkait aktiviti terdekatnya di Limbang di Tumen yang dipelai baru genuan di Kuching.
2: Ok, terima kasih ngagai Henah di Limbang sudah berkongsi ke berita di Pilih Menua Limbang ke Kak Diatur atau ke Udah Diatur. Ok, kira ke Nyudah Tembuk meh sudah sebuat tadi berkongsi ke berita di Pilih Menua Drempu. Jadi pulai baru ngagai kami di Kuching dekat berkongsi ke berita ke Bisik Nyadi atau ke Udah Nyadi di Pilih Menua Kuching. Tang sebenarnya merindang dulu bila peninggal kita ke sekali untuk ngalagu ke dibai Leo James Baji. Yeah, Joy.

Okey, lagu Abaji Joy kali baik Leo James. Ya, tadi mai aku dekat berkongsi ke Ninja Sarawak kita atau ke berita ke Bisik Nyadi atau ke dekat Nyadi atau ke dekat diatur di Peliliah Menua Kuching ni tu ne. Okey, berita ke Teruba. Kita mega sama nemu ne Insin Nana Flo Brenda yang kaum Hena dalam minggu tu tadi kira ke kemarin. Nah, kebendaria ianya pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu ari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ianya Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar kebisik diatur ngau rami kemarin ini Padang Merdeka Kuching. Jadi pengawak tu di pasuak 107 kontijen ari Mayo Bengkah Agency si perintah yang kaum badan berkanun apalan pelajar tinggi ngau gerempung-gerempung ke Abokai. Jadi Atun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini ya, yang topuan Datuk Patinggi Fauzia Mohamad Sanusi sama datai bak Padang Merdeka. Jadi bak pengawak tu mega sama bisik datai yang premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadila Yusof, tiga sapit premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dengan Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian serta bala tuai ke Bukai. Jadi pengerami ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak mega diricah kagi ngau penatai mensia mayuah. Jadi bapa pengawak tu kepala Hakim Sabah ngau Sarawak Dato' Azizi Nawawi antara rintai nama penerima terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimbai dengan pengerami ngintu hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Jadi yang terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS timai gelar Datuk Seri sama terima anugerah sebakah ianya yang dipertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz ngau Dato' T. Ah Ching. Berbak ngau tu megak peninga bisi empat ikut nerima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang tau ke disebut kita PGBK. Jadi 6 ikut nerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS, BC 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Jadi kira ke 1350 ikut dirintai nerima midul tanda pangkat berserimbai ngau pengerami hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak. Jadi ngawak temega meri tabik puji ngagai yang berbahagia Datuk Dominic Anak Cunggat ianya pengarah pertanian Sarawak kudah anrima pangkat darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS timai gelar Datuk ne. Pian mega meri tabik puji ngagai yang berhormat Datuk Friday Beliak Adun N39 Kerian kesama mega udah nerima pangkat darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Sarawak Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS timai gelar Datuk nya mereka puji meh ngagai seduaya. Jadi bakal ke lemai tu lagi neh peninga ngau Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri tuai pemegai menua Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar di bayi berami bak sebengkah pengrami makai lemai ke diatur berserimbai ngau pengrami ngintu hari pengada ya ke 80 di Kompleks Konsen Negeri Sarawak ada malam agak neh. Jadi penataya di Sempulang Binia ianya tu puan Datuk Patinggi Fauziah Mohamad Sanusi ke datai bak palannya urung pukul 8 malam. Jadi sama megak ke bisik datai ianya premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Datuk

Kagi engau pengawak melaki area pengada serta pemerindang begulai engau artis ke bisik di kangau ianya Haziq Rosebi serta mega artis Ari Menua Tu Empu. Jadi pengrami tu ianya kira ke pengawak ngintu Ari pengadaya ketiga kali kenyau Arya kemangkuk pengawaknya di tuai pemegai menua negeri Sarawaknya. Tadi kira ke berita ke terubah lebih lagi berkawa ngau ngintu pengrami Ari pengada ke 80 ketua pemegai menua negeri Sarawak ni. Jadi berita kedua atau berita ke bukai kebenung diatur ianya atau kedekat diatur kelebih lagi malam tu lagi ni ianya pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak bintang P. Ramli 2026 dia tu udah berenggat ke penudi sebedau pekit tu di buka malam tu atau kedekat berengkah mesidak tu berpekit pekit malam tu lagi neh. Jadi pengeluar pekit tu tak ke penerbit rancangan tu ianya Muhammad Ashraf Ishak. Kalau ia bisik madah ke pengawak, nyedia ke teknikal, panggau, ngau protokol, andang ia berjalan ngau lancar, nitiah ke perambu, dikena nentu ke pemujur pekit tu. Jadi, ngena tema satu dalam sejuta, edisi ke serat tu dipasuk 6 ikut ke bisik ngambil bagi. Jadi tiap ikut ngari ke zon di dekat mandang ke persembahan solo ngidup ke baru ke rektor seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Jadi kemuncak pekir tu mega dekat mandang ke artis ti di kangau merindang ianya Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion pekir tu edisi 2024 ianya Dani Hasbullah. Jadi apa pekir tu ialah tak ke malam tu lagi ni champion dekat mai pulai prize mata duit RM20,000 lalu nombor 2 dekat mai prize mata duit RM15,000 ngau nombor 3 RM10,000. Jadi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu mega dekat di tabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Biar mega tahu di pedak dengan RTM Klik ngau Facebook Live Sarawak FM. Jadi mesti mayu ah diperansang tak ke dipinta datai ngau ngericah kagi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu bak Deta Putra Unimas Kota Semarahan. Jadi tamak nah dai berbayar. Ya tadi berita kedua lebih lagi bak program RTM neh kalau ya kemuncak bintang P. Ramli dekat diatur malam tu bak Deta Putra Unimas Kota Semarahan. Okey, berita ke bukai kira ke tu berita awam antarabangsa novel Melayu atau ke program antarabangsa novel Melayu atau ke terubah ditemu di dunia ianya Hikayat Panglima Nikosa dekat diatur kena 25 ngau 26 ribulan 11 tu bak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Jadi General Manager Amanah Hiarat Yayasan Budaya Melayu Sarawak ianya Dato Dr. Sanip Said madah kaumnya dia tu berserimai ngulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke bobnya. Jadi bob tu ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamid ianya diaku sarjana. Jadi antara bob pemungka kesusasteraan Melayu ti sama ngau novel modern. Jadi 300 ikut orang ari menua tu ngau menua luar ditagak ngau ngulu awum ke diatur begulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awum tu ialah di Sadang dekat dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ya tadi berita ketiga kita jadi tu bisik berita ke penudi ke bisik di Prati Kaku Mega. Kalai 3 hari berunggu tu bisik karnival ulang tahun ke-10
MB kini kita nyebut tu neh bala ni biak nemu sedak neh Mobile Legend, Mobile Legend Bang Bang MLBB kebisik dia.

0: atur bak siti mall tak ke supermarket kebesai di Kuching dia tu tak sebab kita Aviva City Mega Mall Kuching aku dah diatur 9 bulan nyentuh ke sari tu menya 11 bulan 10 2026. Jadi kemari bala ni biak ke nang rindu ba main game ko kitai main game Mobile Legend tu kenang yang bisi watak sida yang pu me sida kenang yang udah landi amat sida ya bisi grup kena dikerindu ke sida ya pabak ku kemari mayu sida tu bertemu ngau SRG tu nang orang ke tebilang tebangkar nama ketok kenang ke top ba Mobile Legend tu ne berebut bala ne biak kelebih lagi sida kenang rindu main Mobile Legend hanya bisi program ke bisi dia tu di supermarket kebesai menya di University di Kuching dia tu. Nah, nah dia rindu main Mobile Legend nah.
1: Tak. Tak nemu nama tu main sedama saya tanya main chicken dinner sedaya. Dah menya.
0: Oh, ya aja chicken dinner aja matamu. Ya ne. Okey, kira kenya main nak berita ke dikunci ka kuari Kuching bak ninjau Sarawak kita nya dia lagi nanya gitu ne bala kita kebukain ka GBC kini. Dekat berkunci lagi engkau bisi teda-teda dia kini lagi boleh dikunci dengan peninga kita insin Nana teda-teda ini
2: aku tak bisa kata tadi tanang awak jam kita itu nama tu jauh nal 8 minit tu dan berbuas tanang awak lah nanti toilet lah awak
0: akhirnya kaki boleh disebut maya hari tiga hotel ni
2: boleh ya
0: kita bisa hari ok jadi akhirnya kena kata dulu kita ya berkongsi ke berita Bak Ninyau Sarawak kita jadi udah tu kami dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen bisi bala kaban tu tadi kat muka arus telefon bisi maca pesan tau kena tai ke lagu peminta kita bak Facebook kami neh jadi kami tu kira ke berbagi tau ke kediri-kediri aku tu pemai tajak aku ke deriba bilun kesida ya neh jadi kira ke berperindang dulu me kita neh jadi jari ku tu dah gatal ke kat merindang dulu sebedau maca lagu peminta antara stesen merindang kita sebuat dulu tu neh lagu Ari Lia Matthew ke sekali tu dikait Jakub Beluyat.

0: Okay, nyak lagu Arelia Matthew di Kayet Jaco Beluit. Jadi, kak berbagi, kita sebuah tu ni, lagu peminta antara stesen ni. Aku kira ke merik awak dulu ngagai B di Miri, milih tahu yang ni. Milih tahu ya.
1: Okay, milih tahu ya.
2: Tahu yang peminta.
3: Yo, ada lagi. Kita itu ni kanya deh.
1: Ini turun dia yang gue kini kan nyawa ntar eh.
4: Tipu lagi tahu yang lebih. Ini tipu lagi tahu yang lebih.
2: Tahu yang berita kakunya. Tahu yang bukainya.
3: Tahu yang ngerti nuan lebih.
1: Nanti tahu yang ngerti nya. Ini top sebut di tahun nih. Haplom.
4: Tahu betul sao betul
3: siam. Ini lah kemurang.
1: Amat.
4: Pama kami kamu dah flow kan jadi flower girl. Ini lah flow.
1: Okay,
3: tahu yang mana dia?
1: Iya, nak jawab pilih aku tu. Mian segi Hana yang baik kau tahu yang kau Hana.
4: Nah, okay na. Tahu yang matua be.
1: Iya, kak gay sih nama tua lama gay lagi lah.
4: Mana?
1: Okay, jadi ngagai peringat dekat natai ke pesan tau terus ngagai arus telefon kami di Miri berkusung 85 427 053 ni mau kita beranau ngau Hana kini ne. Okay. Jadi sampai bisik tu nah kita kira ke kumaca pesan di Facebook dulu ne di Miri FM.
4: Okay.
1: Oh jadi tu hari Jessica Itan madah ke selamat tengah hari kesayangan kami Koya. Koya jadi madah ke selamat berjalan ke pengobat hari Minggu tu. Bersegmen lagu peminta ia minta nebah ke lagu Baduk Kiro hari Heli kena merindang semua peringat peminat setia YFM di Selampur Menua. Okey, pesan Siti tu hari Jessica Itan ke Siti tu hari Alexis David Biju madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganggu Nuan Alexis. Jadi ia madah ke selamat mujur ke selamat mujur pejalai penghawak ko ya mam-mam kami di betul itu. Okey, jadi pesan ya minta nebah ke lagu Pengeran Ati di baik The Crew kena merinang sida ke lala ko ya. Jadi ngarap ke semua temerinang serta selamat berlelak ujung minggu to DJ. Okey, terima kasih Alexis. Ke Siti tu hari Gloria Larry mada ke selamat hari Minggu to hari KL to DJ. Jadi ya pesan yang dituju ngagai kami sebilik ko ya lebih agik ngagai orang ke ku saya nak tinggal megak ngagai semua orang tik ngelala. Jadi minta lagu dari Florence Sai Kau Antara Tua. Okey Hannah lagi tuang nguji sawat kangau ke Siti. Hello. Oh, okey. Nang acau tu nguji baru berkosong 85427 053. Okey, jadi tuang nguji ni. Ana, hello, selamat tengah hari. Oh, ni kesal sangat tu.
4: Kesal sangat. Iya. Aku tuang.
1: Nah, nama aku. Kau hujung minggu tu kat mau malu sih nak nyawat kangau kita hujung minggu tu.
4: Kau dah kau ngono darah. Mudah bisa tahu yang tadi.
1: Iya. Okey, Ana, selamat tengah hari. Halo, siapa tu?
5: Julai hari ni bawa.
1: Oh, Julai. Nama berita orang di bawa tadi ni?
5: Au.
1: Oh, nama berita kita di bawa bisa hujan kini jam ke dia tu?
5: Panas. Mambam lah panas. Bisa mambam lah dekat hujan dan mulai lemai lagi lah.
1: Oh, ne. Bisa jalan cerita kini ke pasar?
5: Dia di rumah hari Minggu tu.
1: Iya, ne. Sige awak kita belalak berhujung minggu tu, ne. Julai.
5: Ya.
1: Okey, terus ngetek ke pesan berhujung minggu tu.
5: Pesan tu, tunggu ke keluarga saya datang di kunci yang liah, sudah liah di sebuah yaw dinnya, sudah liah tu sebuah yaw lemai lagi. Bisa aku lihat kunci yang. Sudah Henry di sebuah yaw, Nyo di sebuah yaw, nah, semua sudah tu di jeragam dia. Lalu dah tinggal guys semua balaku di nengah bawah situ bawah orang bawah celuam. Lalu sudah ibu dia dan ngarap sudah pulang mana lagi lah. Sudah sibuk dia. Lalu dah tinggal aku guys semua balaku di ladang di semua meh kerja sudah Ali sudah Pringki. Nah, rap sudah ya nama buat hari minggu.
1: Oh. Eh, oh, koko. Oh.
4: Eh, alam apa hari Minggu? Betul, betul.
1: Iya, betul.
3: Eh, kamu latihan, Ebi.
1: Mbak, terkenyak kuningannya, Lara.
4: Alam apa hari Minggu? Ah, pesan di mana-mana.
5: Boleh kita enam pintu, enggak?
1: Oh, bala bunga yang magang Julai, Sarito. Nada bunga yo, Sarito.
4: Kerempong Indo.
5: Kerempong
4: Indo, kamu Sarito.
5: Ya. Halo, ngesok kita main ke lagu Siti lagi. Boleh ke sarang.
1: Iya. Oh, kira tujuh sida yo ne, asup boleh ke sarang magang sida.
4: Ya. Buruk kau.
1: Oke, ah cuma sih Julai.
5: Ah, dengar deka buntor hari itu.
1: Oh. Oh, kesal nih ngalah.
4: Kalau sida ini anda, ini anda nomor nomor lawa lah tah.
1: Oke. Oke, cuma sih Julai. Oke, kita ya ke terubah ne, asup kang oto kedua tuan nah tuan nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
6: Selamat siang hari.
1: Ya, siapa di harus telepon tau?
6: Gelebet Kudang tau.
1: Siapa tadi?
6: Gelebet Kudang.
1: Gelebet, Gelebet. Hari ini nuan, perantai nuan.
6: Hari Jalai Bintulu Bakun.
1: Oh, Jalai Bintulu Bakun. Oke, okay. Oh, terus ke pesan nuan. Mm-hmm.
6: Nada pesan tu DJ minta lagu aja.
1: Oh, minta lagu minta namanya lagu. Nih. Tujuh ke siapa?
6: Tujuh kita lah kerja di tong.
1: Oh,
6: minta lagu, minta lagu hari gelba gawon, ke gawong, panca panah malam.
1: Oh,
4: nawa tu.
1: Awa.
6: Giga panca panah malam.
1: Giga panca panas malam, panas malam.
6: Aw, hari gelba gawong.
1: Aw tujuannya siapa lagunya?
6: Tujuh kami gawok berkilang itu mah.
1: Oke.
4: Gawok kita minggu na.
6: Gawong, nanti berhenti itu DJ.
1: Oh, nggak ada up kita saya tau bulan minggu.
4: Kita awal kita pampe itu.
1: Mampe wae. Oke, terima kasih nih.
6: Sama-sama.
1: Oke, nyanyi. Gawat di ini tadi kau yang nak sin yang di ngaku tu.
4: Nen, tu mau kau berkilangnya.
1: Oke, jadi terus nama tu tadi. Ku macam sikit gini nih pesan tu Hana. Tu hari Siden Edi mana ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak minta lagu Utai Manah Gagak Petara hari Riki ribut hari tuju ngagai WK Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Astema Steffi Stilov Amiri Ubu Matin ngau kebukai ke sini tai kerito pemegak koya tuju ngagai semua peninga grup peminat YFM Iban Station Pemerindang. Okey Hana pulai baru nuan di Limbang TB6 kangau lagi tuan nyawat baru ne.
4: Sawan kan okay. Jadi tu sekedar pesan rindu hati kepada di kena tai kembali peninggal kita hanya hari Cikgu Gustin hari naga tada kena wet minta main ke lagu Nuan Meruan di hati ku kena baik Christopher Kelly ku ya lawa atau meruan di hati mesti meruan di hati nak tahu kelimpah kebukai. Oh, jadi tu sekena pernah okay tu hari bala peninggal kita ke Facebook kita hanya Iba Vincent sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal enggak nuan DJ hari Sibu Jaya tu DJ minta DJ mutar ke lagu Babas Kerpa Mali hari Reza Reho dah tadi ditubah ke kena aku merindang bala anak ke bala ucuk enggak bala menantu lalu ngakai Syasha Manda bersibu Jaya bunga cemaka bersepita Limbang Mary Ubun Matin bermiri Ibrahman Akib bertaling Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan ya bermerutai tawau Isan ya bintulu Isan ya bermiri umayu Isan itu lalu ngagai bala madai ya megat DJ lalu ngagai madai aku ku ya agak DJ harap semua terpendang maka ke tengah hari itu terima kasih DJ ya. Jadi itu hari ini tinggi sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal menuju bala DJ 6 pintu celap gaya hari di betung hujan minta tebah ke lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena merendang semua kenala terima kasih memangnya DJ ya. Hari Rini Sabai sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawak mana hari di Serikai begitu minta main ke sebarang lagu hari Winnie Albert kena merendang kita semua ya. Lalu Pia Mega habis Andrew Jaimasi yang Francis Ancis habis nyapa kita nya tadi sekedar dulu maybe ila lagi okay ila lagi masa kebaru kebuka
1: ila ila dulu nah sampai tu
4: anu orang kita macam tu ila
1: bisi nama tu kangau tetang tang uji baru lagi au ba nama tu lagi kebuka rene mari awak ngagai station bukai ke macam pesan au Betul. Okay, jadi terus minat ni si lagu tu nah.
0: Mm-hmm.
1: Hmm, tu lagu peminta hari siapa nya ke gawak berkilang ko ya tadi. Minta lagu hari gebet kawung. Giga panca panas malam.

0: lagu minta tadi ni sikut peninga kita aktif belum gawak berkilang ku ya tadi nah.
1: Ya, berkilang.
0: Ya, belum harap terpinang sikut pina kita tadi. Okey, hanya lagu ri kami dua ya nah. Di miring olimbang tu min.
2: Okey, Brenda, terima kasih Brenda engau hanah di limbang. Ada tu meri awak ngagai Flora. Ni DJ Flora kita itu neh. Meri awak Emilia ni tahu yang ke serak tu meh. Pilih dia apa tahu yang. Emilia tahu yang.
3: Dia mana saya nya menyentuh dia tu udah mesti tahu yang tu min.
0: Kalau milih ya
4: kapan kutok. Apa kita aja yang berani nyebutnya Min nanti bisa balas ke you. Nah yang berani nyebutnya
3: kergelam emang ada orang ada nusing ke sidak ya sari tok kan gerempuang kita Indo sidak ya buruk-buruk gawak magang sidak kelakinya
5: buruk gawak magang
2: Flo Flo dekat fakta ke dekat cerita bulak aku mada ya.
3: Ba radio tu nak tahu bulak kita min.
2: Fakta yeah. Oh dekat fakta.
3: Kesal aku anak kenapa tersebut min.
2: Pilih dulu no. Man.
3: Ni tekapi
5: aku pilih.
3: aku tu kan ngigau kira ke jauh-jauhnya. Me orang Seriaman. Guru.
2: Guru.
4: Guru, guru. Kau ni Mia nama tu Mia Mayar. Okay, terima kasih yang genuan sewaktu tadi. Anang kalau tu sehati tajap panadai ya kediatoknya tadi nak jodohnya tetap bisa Maya ya aja kita semina ngante ni ya.
2: Anang ngante, kau ngante nang iga kerja.
4: Mesti usaha, usaha
3: mesti digiga apa ya? Kanya kini lu mana digiga?
4: Nah, soalnya kalau tersat jauh. Okay. Jadi nuan mai aku tadi aflo ne. Hanya dia aku dulu macam ketua pesan ya. Okay. Jadi kita peningan kita ke dekat nanti ke pesan rindu hati bau jauh minggu tu lebih lagi lagu peminta antara stesen di ngai nama tu ngirum ke bawah Facebook atau terus telefon kami bawah FM Seriaman dengan nomor 083-3254-36 ya. Jadi kita terus mulai ngai peningan hati ke coba baru telefon kita ngai hari tu. Halo, selamat ngai hari.
6: Halo, teman ngai hari Rian.
4: Siapa tu?
6: Apa tanya orang tu siapa?
4: Orang Kapit.
6: Ya.
4: Nama berita Thomas.
6: Mana berita?
4: Nama pengawak Sarito. Gawak Sarito.
6: Bisa gawak tadi tapi kami setengah hari aja.
4: Setengah hari aja. Yang main-main ada lelung ya dia tu. Belak bojo minggu. Okey, apa ni berita hari kita dia Kapit dia mana Sarito?
6: Baru dah lama ngetu hujan tu.
4: Oh, ni kau sama magamagay hari kita. Kami pa hujan di Seriaman itu.
6: Tapi luar ya, kita boleh berita tapi nak balas nama mimi aja.
4: Ya. Okay, terus pesan untuk Thomas Tanjung.
6: Okay, sudah aku pesan tu. Karena saya nak muka ke lagu kalau kencian.
4: Lagu nama.
6: Ibu cantik Ari Dunang.
4: Ibu cantik Ari Dunang. Terima kasih. Terima kasih ya.
6: Tapi mereka ni betul. Pihak aku. Kawan orang kepada aku. Hari SKSJ saya ingat deh. Banjir amat tinggal jemur ni daripada aku. Ini aku.
4: Oh, okey. Bisa minta tuan? Bisa datang ke betul?
6: Aku sudah live di telefon.
4: Di Facebook, di YouTube pun bisa.
6: Ya, di Facebook kau.
4: Okey, terima kasih.
6: Okey, nama kita Sarito. Biar wanita makan kah?
4: Ya, orang laki yang ngai gawak deh.
6: Tapi yang ngambil aku punya tadi aku semua kita bangga-bangga ribu bagi yang gelang kuku bagi kita lah.
4: Bagi sedaya mada kita ke laki tau. Ngika rezeki kena melanya bini. Ngai ke gawa ujung minggu.
3: Kan? Hari minggu ngai gawa.
6: Tengah rumah. Kita nak melihat ya.
4: Ya. Nunek jauh. Ya, ampun.
6: Karena biasa. Karena belagai. Kita nak belagai kita ikut deh. Nak. Pernah hidup kita ada.
4: Jempat tua kita ni.
6: Ya lah, tua yang mana betul ni kita ni.
4: Okay, terus pesan kan?
6: Pesan untuk minggu tu nak tinggal ke, nak tinggal ke kemudahan kita 6 sesen. raka kita happy-happy selalu ke sekali tu. Aku nak tinggal ke rumah kan agak ayah saya lawan ini alau dah pulai ke kucing yang belum on the way ke kucing yang setelah ayah pulai dekat dia. Aku nak tinggal ke rumah kan agak dibuat dengan anak yang mereka pulai ke kucing yang mereka. Aku nak tinggal ke rumah kan agak keterian dah pulai ke sibu. Aku nak kita mau jual agak ke tempat ketujuh kita. Aku nak tinggal ke rumah agak semua balas dengan laku jauh atau ke semua balas kaban. Aku nak tinggal ke rumah agak balaku dekat dia mereka. Aku saya hari ini selalu buka hari minggu buka hari tau. Okey, nak tengok muka guys kita semua buat lensen. Jangan lensen buka aku lagu kau lensen.
4: Okey.
6: Aku dah nanya. Okey.
4: Okey, semangat lihat hari. Ya, nyadinya ke peningat kita ke coba ba arus telefon kita yang lihat hari itu. Aku 0833254336. Agi muka peluang kita ke dekat mata ke pesan rindu hati ba ujung minggu tu ne. Jadi sementara nanti bala peningat kita ke nama atau telefon tu tadi Flora aku macas dari pesan ke bisa diterima aku buat Facebook Streaman FM ngelih hari tu jadi nyebut sedak ke nyau kak sama pesan tu tadi nama tu tadi Flora ne bakal sedak Mary anak tukang piamga Fiona Bunga Flora Deli Bini Nyalu ngau Ricky Buan jadi pesan sedak tu tadi nyau sama minta tebah ke sepanjang lagu kena merina semua peningan YFM lalu piamga mereka sama dengar dengan gay DJ lima pintu ke sida lima ikut tu ne. Lalu apa yang mega kita bisa menerima pesan rindu hati dari Esteri Mitchell pesan ku ya ditujung ke semua bala peninga kelebih lagi ngekai bala kabar belayan ke Jawa atau ke Semak ku ya ngarap ke semua bala sama bala gerai pihak mega mujur dalam semua pengawak ke di kerja sarito lalu salam ujung minggu ngekai semua kita ku ya jadi Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang jelagu Rita Medin kena merindang di Rempo lalu pihak mega tujuan ke sedas rumah baru nangga ulian di Sungai Poi Kenawit lalu pihak mega tujuan ke Dawa Tenggoling inai Indok Kenawit ngau semua orang kenglala ngau jeko pesan rindu-rindu meh ba ujung minggu to ko ya jadi kita nguci terus sebelah ngau peningan kita baru saat telefon ngali hari to halo sama ngali hari
1: halo sama ngali hari
4: awak siapa ngau ko beranau to
1: Kelly tu BJ
4: siapa tadi
1: Aku Cali, hari Sibu.
4: Oh, Cali, hari Sibu. Nak beritahu orang Sibu, Cali?
1: Mana, BJ?
4: Mana?
1: Hari itu, hari Minggu. Ramai-ramai orang market dah penuh.
4: Nuan tak bunuh buat market Sibu dia?
1: Aku sendiri suruh berjalan dia. Apa pagi ni, suruh patah market ni aku.
4: Pihak nyamai mata dia. Anehnya lapar perut.
1: nyamai dia.
4: Ya, semua tu nyamai. Orang sibu dia pun bajet sikit magang dia. Okey, terus pesan dengan Cali.
1: Pesan tu tuju aku ngagai sila bujang berani di Sibu Jaya, Aun. Ngagai sila sopri bakam pun salin tu sa Sibu.
4: Ya.
1: Ngagai sila beruin di Sibu Jaya. Ngagai sida madi aku de Serian dia berkampung Suluban. Ngagai jika aku ngagai sida hijau dia. Ngagai sida nama dia aku di Semenanjung. Ngagai sida bujang ngom ini dia. Nama lagu lagi biji main kita lagi. Nama lagu kita.
4: Lagi Flora milih ke kita lagu.
1: Lagu. Lagu. Oi, belah tahu meh.
4: Barang aku.
1: Sebenarnya lagu jamah. Nak boleh kira lagu
4: lah. Okay.
1: Kita nak pintu ke biji?
4: Nama pesan yang kami dah. Nama pesan yang kami enam dah.
1: Kita enam pintu ya biji. Selamat hari Minggu, ujung Minggu.
4: Okay.
1: Okay.
4: Okay. Terima kasih Cali. Kira salam yang kita di Sibu dia.
1: Okay, BJ,
4: salam saya.
1: Okay, bye.
4: Okay, pun sempat juga saya. Ica ke orang Sibu kreas yang ngirum kita ke kampung ini.
0: Bumbungai hati calinya darah.
4: kiranya hari aku top lo, boleh baru nanti pindah lo dia ne.
3: Terima kasih guru. Okey. jadi atau macam macam pesan tu. Majek ni berlimbang tu guru-guru maya tu jam. Okey atau kena dia ama bedau tu tadi asai kuna. Hari lambia miri jadi dia minta lagu nama tu. Lagu mawat ke ada yang bintang ke ditujung ngagai semua orang ke ngelala. Lebih bagi bala kabana Facebook ya serta ngagai Cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka. Runian sebilik di Bintulo ke serta ngagai sidak serumah ba Sungai Lawang Bakong ko ya ngarap ke Teprindang baka ke ngali hari tu. Ellie Spencer sebab ngali hari ke sama berjalan ke pengawak semua nari ba paku sepawah ko ya banget hujan tadi. Jadi minta lagu Jimmy Nyayeng nyabak ngelaban hujan ke dikenak yang merindang bala menyadik ya anak ya Michelle Fiona bak kapit ke Isan ya Mak Lani bak Sungai Besai Lacau sidak es rumah bak ngkerubai paku ke serta semua serta peninggal kebukai ngarap ke Teprindang. Terima kasih ya DJ Flo ko ya. Okey hanya pesan dari peninggal kita kita sudah macam pecan ke pesan. Okey kita buat Perindang dulu ngau lagu ke bisik dipinta tu. Oh dan ya munyinya deh Hana. Tok tadi siapa ke minta lagu cantik-cantik tadi nah. Ibu cantik Ari Duna.

0: Ya Min, udah namanya ginti kami duai insin. Oke, okay, pulai baru ngagai anuan di betul.
1: Mana mai laku no flow flow.
2: Sengaja flow di betul kan di kucing. Oke, okay, terima kasih Flo ngau guru kita ini insin di Sriaman.
1: Guru utamanya macam guru
0: utama. Siti ni deka.
2: Siti ni deka ke Flo ne.
1: Ya, ke Flo na lemo ne ya, guru ne.
2: Oke, terima kasih agak seduai. Jadi kira ke ginti kami dua nana atau pengetua to. Tanya guru to pengetua ngau ku to ne.
1: Hebat ke?
2: Hebat to. Ni dah nak.
1: Macam hari gurunya dia garu.
0: Ana begaru.
2: Ni dah nak.
1: Oi.
2: Oi. Okey nak. Ginti tua nak. Kucing kesibuknya mai di rear flight tu ne. Kira ke dia dulu ketua nak baiknya muka harus telefon tau ke macam pesan.
1: Okey, kita nguji nyawa telefon. Hello, hello.
2: Nya, putus.
1: Okey, okay, bala pendengar kita harus telefon kami di Sibu 084-353-224. Nur kita kena tanya ke pesan dan nanti kita bawa lagu minta antara station kita ke Minggu tu ya. Jadi sudah kita nyat, okey kita nyat dah clear tu deh. Hello.
3: Halo.
1: Siapa tau?
3: Tau. Jantai tau.
1: Jantai Rini.
3: Aris Sibu tau.
1: Aris Sibu. Okay, terus nge pesan jantai.
3: Tahu, jadi pesan tu setuju aku ngaji kita nak pintu, tapi lagi ngaji ayah kecantik aman.
1: Siapa nak ini?
3: Iya karisibunya.
1: Benar tu. Okey, dah ya.
3: Oh, ada.
1: Dah ya.
3: Okey. Bungai Merja. Agai semua, agai tidak bagus pak kiri, paling sayang, serta agai temawai lama aku coba lah.
1: Adede,
2: siapa kini?
1: Siapa kini?
3: Ngarap ya gagrai lama. Temawai lama, temawai yang sebut temawai lama. Temawai, mas yang aku nebah kaku lagunya lagi ya, suluh temui lama hari endo hari endo nanti yang
0: lagi ingat temui lama
1: mian dek kucing nanti dia tegak ke lagunya lagi ya mian
0: nanti mian tegak ke temui lama banyak lain masih dah
1: dengar ada balai nudara nombor
2: ya
4: lawa lah kita kuda-udah sama tuan
0: mana ngapi ya baru.
3: Agak isi, tujuh terlalu.
1: Agak isi jat tujuh.
4: Isi jadah.
0: Kita ini tujuh sekali.
4: Orang kita beri dia tahu udah tujuh ke.
0: Kita ini dihargai orang gawe sekali tu.
1: Flora,
0: bener tujuh aku tahu.
3: Saya jauh dempur yang.
1: Pedang, pedang.
4: Agi available nggak kakak aku nyak kalongnya.
1: Bonifaz baru nganjung burang kemarin.
0: Kay, udah nyari temawai lama, aku tahu.
1: Oke, siapa lagi dah?
3: Aw, kau nyajak meh, kau. Kalau ajaran temawai kita semua.
1: Oke.
3: Okey, cikgu.
1: Okey. Nyanyi kau kutai.
0: Pengetua nyanyi, sikap cikgu, sikap guru.
1: Okey, jatari kepala majantai. Nah, jantai saya kutari. Ini rah ada jantai.
4: Buji, baji, alu lah buah kutai buat nama.
1: Agak open vacancy sudah flora. Kan nama telepon je tadi. Sambiah kakau.
0: Kati yang
1: tinggal tadi.
4: Nah, betul. Kasut terpawai rundian.
1: Tipuan nemut kenyai. Okey, kita ngerti pesan dengan Facebook. Arie Richa Unum. Udah tertarik kini berdau.
2: Berdau,
4: berdau. Tau baca.
1: Aduh, leh. Aku baca. Aku makan yang
0: lagi.
5: Selamat pagi DJ. Selamat ngalih hari DJ Nana. Selamat jalan ke pengawal Genuan. Mama mari kami di jalan simpan semunjan. Nambah lagu Linda. Repak pantik jalan. Dikenal merindang. Kapan FB. Engkau semua peningal. Kita DJ 6 pintu. Selamat ujung minggu. Okay, okay. Terima kasih Richa Unut. Kita nyakang ngawal baru. Halo. Halo. Halo. Ya, aku excited sikit minat main telefon. Okay, Clarence minat repakan. Minta tebah ke lagu Duna. Takut tetap saya. Aku nak merindang hati direk. Kau ya, kaban Pak FB. Bala ibu ya di rumah channel Sungai Asan Sibu. Syasya Amanda di Sibu. Terima kadang sebilik di Sungai Buloh. Wak pakan. Adik Selayang di Sebarang di Alai Diau. Bala tukang masak berkedai ban... kedai kemasan atau cap kecapi dipakai lalu nuju kita sembilan DJ harap kita terindang meh ke Tenggara. Terima kasih DJ Nana aku ya. Okay, hello. Halo. Ya, aku mah deh kayak gini main telepon.
2: Enggak pengelantang, main ujung minggu mainnya main telepon.
4: Amal amal limbang ring.
2: Hobi.
4: Ya. Pengilang kecemasan.
5: Ini menjadi kol. Oke, Mas TV, still love, saya lo di Jenana sama ngalih hari serta sama ngejap ngongkup ke Sareto minta tebah ke lagu lari Jawa hari Indrin Bodak.
2: Nama temennya. Nana.
4: Pedih lah banyak.
5: Ayo. Dilehnya gula, Andrew lah wah. Kenal Rina semua kabar ke malam. Selamat belalek hari minggu. Terima kasih DJ Nana.
2: Lurus ke baru dileh.
5: Halo.
2: Strika.
5: Badok ku nyawa telepon dah telegi. Halo. Halo. Ya. Badok nyawa telepon. Dahnya mien pulai kan
2: mien. Ya, jaga pengetuanya dah ringatnya telepon.
4: Main-main hidup hidup.
2: Okey nah, di Kuching harus telefon dah dibuka mengkat ngagai peninggal kita kakak Natai ke lagu peminta bawa lagu peminta antara stesen.
4: Bicycle
2: 082-258-634. Kita nyaut kangau tu ne.
4: Kita betul umur sebut
2: ya. Betul betul betul betul tu ne.
4: Betul betul betul.
2: Hello.
6: Hello.
2: Hello.
4: Oh Tuhan.
2: Hello boleh ne. Siapa tu ne?
6: Inai Lubo.
2: Inai Lubo. Nama berita Inai Lubo.
6: Mana? Berita kita bisik guru
2: jila. Bisik pengetua kami di tu.
6: Bisik pengetua lah mo
4: semua bisik.
2: Semua bisik.
4: Bisik yeah, pangkat magi yang sini.
2: Nada kita.
6: Tawa peninggal guru kita nya.
2: Guru segala gurunya.
6: Ya.
2: Aw ina lubo. Nah, ina.
5: Nya ajak pada rene luar.
2: Nere kredit.
4: Kau mana malai memantu ya? Mana mata meminti ya?
5: Kita guru.
2: Lalu dipadam ke guru internet. Kena naik telefon. Nah, dah madam nene luar. Kau mesti pernah gua kiri nene. Nah, lain telefon kita sareto nene.
5: Baik. Anak
2: pihak mien. Lain nak gane atau nguji daya baru ngagai 082-258-634 nya harus telefon dibuka ne jadi kesitiknya tadi laban feder ditok nyudah tukar ngagai alter kebukai noles angkat ke 082-258-633 nya kita tahu daya ngagai
4: kini angkat kini ya kini tu napa pada
2: jauh angkat kini ngai kan kita kebuka ngai kebuka muni ngai 082-258-634 hanya arus telefon dibuka ngagai pendengar kita ke dekat Natai ke lagu peminta antara stesen kita yang ngagai Facebook YFM Iban Kennedy Ama. Selamat ngalih hari DJ Kue Hari Lambi Amiri minta dimain ke lagu Arimawat Daya Bintang dituju ngai semua keng lala kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngai cigu Raymond Merayang Bak Long Lama Albert Ayum Nelson Pati di muka Runin sebilik Lasah sebilik Pia Megak Nduk sebilik di Bintulu Serta ngagai sida es rumah besungai Lawong Bakung. Ngarap ke Teprinang bakal ke kali hari tu ngagai kita 6 pintu mega selama ujung minggu serta sama menjalai ke pengawaknya hari Kennedy Amar ne. Ngagai peninggal kita Johnny Serdin selamat ngali hari DJ keminta lagu Janji Sampai Mati. Ari Valen lagu tu kena merindang bala di menua ngau bala bakih. Selamat ujung minggu serta selamat belelak. Anya Joni Serdin. Pesan ketiga ke sekali tu ari Mas Diana. Selamat ngali hari ku ya. Sama berjalan ke pengawak nuju DJ 6 pintu bak konti ngali hari tu sama hari Minggu. Salam hari Limbang DJ ku minta tebah ke lagu hari Alex Wan Merampau. Kena merinang lerempu merije kena tinggal megak ngagai mak ngau Jang ba Sabah ku ya Edwin Win ba Negeri Sembilan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana seduai tu ba Paris Wati Koni seduai tu ba Melaka Mariana ba Sepitar Kedah jadi ibu ayak ba Lawas anti ba Vincent ba Sibu Jaya ku ya kebeh agi ngagai bala petunggal ya kedia ba menurut orang di Miri, Bintulu, Sibu, Serian, Siburan, Kucing, ngau pesan Ari Mas Diana, ngarak ke bisik ni ngau pesan ngalih hari tu ku ya, ngarak ke Teprindang. Semua ke ngalih hari tu. Salam sayau, salam rindu-rindu selalu Ari Mas Diana, Ari Limbangnya. Ari Mas Diana, ne cukup metik-itik dibaca aku dulu. Ne. Kita berperindang dulu, ngelagu ke bisik di pintak peninggal kita tadi. Nama temawai lama, aku tak ada pengetua.
5: Solo temawai lama.
2: Oh, Solo temawai lama.
4: Oh, ne. Mesti bisa Solo depan ya. Ane temawai aku tak ajar.
2: Ne, kita berfrina dulu ngau lagu Ari Andrew Lanting ke ngemai lagu tu ne. Solo temawai lama.

0: Ya, nyak munyika lagu ke dipinta peninga kita iba lagu peminta antara stesen dah megintir kami duai pengetuan nana neh. Kira ke pulai baru ngagai Brenda ngau Henah baru. Musim okay. baru kita
1: tahu.
2: Boleh.
1: Boleh.
2: Dulu nena.
1: Kalau lo, nggak ada masalah, nggak ada masalah problem. Kau baca sekedar pesanin doa hati. Kau bisa di, nama tu, bisa dirintai ke bala peninggal kita si macam, kau bisa muda kita ber awak ber FB ngau ke ber TikTok di My FM. Jadi itu dari Rekal. Hai, salam manis dari Brunei Tutuang. Kaya terima kasih harum Brunei. Dari Uncle Stan ngirim lagu ngagai Cigu Berawah Franklin Kennedy Geramuang bekas guru nanga Kelangas Stanley. Ya, nama lagu namanya kini. Namanya nyaja tu sebenarnya di Cigu. Tembok ke
2: nyari oh Cigu.
1: Dengan tuang mungkin nyo bergantung enggak nyari nyo sebut dia lah banyak. Oh, kena saya tersen ya. Angkanya kalau bakal kesal sebut nama, lu terus sebut nama tu. Tu hari ni tu tadi namanya tu teh. Ari Cynthia Sin sama ngali hari kayak alu tu atau Rejuni belum baunya muan.

0: Tori Mawat Dayang Bintang lagi DJ aku ya. Tori Desi minta putar ke lagu Arisa di Tanah Berenyang sudah ya. Jadi nya tadi sekedar pasal dah tiba TikTok kita jadi tu FB aku macam baik tak nabe hule be.
1: Hmm. Teruskan ah.
0: Hmm. Nang no be.
1: Oh.
0: Nantanya. Tu sampai pun sawat jak melege.
1: Ya sampai bisik tu.
0: Sampai bisik nah. Makanya malu sedang ngotua, biasa lah tua.
1: Ada kesal-kesal.
0: Oh, kesal sudah ya. Hujung minggu. Tori Cecilia Melon, Cecilia sobat tegari ya nak. Okay, sebab jalan ke pengawal. Terima kasih Indaiko Cecilia. Tori Juni Band semang tengah hari DJ sebab jalan ke pengawal hujung minggu. Minta DJ masang ke lagu Rige Bek Gawang. Artinya tu tadi udah tu tadi nah. Ngiga pancar panas pagi tu tadi. Tori Clarence Midan Ari Pakan minta tebah ke lagu Ari Duno Duno ke Duna Duna ya wae intan payuangku. Oh aku tetap sayau kena merindang hati diri keban by FB Syasha Manda di Sibu terima kadam sepilih buat Sungai Buluh wak Pakan adit selayang di seberang lediau bala tukang masak buat kedai Iban Cap. Oh ya tadi udah tu tadi deh baca nana tadi Cap di Pakan. Sebut kesebut caping kan jadi capnya tetek sebenarnya lalu menuju dan DJ pesan harap ke terpindang mai tengah hari terima kasih DJ tu hari Carl Wendy sama tengah hari DJ Riku Cionto minta putar ke lagu Ri Florence Hai kawal antara tua pesan tujuh ngagai kaban ke ngala tuai ngebiak harap terpindang baka ke tengah hari tu nak tinggal megak kaban muabub hari Arab terperindang baka ketengahari. Terima kasih DJ. Ngaupian baga Cassandra Wandi. Oh sila tu sila sekaban tu Frederick Anyan Karina Ting Cecilia Fernandez Clara Rose CK Revival Re-Rival aku sama belah minta lagu tik sama kawan tertua Ari Florence Hai. Ngaupaga John Layung Hai Stephen John Layung selamat tengah hari kuya. Oh, jadi ingat dekat dulu lagi kita macam baru tips si awak lagi ni be. Ngeen on be.
1: Iya. Yeah. Okey jadi Ari Miri to pesan ke Siti to Ari Kevin Bilus madah keselamat bertugas hari tu minta tebah ke lagu Ari Florence Hai kau antara tua di kena merindang bala peminat peningat setia YFM berselampung menua serta ya ke rindu ke program tu mereka. Okey nyari Kevin Bilus ke Siti tu Ari James Pengiran min nama tu ya Happy Moving DJ. Oh, nama tai Happy Moving ko ya. Au ke Siti tu. Iya, Happy Moving ko ya itu. Engkai ya
0: nama mana-mana movie kini.
1: Engkau kini engkau mendak movie bapak ko. Au. Okey ke Siti tu Ali bulan pengrindu Ari Sibu mana keselamat tengah hari minta nebah ke lagu Ari Ijo Anthony Maligai Pengrindu terubah pesan hujung minggu untuk menuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan pihak megak kampung melayan di Sebangkoi Sarikai Maniak di Berayang Jelani Inai Gigi di Sibu Jaya pihak megak Wai Ayut Aku ke yang ngau ini giman ke ngau ke bukai ke bisi di Rintai Keri itu ngau pesan yang selamat hujung minggu rindu-rindu meh selalu. Okey tuan bulan pengrindu ke Siti Tuari Roy Jason tu benar ni Roy Jason tu mana ke Jakob Ribai itu good afternoon ko ya. Oh pelabak aku tu ukai nama tu original tu au hanah laban ya auto translate tu. Oh jadi mina aku macam tu meh mana minta lagu hari Florence Hai aku antara tua aku ya dah nyatu kira ke uleh meh ku macam mimet tu dalam bahasa ribai ko ya itu I have to miss all the people ko ya nah jaga labanya wow. Udah translate dia deh
0: I like.
1: Okey ke Siti Tari Louis Frankie salam Madani DJ minta putar ke lagu Ari Florence Sai Megak ke antara tua hanya di lagu tu dituju ngagai kami sebilik serta abala ke bukai ke nak milih dini alain dur ngarap ke sidai ya terperinang serta ngarap ke kita semua mujur buat semua pengawak Tuhan berkat ke pengawak kita. Okey amin terima kasih Louis Frankie. Okey Hana hanya di tua terus merinas di lagu ni kira nuan meh tebah ke tua setiap lagu minta.
0: Iya, lawang bela peninggal kita tadi mesti minta lagu Ari Florence Hai kita ninggalkan lagu Kawal Antara Tua.

0: nya tadi lagu dari Florence High Kawantara tu. Jadi pelan-pelan okay, non min.
1: Lama nak munyi rau ku tadi.
0: Ya, benar aku nekam feeder tadi. Munyi nak tertekam je aku ngapa aku tadi.
1: Angkata nyudah tertinduak kini dia tadi nak tuai
0: de be. Baik. Okey, melayan bala-bala sudah ke TikTok Limang FM di tahu tu.
1: Oh, mesti muka TikTok.
2: Mata kejahit yang tertinduak me tahu.
0: Mengah apa flow. Lagi nak gerempung induk sari tahu. Ayo, kamu mengah nak pengen diri ini. Anak
1: kejahit flow.
3: Ini mana-mana.
1: Okay, henna ngopi penudah ngagai flow ngau insian gada tu. Kena sabar kini flow tu. Start ke dia flow.
2: Aku berbahasa ke guru.
1: Guru ya.
2: Kita mesti berbahasa kita itu.
1: Ya, mesti berbahasa.
4: Anaknya ada flow. Ila ati kagara buja semangat aku nganjong. Dulu ya.
1: Buja limbang ya.
4: Pia.
2: Oh, limbang
4: ni. Ya ke kemarin ada yang nak orang. Manifest mare deh.
2: Ya, bukannya dalam list kah?
1: Dalam list apa? Ayo.
2: Okay. Hau. Macam pesan mah tuan ya. Hari Stanley ko ya ngirum ke lagu ke ngagai bala ya bak nanga kelangas ke ulu merurun julau serikai kedua tu hari Mike Dalang hari tatau ke nyeri minta lagu Jerry Kamit ko ya. Okey, udahnya apa yang long minta lagu hari William Awing terperasa Diana minta lagu ko ya kena yang merindang ini ya bak batu lima ya kebenung ninga radio jam kenia tau udahnya tu hari Inai Skalai tau ke Amy jadi dia minta lagu Sunyi Nadain Wan hari Jimmy nyanyi yang ku ya pandak-pandak agak pesan peningah kita okeynya mai ga di baca tu ne Elis semang leh hari ku ya hari Johor kayaknya dia nuju ke salam lelengau untuk ku ya nuju ngagai orang di Tatau nya pesan dari peningah kita Nana ukai ga tu Nana hari sibuk tu. Kesaga ko ngai ngaso ko macam pesan ya. Okey tu Nana. Lagu terempas ko ya ke pedih malaman nanti terempas eh. Hari Ika Saipo ke dituju ke ngai apa indah ya bak sungai setejuk ke Kuala Balingan serta sidai ya serumah bak rumah Jun. Okey guru ko insin nyak pesan kami hari Bintulu.
4: Rindu aku ingat flow berjakob deh. Nanti bakal kita kelihatannya Chris. Nama kita berjakob bunga-bunga yang makanya bisa main untuk dalam hati ini ya.
0: Nekuang
2: nari sekender ngai jakob kau tu. Nari sibuk orang limbang.
4: Belana, sudah tahu
0: dalam
4: diam.
0: Belana. Bukti mata punya belana. Kita merik perancang.
4: Hati-hati kita kelihat lah darah Chris. Kita tiga, ada pengalaman kami tiga ada mien berbisa. Ante bakal muji
0: jakob mantai ke pengalamannya.
4: Benua artinya ngeremai, main bunga hati. Nak makai kenyang, muda WhatsApp ya kenyang.
0: Nada jalan, nyelupi apa aku.
2: Dari bukan pakai orang ke kau neng?
4: Lupa ingat kau tak bukai, buka lah telefon, muda message orang deh.
1: Nanti bakal kita kena
4: pergi telefon. Nanti bakal kita kena pergi
1: telefon dan sian dan tak surat kita tay.
4: Nanti datai.
2: Nuju orang buka, kini suratnya.
4: Lah buah sebenarnya jelatung. Okay, lo nulis jap lo tang aku berarti ke nama tu tadi lebuan wan ke macam pesan udahnya lebuan wan ke nimal kami ya tadi.
1: Aku ketici ya,
4: karena lama dah gitu. Aku
1: ketici ya, aku ya.
4: Jalamian, napi aku demian.
1: Aku pio,
2: aku jemian itu ya. Nyamai, utai nada yang nyadi.
4: Nyamai deh lah darah deh. Ane irau sekali-kali MC free. Nama penyanyi mayu kita sebuah temu lagu makan ibu ambil penyanyi.
1: MC bisa. Tukang cuang bisa.
2: Angan-angan sih dah.
1: tukang biau
2: mai ni nyata.
3: Tukang ciumnya sikit kita lima ikut tau meh. Ya.
4: Aku ninggal ke anu flo. Nama-nama pan tajap tsunami datang tetap aku.
3: Ya ya.
4: Kau lah.
3: Turun maga.
2: Mama udah guru sikit dulu meh.
1: Ya.
4: Okey, kita terus boleh kau dengar kita baru telefon tu. Halo, selamat hari.
5: Halo, selamat hari.
4: Bujang sinung nang na. Hari ni tu.
5: Hai rumah aku biasa. Ya betul aku Kucing Serian.
4: Oh, jale Kucing Serian dia. Nama berita Sarito.
5: Nah, sehari terduk kena orang kanya baik lagi jadi.
4: Oh, pia. Nah, awak celap mimian ya. Ti celap semua celap.
5: Oh. Aku ketawanya.
4: Katika?
5: Rindu sama aku ni kita ketawanya.
4: Oh, pia.
0: Ya,
4: kena suruh kami. Aku rindu mati tahun wan telefon dengan aku tu deh.
3: Nah,
4: oh, biar aku lengam kenuan bujang sinu ngenang.
0: Aisyah
5: memang. Nama ada kan ngenang.
0: Ya.
3: Alu tu kamu ya, bujang aku.
5: Terima kasih yang dijintin. Terima kasih yang enggak ngaji senam tu. Selamat hari Minggu kita buat.
4: Oh.
5: Tante tujuan gaya grup pepantun, gua FBB, ngau grup Kristian di Munyan lama kita nanti kau mulai wai abang aku nanti kini dari hari kita bertemu baru alam kita ingat aku selalu aku nanti kita lagu jualan lagu kita diajak anak aja.
4: Okay, terima kasih ya Bujang Sinu Ngenang anang nak ingat ke kami ngenang lama ya.
5: Au.
4: Okay, kira salam ke kita dia. Ay. Lagi kau salah apa?
0: Lenyau dia sudah. Dia lenyau sudah itu.
4: Okey, kati kau aku tadi. Okey, 0833254336 arus telefon ke distia ke kita ngekai bala peningat ke dekang natai ke besarin hati ba ujung minggu tu deh. Aku terus semaca pesan ke diterima aku ba nama ba Facebook YFM kali hari tu. Terima kasih yang kenuan veterina Natasha. Apa aku bedau maca tu tadi ni ya. Yeah. Sama berjalan ke pengawal ngegai semua wais terberai ya ke benar Pak Sriaman benar Pak Sriaman tu DJ ku ya. Oh pia lalu api yang mengatakan terima kasih ke inuan ini tinggi tau ke inai peng sama berjalan ke pengawal ngegai DJ 6 pintu celap di Betuang Sarito wisi hujan pagi tu tadi ku ya. Terima kasih ada Darah Bunga Merjas. Oh Bunga Merjas so sikit nanti tinggal tu. Lalu pihak mengasih kogi peningan kita Michael Bung ngali hari itu selama ngali hari DJ Bunga yang merejas minta tebahkan wang lagu Ari Richard Lee aku di tempayak kena merindang balakaban Facebook ngarap kata perinam kak sehari itu ke selama ujung minggu. Lalu pihak mengasih kogi ianya Lily Anthony minta tebahkan lagu menyadai Ari Masterpiece kena merindang menyadai ya Janet di Miri merek selamat hari pengada ngagai ya Janet nyadek ya aku ya. Okey jadi kira nyalah pesan ke bisa terima aku ba Facebook ke YFM tu nama tu Flora.
0: Flo. Flora. Kasih aku nan mura nama aku.
4: Okay, okay pias. Aku tu tadi bisa ni dia kasih te lagu tang saya dah minta lagu tanya tu tadi menyadek. Nang awak lah special mimik lah ke Janet di Miri labang menyadek ya Lily Anthony minta tebah ke nama tu ngasuh nebah lagu menyadek kira di kena yang mereka sama di pengadang gay. Janet betul lah ya. Kita terus mendengar ke lagu hari Masterpiece. Eh, Nuan, udah tadi flow. Udah macam pesan.
0: Udah ya. Udah.
4: Akai guru. Akai guru. Eh, akai guru. Nah, akai guru. Aku lagu demi. Tebah lagu tak demi kan?
1: Oh, tebah dulu.
4: Okay. Masterpiece. Lagu menyadik. Tujung ke semua. Kita lima.

0: Ya lagu Ria Masterpiece lagu menyadai au lagu kari kunci kami dua Flora kena merindang peninga kaki mengkam kalau kita sebuat ba lagu peminta antara station kira udah kami dua Flora tu amin.
1: Okey, terima kasih ya Flo ngau insin. Jadi 8 jam kita tu serekat kira ke nyimpo mato ne nak de pengetua ni pengetua kita nana.
2: Oi.
1: Jauh punya pengetua. Aku kira ke nyimpo dulu meh jaku kita ke kena ngujung ke Ninjau Sarawak kita ungkup ke minggu tu toka lagu peminta antara station neh. Jadi Miri dulu kena ngujung 8-3 minit lagi.
3: Iya, okey, terima kasih Mian. Aku ngotu meri selamat ujung minggu ngagai balap ringan. Terima kasih megak ngagai kita sebuat laban semua belak menuju ke program kita yang sehari tu Ninjau Sarawak ngau tu dekat meri selamat ujung minggu ngagai semua ngau balap ringan kita. Okey Mian.
1: Bintu lu.
4: Okey, hau terima kasih ngagai bala peninga kuda bungla hingga kita lalu merik selamat selamat ujung minggu ngagai semua
3: ni. Mai
4: selamat dan tadi selamat.
1: Selamat pengantin baru.
3: Mai selamatnya.
5: Nama selamat ketemu ayo lama flo.
4: Pengantin baru sampai ke kare.
1: Okey, Nana di sibu.
6: Okey, sama jumpa minggu guys semua bala peninga kita yang harap kedah terperindah meh ngau lagu-lagu ku tadi. Ya pilih kena merindang kita pakai ke sekali tu minta ampun meh. Dah semua lagu ke pinta kita tadi boleh diputar. Bawa ke kai ke pengari kami mutar ke lagu ke dikerindu kita. Lalu piam gak terima kasih guys apa tu tadi bulan pengerindu kudah nyengu agak konti kami di Sibu FM.
1: Sempat.
6: Pasal Sibu ku ya. Okeynya aja areko.
1: Okay, Nana, thank you. Insin. Oh,
4: thank you. Orang putih.
6: With a revise.
1: Translate-nya, no nak Facebook tadi.
6: Okay, terima kasih, Min. Lepas udah ngeluan kita sebuah 3 jam tu datai ke bab nyangkai, Min. Jadi terima kasih mengangkai kita. Nak karam, tak jumpa promen. Ya. Mbak kata siapa konoan tadi Brenda, Mbak kata Imbo nah.
3: Oh, ana salah dalam.
4: Nyebut nama orangnya.
3: Tarik balik
4: jelek.
3: Jelek.
6: Okey. Jadi terima kasih lagi kita ke Bisa Betelepon ngagai YFM Sri Aman ngatai ke pesan Rino Ati ngali hari itu piam ga terima kasih kita ke Bisa ninggal ke komen ba Facebook ke kami Bas Sri Aman FM. Jadi sama ujung minggu ke semua sama belela ngarap ke sama berjimat nanti kita bisa minah ke Bukai. Ya terima kasih Min.
1: Okey, sama-sama Sin. Hena Limbang.
5: Terima kasih Min. Jadi terima kasih kepada sekaban kita sebuat hari itu kita enam pintu dah mulai datang ke minggu itu puji Tuhan. Jadi kepada peninggal terus jaga derimpu kita tajak penari itu tadi besi hujan besi hangat tadi dan terus jaga derimpu pengerai derimpu jaga pengikun derimpu. Jadi terus rindu kepangan diri bagi kita rindu ke derimpu pian bagi terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngeja pengawa engkau pengelurus hati. Jadi ngejariku kumamatas darah badas darah bagas darah baja imun likun pendial tucum nyingkum sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya ku mengesuh kita merampau lelengau jajareku.
1: Okey, terima kasih kita sebuat. Jadi hari aku terima kasih kepada peninga pe megak ngagai kita sebuat ke udah ngau aku merau bakal ke tengah hari itu tadi neh.
7: Lebih mantap lima pekala telok lebih tamu-tama tak lama dapat kedua tamat lebih ini tak lama seiman PDK PJDN nak kelak.

sa yung larang jangan mi ku mani tam lima talam segmen kedua tam do mi ku ne pulu ji do bulan 10 talam do mana 2026 nu dengah mana trok lang mori pa talam dale. Malang teh oma aru nedengah tamu jong amiku ani jana kira majaka temu lalu saya kena mana kalau langat ni lebo ne atang berdengah mana dalih apa na trok hine kina hitam ujong amiku ani hipun ji jaka alang sayu peji deh na dah kruna lang ana trok nyalam ya man trok lang tak lama deh awang dalih nedengah manita ma kerani wi nak mana trok lang teh oma aru alang atang online radio. Ada mana hang tak lama telok kelarah alam telok ngelarah hujung minggu ini japan telok komando. Ya tak lama nuntu ah hadi lon telok nas kena payah apa nda apa anu pergi perkata ngedengah men daleh apa nda telok. Ya lagu kedua ta mak lebih ani halangku mak. Yesus alang apa kurep ampa yang pergi dalam kesutan program tam.

0: море сайт.
1: Yes, salang pagkuri pa lang ko kedua alang kereta matamo tak lang mengkarah tam lebih ani pejirin kami Mira FM memang telah kaya na pemoda ho atang pukul 6 lebih 4 nanti mai suka nak mana dijarin alang kereta mat mana pukul 2 belado atang pukul telah lebih ani dia telah mesek mana PDK pejirin na kelok yang mana telah lima maji dua telah nak kelok kena kelok na tengah tak dah ho alasan tam radio kaya Mira FM dahi na teman na telah lang kasi kena mengian kena pikam na kesok ngelanyar penjidin na kami hari dia kaya na Miri FM kalau deng na pantun ke hadilan kalau na lebih ani nyelima tak lama kelarah tamu jong miku ada hina deng bara kedona ke program nurepa hadui alang ana telok na ha uma aru telok tak lama miku ani ujung miku ani dahin ika majam nunah ka program narepa hadui alang ana ha uma aru awana trote jan hadu menita malang murepa tak lama dari lang tak lama dari pasar nun dengah mana telo tak lama karah tam lebih ane okey kalau bakil su tanah program tam tak pukul telo telo 10 minit lebih ha pitam peji tak lama dahun surat dengah wana nita mihata klara peji di radio kayan Miria FM tak lama program bitung urip tam awi tam peji tak lama program Bitung Urip kita bertemu menjauh ngak kelarah peji di naik kami radio kayaan Miri FM tak pukul lepat 30 minit lebih tama peji tak alam dengah lebih nepah mo menjam tu kalang layona men radio kayaan Miri FM ampayan kita bertemu mihata kelarah ngak peji di naik kami radio kayaan Miri FM dahin asan hadung menjam tu kalang layona pukul 5 lebih dengah nepah mo menepun dengah radio men Kuala Lumpur darah 10 minit menjam tu kalang layona dahin awati tam menjauh ngak kelarah peji dahin radio kayaan RTM Miri dalam masa mana pidi kaya peji dahin kelok atang pukul 6 lebih mai tam lem nona ni tam peji dalam kesut dalam program tam lebih do minggu ni pulu ji do bulan 10 heti pulu ji pulu 2026 yang nyulai kenapa sayu mana kelok lang peji dahin kami peji juwe dalam kelarah tam lebih ni aku selukong peji dahin kelok.

0: ujung minggu ni nak ji ujung minggu lah ngajan apa khas kali mana telok Korea kata lama tu esok kenapa ini pergi di nak kami hari dua kaya Amir FM.
1: Lebih alih aku nak kuih rumah dah ini wala oh bagi kuih mengta melah leh para nak melu jenau su murid sayur.

Iya tu pula hawa kan Alex Lihana dalam lagu na alang kita mah pejauh dalam Clara Tama do minggu ni saya kenapa salah bau mana kalau lang eja pana kalau puji dia nak kami ejan hado mana kalau lang teh kelengir ido kayan pakai channel Astro saya tu suji nuna pelahu pakai my free view eti mana pukul telo atau pukul 5 lebih macam tu kalau ngak layu nak putong putong do ha channel Astro saya tu suji dah nak my free view tu suji kosong ana nak terbuka dah kalau pejirin nak kami hari dia kayaan Miria FM pakai ubung alang ana telahi pun ala telah dengan pakatang dahi nak bara dengar menadalah awan telah. Ya tak menang telah lang sangat terhati ujung minggu ni daripada hadu minggu ni jima pelahu kita menyenang tak jokio layan do tak lama dari tamas Sarawak lebih ni ani bahu belare ha kuri-kuri awan nang tak tak lama dari lirin dahi nagahan ke sudo hinaman 24 atang 34 darjah Celsius dahi malam ni hana ani usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dari lirin ani hana tak jokio layan do lebih do minggu ni atang malam ngaop dahi nunok tok gaya kio layan do jima 12 do bulan 10 jima na an ngi usan ha kuri-kuri awan lang te tala ma dalen lirin dahin lebih an ngi bahi blare ha kuri-kuri awan lang te tala ma dalen lirin dahin malam an ngi usan ha kuri-kuri awan dahin nagahan ke su do hiana mana 24 atau ngi 34 darjah Celsius wana na do 2 heti 33 do bulan 10 jima an ngi usan peserta haji do awan lebih an ngi bahi blare haji dua awan lang te tala madale lirin dahin malam mangi usan peserta haji dua awan tala madale dahin nagahan ke sudu hena men 24 datang 34 darjah Celsius nunan tama pia peji te jokio layando tak lama kelarah tam dari lewiani puluji dua bulan atang 22 dua bulan 10 tala madumana 2026 te jokio peji dena kame. Saya nak dohawa aman telok lang nak dohawa ujung minggu ni deh kena hapa anak tu mamelu atang so talo dan uli maranata uli pala tuhana.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

Yes, so kenapa bina tu mahu pergi di nak kami hari dua kaya nak miria saya minta amat mahu pergi tak lama dah hune surat dah tengah lebih ani. Oh, nak apa kita menyebung program yang telah ngelara ujung minggu telah pergi dah ya atau ngah pukul enam lebih. Kita mahu pergi tak lama dah hune surat dah tengah lebih ani. Teja utad petadiang bintang piramid 2026 peringkat zon. Long api nama uji nama Muhammad Hasnul bin Hassan man zon timur man zon selatan nama Muhammad Rizwan Mataib nama dari zon utara nama Muhammad Fakrul Azhar bin Muhammad Zabadin dari zon tengah Muhammad Musawir berapa Mus Ramli jadi mana telok lima kungyuk teman menahang telok lang uhinang petadiangan ni alang anu pamu pelalu malam deh. Ona nangwa itama peji dalam dengar Hakim Maya adalah Sabah di Sarawak Dato Azizah Nawawi ala nguna lo hati terima pakat darjah kebesaran negeri Sarawak pergut lebu tekdu kenana kalang ke saya puluh duman yang di pertuan negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar tino haduhanan anah istana negeri Sarawak Kuching.

Iya, senado para dengah mana daleh awan na telo. Iya, hito ke telo lagu ni teman hang telo lang hipu na dan bulan. Kita ada nak sayung larah lebih ni bulan hendak ke teh ahudia kusun hidah.

0: Ya, saya tak tahu melagu langgaran nak bulan. Tak mana hangat telok langgaran nak bulan. Jenuh dah salah nak telok mejusu. Dan perkataan dengar mandalah apa nak telok. Okey, saya nak mentelok lembu jusu. Ha, japan nak WhatsApp telok lebu. Ha, screen telok kan ni. Pada lain lah kalau ini. Kasi man telok alangu darah WhatsApp. So, kenapa ayak mana kalau telah mengkara hujung minggu berjadi dengan kamera dua kaya Amir FM. Bok Lovely, Zekuan Sim. Tak nyenang membeh telok alang tak lebu WhatsApp radio kaya Amir FM. Lebak kalau alang lana pedung. Tak karan kalau nyemo pedung nombor telefon kalau tua alang nyemo. Dalam menentu tua so kenap awin apa anak puji di Henry Dokaya anak Miria FM. Okey, jadi nanti tolong lara lebih ani tak menyenang tak lama dah barang ngajlo seluruhan diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat berita madani tengah ayat pad me to ke malabin tejo kelunan Myanmar alang neha adaletam tak lama pulu-pulu duman ani deh ngajlo alang tersen berita adaletam te matol dah kunani uli pala adaleh dah peji deh na pangalang tawin. Dah ini dalam dengar alang antara keriang dalam saluran media alang antam hipun berita dalam tam Malaysia tengah ada pet media pun bahawa kan itu alang tagung belajar mater dah aku nanda uli pala dalam dah ada berita alang hipun kerana nanti. Dah ini dalam tam alang jadi alasan apa dah nete dalam kuri puluh-puluh dua malu lalu ini hitung dengan Pak Mei Alan ala dah dengan uli pala dalam lepun dah. Ya, so kena puji dia nak kami dalam mengklarah tam lebih do minggu. Ini teman hangat telah ulang hipun do kena nak ngedo ni. Sayuk do kena nak mana telah lim. Angka atas puji do bulan 20. Piang inah kita matemoh peju sayu dalam hadwi. Teju sayu dalam mage. Mentelok lang tak usun anak-anak ya. Apa dah kah sentima? Ilo awan telah usung ngelarah melok jaki. Lebih ni teman hangat telah ulang ilo alan. Apa awan hak awang awan telah usung ting. Larah pedgu tak do kena nak repak do ayak dalam doa ni. Mentelok Lim Redo Kaya Amir FM doa ni halaman sejarah.
1: Nun alun jadi doa ni. Doa ni peluji do bulan puluh duman puluh pitan puluh telur Maktab Perguruan Melayu Matang Perak dan pelaung Ha Amin bekas Istana Long Java. Maktab ini ihanah maktab alang kedua dan buka jadi tadak tengayat alam Sabung Hadui, Maktab Singapura, alam Uhngeta. Hadui negerang maktab anan ihana Hadui tengayat alang nai manduli yang maha mulia Sultan Perak, Sultan Idris Murshidul Azam Shah Jadang Petmai Tusah Nusi Sukup Guru a negeri negeri Selat, Wina an buka mandahak alang belajan nai negeri Perak tua. Hadiah ini an pelayang laan melalui negeri-negeri Selat dari negeri-negeri bersekutu. Maktab Perguruan Ungajen 25 laung alang menjadi guru putung duman dari podang na 200 guru cara maktab anan an petubu. Maktab ini andaha kep duman pelupitan 22 jaga Maktab Perguruan Sultan Idris Ha Tanjung Malim Perak usedia sanggati alam ma'uk perkhidmatan letihan guru jakanan. Yunanan lung alang jadi teh dawani skrip dan usang menakib negara Malaysia.
2: Nun alang jadi doani.
0: Okey, minta beri undang-undang tama PG tak lama doa ni halaman sejarah. Ada yang nak jangan membuat hafah dan jaga. Ini mana telah boleh malah ngelebu live Facebook Radio Kaya Amir FM. So, kena mana kalau lah ngemaju su tak lama kelarah tamak lebih ni. Di mana hangat telah lah ngemelok, ngenua, te awal maru telok. Dengar telok kerana ni. Undang-undang pelahu. Mana telok lah ngetek tak lama dari hafah sur. Okey, mana dah rin telah lah ngemaju su. PG dah yak tak lama kelarah tamak lebih ni. Alang te mempawah kelima. Mantan Barat Indonesia selebih menahan Fia Mahyus tindak ngato tabi selebih menlima bakih radio kaya Ana Miria Fai minok tua apaan kalau tak menudun apaan saya kena usun kena saya punya duit lebih kena. So kena mendahrin telok lengtek ha mempawah Kalimantan Barat kena dahrin telok lengtek ha kayaan-kayaan kuasaan kayaan lengtek ha dalam Indonesia lang lanak jansu mendalam Sarawak benci tu ah dan tengah menetelok menetelok di panak puhu kayaan ya lengtek ha Indonesia jan hadolah saya lebih dua minggu DJ kami ha dalat lasu kena hari netelok lengtek ha dalat hari netelok Sicilia lula usah kena pita menyenang men kami alang tiap dalam pasar miri tulak lan lasu kungiuk dalam ujung minggu

Dan manahang telo alang tusah sanga tudu malam aku dah kawin kenal lasu. Dahin, talam nuti. Yang mana telah alang teh hau maru, alang teh PJ dari dua kamera FM, saya kena majusu salam manu maru. Ya, saya kena man kalau alang saya pergi nak dengar barah manino umaru apa nak telah. Kena dengar pahani tamlim. Saya kena pahami nak pakatang dengar.

Pici, saya pihak perbujukan Bobby lah ingat tak lama lagu nak jam kita dah kusi urip meluati anak ada nak. Okey, mantra lima malang yang terpuji dan Ridho Kaimir FM malam ini saya nak menamari Mujan Richard Lingan Bosika Duten Keling Temawa MJ Desen Hajang Miria FM Ros Taranglah Margaret Margaret dahin Ibi Ibi saya nak menamari telok lim abin tak lama hawa telok dan ngepuji ni Han Jaki hari Ridho Kayan Miria FM anuna pelahu mendahrin telok lang tewas apa telok salam manumaru nande. Okey, aku inyue dahrin telok lang mai salam lang Jino naran dok tula, semua nomor telefon tu alang tula. Dah ini jen bararan dah lo bara. Salam manumaru kan dah lo. Biar ku nyue, saya kena abin. Majusu, awi kak bara aram anan dang na aku hui melu lahu. Ya, senang dah tak lama kerana penyidin na kami radio kaya nak mir ya, fam. Tak pukul 4, 5 minit lebih apa lama program. Maybe tu ngurip.

Iya, bang, mana kau kui kena rosian orang yang teman hang tak malang hati hati dalam dalih kena kui alat selamat datang pala apa anda telok nak perlu man telok nangguli man apa anda telok nyadu saya ngelarah ujung minggu apa yang tampil jitu lama program itu ngurip tak minta mapi hani ngeri agak dah ke sape jayong lain kenan kelap sape leng merong belaga.

Salam Barasunam man RTM Primary Alam Umay Habahma Koy Alam Program Bitong Uribani Tuhan Yesus Taman Kalau Alam Teh Surga Kalau Barasunam man Habahani Aman Kalau Peji Pekali Alam Katoka Tuhan Kalau Jam Kalau Nihan Akulna Nalang Salah Mentegus pun kami una Adam da Ahwa Tuhan Barasunam kami nikah Tuhan lang kalau sayulan lumuje katok alang un kalau pekali ini bena nalegak atana alang jembang tu Yesus jana mulai ne murip ne da kaya dahin ni napua jama tigu jaka para sebab Tuhan menikah Tuhan lang kalau sayu anak ini ketalu ku Tuhan Yesus ala murah Tuhan Yesus Kristus aku yang menjaya lemane amin salam tadi panak alang murip atang urip alang pun di kapal alang ayak di dor lo belayar sampai ha di busang alang kalu kaju alam kuri-kuri bulan lo belayar nanda lo otang belualan sa otang busang apa dalam sampai itu dah jirbi ne di uban dahin banget alang lupak ayak jam-jam na uban dahin di lang ayah ini deh na kapal lalu kaham kapal lalu biang dan tomah kaham nake kamana nih ya nengayat sang menyelamatkan dohonan dan anak hati deh bicanya tan ya jenjam hino dalo te jiran te kerniak terai dalo sang ake tulung bila ke kamana nih deh hinang tak jika lo ket putih ha behna nyetong ya nengayat tebala kalah putih jam-jam na kalah putih na hanah latu alang cukup warna ngelatiang dari warna higam ablu banget tuan. Ini ame hari kalau hanya lang hamil tuan Yesus. Mahui telo tiah laki taman nene deh lang tu pinang taikat putih ada long nak hati latu lang mungkin dong mai urip mana ha dahin mai aje mana ha ablu banget. Mahui telo halam situasi nang nak tok telo nautat. Apa angkat telo pejoh songnya tung nang ayat atang busa ngalang awan tu lo seperti itu dah ataupun ngau tu lah mau tepelah lah tu putih kan jadi anak nutut alam tak alam usuk tam nah alam program ni kui kam kui tu lo pokali alam buk Tuhan alam akalah alam hadir dah singkut Tuhan tulan 4:22 alam koma tu ni nusi te urip alam jilong kulan alam habe awin hida langit anih nusi te aran habe alam anak ok menkulan alam ngawan tam ala urip dan aku ikam telah pokale tak jibatang ketuk alang aju mentelok hana alana Kristus atih jadi Tuhan alam berkah teti dahau alana hani tak kuri-kuri pengerjana alang unak lo hana nakun alam kenap ka ji Tuhan Yesus Kristus atih tua alang imninah jarun urip ka alang kedua alani hana nun tua kat alang imna alam urip ka atih imna men Tuhan dahin ika apa saya atau mina Tuhan nah alang na limket ati halam urip ka lahu limket lang halam urip tam nang ginang na kenan aje dahin kenan hamantam bili mati hanah kenan Tuhan alang na na halam urip tam alang ketelok alana hati hanah nun nun tua kat alang imna halam urip ka ati imna dahin tingan dahin asi halam men Tuhan Yesus Kristus ananah latina alana hawika u ala Tuhan Yesus itu halam urip ka nun tu alang kat lang ibna halam urip ka do krabi ati ibna dahin tingan alang mang Tuhan ati ibna kenan asi halam ka de Tuhan Yesus Kristus nah tangkui awin mesti Tuhan Yesus Kristus sedangkan de Tuhan Tuhan alang habe alang nak lo awin Tuhan Yesus Kristus itu hadah Tuhan alang u nyelong tu usun tanan ada yang kesiang dia Joji, men areng-areng kelas yang an Tuhan Allah nanah langit dahin usun tanani. Tuhan alang antam ngana ngajelah Tuhan Yesus Kristus atih nah alang nyelong lim-lim kat ha usun tanani. Amen. Nah usun tanani jana nenyemul dak tua mahui Tuhan atih alang jan nyelong mah. Tiutulah alam Tuhan, Tuhan atih nah alang nyelong lim kat alang teh usun tanani termasuk hitam kulmanani. Menurut tina, ani baraman hitam atak lana Tuhan atih nah Tuhan alang ningan hau jong limket alak teh husun tanane jadi limket alak teh husun tanane haida keligem haida kontrol tingan haida halam Tuhan Yesus Kristus
buha kitang kulane teh kerene limetih kedan halam Tuhan mengetam lem. Yang kedua, amin nantu mesti Tuhan Yesus Kristus. Amin iha anak Tuhan alang unilong itam kulnan. Hari yang kelas yang tulan jijoh dok lima. Ken Tuhan Allah palaan sayur telok nal kulnan ngiyoh awi bariak telok. Jaha dawa alang dakaya hau jong lim ket alang teh hau suntanane. Termasuk tular, tuantam, ket alang teh. Alang yang hinang, alang yang kuman, alang yang taki hau suntanane. Nah Tuhan nilong itam dia itam hipun kuasa hujung lim ket alang teh hau suntanane. Halam banget, halam daleh, ket halam Tuhan dan ket alang habeh. Ibn kuasa maksud Kristus tadi ini hana itam alang antuhan i tanggung jawab awan tamurus ket alang teh tular uro kayo ket alang teh ngalang ket alang teh luma alang teh lampungi halam daleh tam itam alang ibn tanggung jawab ngatol dan ngurus nak dan sayu. Anak-anak tujuh nak Tuhan Yesus Kristus seti nyelong itam. Ja itam alang jaga hung itam, jaga tuan tam dan jaga ngalang tam. Jaga banget lebih-lebih nak umar utam bangsa dan ket alang uan Tuhan pertanggung jawabkan menitam hau sentanane. Anak-anak tujuh nak Tuhan nyelong itam kulnane. Ja itam bertanggung jawab alam mengurus, memelihara dan jaga ket alang tayo hau sentanane. Alang ketelo, amin nun mesti Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus nah alang kelalu nyalam hitam. Alang nyalami kak dan alang nyalam aku. Alam Yohanes tulah telo 36 alang baranu nih. Amin Allah kelalu nyalam ku nante usun tanda nih. Iha na iha mau anak jina Tuhan Yesus Kristus hati. Jahihi alang inah teh nusi dah tasa bi dah alau ribaan alang sayu. Ini amin hari kalau nyalam lembaran Tuhan Yesus Kristus. Amin nun Tuhan Yesus Kristus nih hau sentana nih halam batang kulnan. Amin Tuhan Yesus Kristus atis sanggup melisa andaha nyaga teguh nyuun kaya usalep atih halam anu dahagri ha ngal anggur kota. Ya patut dah ini ha perlu jadi kelunan. Ya ha nih jadi kelunan alang jadi korban men salah tanggulnan nih. Abu ya kaya ha sanggup murid melisa mentahri ha nih hau sentana nih atang ha mati ha kaya usalep. Ya tagong lim ni saat ni tawit hitam pun mana lang ananya amat ni lim katani perlu anak na awin kenan halam Tuhan atih menitam alang u legak halam kuasa salah atih Tuhan Yesus Kristus mesti mati jadi korban korban pendamaian mensalah tampulnan alang sepatutna hitam anih nah alang mesti mati hujung kayak salib awin kenan salah tam bilim lim anan tawit halam na menitam menakui dahin melim itam kulan alang teh hosun tanane anlah kerana salah halam Tuhan Yesus atih menetam ini ame hariak alang alang alam tapi lebak lim itam kulan jani kamu saya tekat alang uan Tuhan Yesus una hajong kayu salib atih lebih-lebih na udara 2000 duman alang ulalo abin nun abin itam jan ala iha lalan halam kenap dahin urib tam abu haka ika jan mengerti dahin jan pesaya dahin haduyu Tuhan Yesus Kristus satu menikah. Dalam kenyataan, amin kaunan lebak alam dan alaha penuh alam muribna. Laha alaha setengah-setengah kenap tua. Amin anak-anak dah jangan mengerti, dah jangan peduli, dan dah jangan faham. Nun langan Tuhan Yesus Kristus nah alam muribna. Atang doa kerana. Alam keempat, amin nun mesti Tuhan Yesus Kristus. Amin ni hak Tuhan alam seng ni ala ika murib dahin nak hadalih alam ngeliman. Alam Ibrani, tulan. Pitan, 20 saya barang. Nunan pelahu Kristus maibatong nak jikali tua sang tagong salak kulunan kahom. Kedua hangun na uwani sang tulat tek kulunan alang nak iyang iha nusi iha sang ni tagong salak tam. Lahan bi iha sang ni pekurip daha. Hari ini amelang anyalam halamuran Tuhan Yesus. Kau suntana ni hak na Tuhan Yesus Kristus otis sang ni ala ika. Te murip dahin na adaleh alang penuh dahin dana. Dahleh alang penuh dahin lu. Jinun tetu sahprah lahan. Hati surga adalah alam ngeliman turan. Bidah alang seng an Tuhan Yesus kri hati. Hana kelunan alang lalan ualai hak jadi Tuhan alam murid. Dahin kenap nak menjaga. Ani hatang jaga ihak ni alang kedua kali nak uwani. Jadi ini amin harang alanya dalam alam murah Tuhan Yesus Kristus. Tangan nah pangan alam kinah kak. Tak Tuhan Yesus Kristus. Ini amin alang anyalam ramalan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus nah Tuhan alang senggeri telok. Tiba lau di pelang lana tih. Jadi nulang peluang telok nah alana ya
lalan alam kunap ka. Asumalay ha setengah-setengah ko ah. Alaha lalan mestina alang abarah-abarah na. Alay ha jadi Tuhan alang kontrol urip ka. Jadi Tuhan alang hipun urip ka. Jadi Tuhan alang higam urip ka. Lahin, tegul ka o alay ha jadi Tuhan ati alam urip ka. Nundo kad lang imna hasun tanane. Ati imna man Tuhan. Imna kenantingan Tuhan din. Kenan halam Tuhan ti alam urip ka. Barulah ika mengerti lahin paham. Nun tuju Tuhan Yesus hati ni hau jong hau suntanan dan mati hau jong kaya selamat dan hau mati itu anu ti ya mati hati amin kenan nak nyala mika ya sanggup bayar legah dosa alang uan tamna hau suntanan amin limita hau suntanan jinun teket jinun tak alang tenang jinun tak kona alang tenang limita hau nakona alang salak abu haka ya sanggup mati hau jong kaya selamat amin ya ikam ikam murid dahin nak hadale halang ngelimpah nanti. Ini amai alang nyalang lamaran Tuhan Yesus Kristus. Doa nih. Mahawi ka pagat pun bariak alang setengah-setengah Tuhan. Allah Tuhan Yesus Kristus. Kuma Tuhan Yesus Kristus Tuhan alam murid ka. Doa nih. Aku ikam petangan nih ka. Jai ka. Allah Tuhan Yesus Kristus lalan alam murid ka. Jadi Tuhan alam murid. Alam kenap ka. Alam murid ka. Alam amin ka. Alam umaru ka. Alam daleh ka. Barulah ka paham. Barulah ka mengerti. Nun tujuh nak ihaune hau sentanane 2000 duman lebih helak ulal ode. Ati semata mata ikam ni mati men ika menaminka menumaruka dahin men bangsaka. Saya tulak sebaya. Tuhan Yesus taman kalau lang teh surga. Kalau balas sekedap men havahane taman kalau peji pekali halim katoka Tuhan. Kalau jam kalau ni hana kulna nalang salah. Men tegus pun gamai unah Adam da Hawa. Dahin doa nih Tuhan Yesus kalau para sebelum menikah awi nikah unni hau usun tanane. Ne mati hujung ke salib semata-mata ikam kami kelunan nih murid dahim Tuhan. Tuhan apun salah kalau Tuhan Yesus alang un kalau na mentegu kalau doa kateng doa nih. Dahin salah-salah alang un kalau na mentegu kami murid nih Tuhan Yesus alang jangan kita kalau. Kalau akhirnya kuasa pengampunan nanti neha ujung murid kalau Tuhan. Tuhan aku sebayang Tuhan Yesus menbangsa kalmai. Hai nak tua wan hak tak kerana Tuhan Yesus. Jai ka masih dahin mai uge penjam menbangsa puhu kami. Jai kami jadi puhu alang lanala ika jadi Tuhan alam murid kami secara pribadi. Jadi Tuhan alang penuh murid halam amin kami, halam memaruh kami, halam daleh kami Tuhan Yesus. Tuhan doa ni aku meje puhu kami Tuhan Yesus halam suka. Jai ka nyadui halam putung loong kami Tuhan Yesus putung maru kami jaga kami lalan alaika dari Tuhan alam murid dahin ningan halam putung loong kami Tuhan Yesus Tuhan para sunup kami nikah Tuhan lang kalau sayulan kalau menje katok alang un kalau pekali ini bina na legak hatana alang jemang Tuhan Yesus jana mulai ne murid ne dekaya dahin ni ngapuwa jama tigu jakana. Para sebab Tuhan, menikah Tuhan yang telah sayu. Anak yang ketaluku Tuhan Yesus. Alam Tuhan Yesus Kristus. Aku yang menjelamannya. Amin.

0: Iyong itamlim, lunay tama pichi talama programa bitong reptam alang kanana pasta Steven na dyan, alang hipon na batang long na eti ala na Tuhan halam maureptam. Jadi dua minit lah nampain tama pichi kuryang dengan halang anda pomo menbeh telur radio kayan arti emiri deh man kalau alang ngete ngatok dahok ake lagu tanama kalah tam kena dengan pichi deh na kalau dengan halawi.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

0: salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banyu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam, tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lem sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Ya, selebih mani tamlim kerana pukul 4.30 minit lebih.

Okey, asalnya ada untuk pokok dah pejadian kami RTM Tejo kemuncak bintang Piramli ingat dek aku ubara Tejo hilang nombor di peringkat zon dan dah anan langsang petai malam ini. Terbuka dah pejadian kami Tek Nam Leong hingga langsang hingga kejuaraan. Ya, anan terbuka dah kalau pejadian kami RTM tak lompat lambat loh kemuncak bintang Piramli 2026. Okey, mentera lang lebo pejadian kami ngua Facebook Radio Kaya FM. Saya kena saya ngarah ujung minggu mai tamlim. Nudan palau mai tamalang ate pejirin kami akan lagu. Hari ini telah Genevi Ubong selebih mendekat Genevi Ubong tena ya akan lagu aku kerunan tua alang kena pasta jerin banyak kena saya kena menaika Genevi Ubong alang ate akan lagu alang kena pasta tujuh dahin pasta jerin. Ya, tak lama ke arah tamah ujung minggu ni. Ui, nak mana telok langit tak pijirin kami Radio Kaya Miria FM. Dengah mana telok langit terhati tak lama ke arah tamah kerani. Pihak angin ahai saya tua. Ngejelah hadui di ke arah halang anak telok hipun. Ui, nak mana kalau alangan Japan telok ni lebu pijirin kami Radio Kayan Miri FM. Tak mana hangat telok lang majusu ha, Facebook Radio Kayan Miri FM. So kena payak mana kalau lim nunana pelahu mana kalau alang alangipun ada kerana ngedani saya ada kerana ke mana kalau lim.

0: disyorderkan. Ini tu menita melanggerita 50 minit sampai anak tangga pukul 5 lebih. Menita melima tak lama kelarah perjalanan kami pukul 5 lebih. Dengan anak pemohon pun dengan radio mana Kuala Lumpur. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihit uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam. Ya minta melengi ke jam nato gaya nyenang awan dah na program jalan rahmah utama pihak pejing yang dah menteri komunikasi Malaysia hati yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil pakai telefon usul lang entam hipun.
1: Info jualan rahmah modern.
2: Nak cari jualan murah dekat dengan korang? Sekarang dah ada app Info Jualan Rahmah Madani. App ni untuk mudahkan kita semak lokasi dan jadual program Jualan Rahmah Madani straight melalui handphone anda. Jadi sebelum keluar pergi beli barang dapur, buka dulu app ni. Kita boleh semak dekat mana ada jualan, bila program berlangsung dan lokasi yang terdekat. Paling best, program Jualan Rahmah Madani ada macam-macam barang keperluan harian pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat. Gantung pada program dan barang yang ditawarkan. Ada ayam, ikan, telur, minyak masak, tepung, sayur-sayuran, buah-buahan dan macam-macam lagi. Dapatkan info Jualan Rahmah Madani menerusi Google Play dan App Store.
3: Lah lebih jimat, kenalah tahu kat mana nak cari.
2: Macam life hack gitu, kan?
0: Anak-anak haman be haji tu kalau ngak dang hitam naik tambah melin berapa putah hidup awan telok jam dan untuk pegawai tambah pakai telefon usul tam malah tambah dang hendang apa be hidup awan nak na jualan rahmah madani macam tu nak mana telok lang teh umar ruah kampung dah sangat bara mana telok ngejelas surat alang anda kata nak teh 24 do bulan 20 ni teh joh program jualan rahmah madani sang anda umar juman sungai kuih anak sabelaga hari pukul 22 belado atang pukul 4 lebih nona na pelahu mana kalau lang jalan-jalan hendak bananan senado ni mah teh habahanan dang api awan kalau ilu belajar dahina belajar-belajar dapur dahina legah alang mele menitam ni tak lama kelarah pejidin kami. Ya, nun tapi nak akan jadi jangan tak lama lagu nak langgerita saya minat empayan datang pukul 5 lebih.

Ay, ang chita ho tangi talo malaku lang kana na jali jangan na lang kuma no na tawet na. Ya man tro lang ngati reti talo madale pada sawu talo manutam pada ngai tugu usana baba. Pate pato paalan alang bali ala na jora. Ada hina sanengian pada sawu talo manutam ti reti talo madale. Hui nak man tro lang haja paan pelewat reti talo madale ngio hadri alang antam na. Mana telo alang ne bilang uli palawan telo nya dui dan menahang telo alang uli ngarah jaki pemisi Umaru dari pahak kampung piangin ahtam u atang hadhin selamat lebih ane resepi lebih ane dan menahang telo alang atok gabar kanan hagah an pegledahin ubung bekli tepak dan menahang telo alang lao ngeriang resepi ane lebih ane hantai gabar dak katok. Lebih ni kuman kanan hagah bekle kanan anyagah dahin itun bekle alang antepak taru-taru lemak lem kan tahabung ha pas rakyat miri hanu nak mentelok alang teh lem bahagian alang teh talam dari Sarawak nuna perlu anak-anak ke Sarawak kalang nyadui nore palang alang nyadui lah sekolah hak awang adale tak manhang telok alang bayad na resepi pengumat lepun tam Sarawak an telok geri ha dalih awan telok tek ha telok pana nak telok ji kurun alang paan na hipun kena palang lewang tek dalih lepun telok ya selebih pukul 5 lebih hab dengah mana pun dengar radio man Kuala Lumpur an pahmo pelalu man itam lem.

0: Nyatakan selamat datang dengan selamat pemohon kejaya ke usai Talidio Tunisio Pulau Cia atau bulan Pulau Uman 2026 Syukta Minggu. Ilu kok ngeringat dengar cinta Lidio kenyam refren pemohonan ini bungan. Hakim Biok Sabah dengan Sarawak Dato' Azizah Nawawi ya adianglah nanang senarai ya terima darjah kebesaran negeri Sarawak ke siok ramai atau pempet ke ayat pulau yang dipetua negeri Sarawak pihin Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ke Astana Negeri Sarawak Kuching. Ia yang terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS yang kin gelaran Datuk Sri dengan pekuat terima darjah Inana yang dipertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Alibasa, Datuk Abdul Wahab Aziz ngana Datuk T. A. Ching ngana pekina pala pada usaha ya terima darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK nganam da usaha ya terima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS ngana Pengaduk 23 usaha terima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PBPSBS nganemong idarek terima anugerah dini inana pengaduk Cia Ibu telu atau 50 usaha yang senarai terima anugerah kebesaran negeri Siok Puyan Inang. Dalam pekina pelaa lemah ada usaha dia pegayang teguk perkhidmatan Doktor Udara FDS ya lepas duun siuk penusa Bilun Abang yang labuk ke Long Leleng ulu baram siuk ayah atau bulan PN yang lapar ada senarai terima pegawai Bintang Sarawak PBS ngebayak Anumetra dan ini pa dia terima udip Kapten Zainul Afiq Bisham Udip Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Udip Alexan Adit Henry, Udip Debra Moset dengan pekinapa Udip Jesse Payak Jong dengan anugerah ini hinana pengiktirafan kenang jasa dengan pengorbanan dati tanggungjawab kenang dati perkhidmatan da kuma masyarakat. Gayang hanun bidang belajan patut ilu nekep tekep ke un keperluan pasaran gayeng yak gunalan bagi ngempau awang pegayeng kuma graduan. Timbalan Menteri King Liwala, Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Yakuma, pelajar perlu milik khusus yang ngebayak keperluan tenaga gayeng negeri namun dalam kaliu landscape gayeng ubana perkembangan AI dengan penginapa robotik. Ya, ya Menteri Peralihan Tenaga dengan Transformasi Air Kuma, pelajar gunalan sedia usaha da dengan penisen nang kemahiran yang tekep bagi rancang kempi-kempi ketai tuju gayeng da. Ya, petirak pekinadau siap program motivasi sedia menghadapi masa depan ke Dewan Serbaguna Taman Sukma Kuching. Siap jaka ina apa ya menawai ida golongan belia apa na tengah cek maklumat ia sahih ke media sosial ngana jaga-jaga nang tawaran ia biun tegap pegang ngana gayeng judi dalam talian. Yang dipertua negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngeramai siuk ca Majlis Santapan Negeri ke siuk teguk ramai tau pempeta yak ke ayah pulok kat Dewan Undangan Negeri Sarawak taupda. Ia pekuat naik ngeletua atau Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi ia abik kat Dewan Ina jam ayah ngau dan pekuat naik siuk Ina hinana Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof ngana Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Pemungan Barisan Menteri Kabinet ngana Kabinet Negeri ngana Persekutuan ngan gayang ngeramai Majlis Inah inana gayang mepek kek tau pempet ngan pekinapa persembahan artis jemputan Haziq Rosebi ngan pekinapa artis tempatan Sarawak. Majlis ina hinana sambutan uman yak ketelu Cin ia man jawatan yang dipertua negeri Sarawak. gayang sedia pemuyan kemuncak bintang P. Ramli 2026 nak kini siok jakak ya bayak lan bidan kenai gayang ina tau ya keti tau naak penerbita Muhammad Ashraf Ishak ya kumah gayang pekua ina nasik ida nasik nang tinikal pentas dengan begini apa protokol ya pasat ngelancar ngebayak perancangan bagi nak penuhkan kelancaran acara ina o. Yang kini tema satu dalam sejuta edisi lewat ini hinana nasik 6 da perserta ya wakin singkat zone ngebayak persembahan solo ngana pudip nala karakter seniman Agung Udip Tan Sri P. Ramli. Jinan inapa keperlua artis undangan Amir Masdi ngan penginapa Aida Abdul jina o juara edisi 2024 inana Dani Hasbullah. Juara kengkin ulik peraid mata ligit 20,000 ligit ngan lumpun 2. Kengkin ulik peraid mata ligit puluk lema 1,000 ligit ngan lumpun 3. Kengkin ulik peraid sin mata ligit 10,000 ligit ngan kemuncak bintang P. Ramli 2026 un keti siaran langsung kat TV2 taup ini jampian ngau ngan sukat kenaat kidi ngebayar RTM klik ngan ngebayar FB Sarawak FM. Kio-kio, 3,000 peserta yang tahu siap program Malaysia Aktif Peringkat Negeri Sarawak kat Kuching tahu ini jadi cak usaha yang nak galakkan masyarakat peketok aktif. Timbalan Menteri Belia dengan Sukan Mordi Bimol Yakuma kadonan aktiviti sukan dengan rekasi yang keti bagi nak galakkan penyertaan keluaran kadok Cina kadok naan umun. Keangah hinana aktiviti masa taket pengecok lemah dengan 3 kilometer nasib dia cak pe una main-main kadok naan main ngan pekinapa janan jualan rahma. Dalam pekinapa la ngeramai hari sukan negara peringkat negeri Sarawak pekiok ke pejadik ke Dewan Panglima rentap betung 77 tahun bulan puluh umat 2026 ngan pengadok turut-turut aktiviti yang lepas rancang jinan puyan ina ao hinapa pegiang ngan kadok kelunan dia naik dengan mengin kelun kaduk pipa betung pa apa nak suka nak pekuat ngeramai program ina AO. Ina tak dengar tahu ni, dengar yang lepas sedia kun Monica Gary dengan Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM Kuching pencah pemungkit jaya dengan Mekka Usai Tali Dio Kenyamir FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap. Salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: 예.
1: 나의 봄은 그저 행한 DJ 애니 봉안.

Ya yeah, okey, tiga sana ke kami kembali ke jaya ngelak ke usai tali dia kenyamir FM ya jam ya ketelu jam lemah hilu basiran ke usai tali dia kenyamir FM ya nyok tiga tahu ke kami kemo sana ke dia ke jaya ngelak ngebayak live FB ngana tem nak kini ke jaya ngelak nang jam ya ketelu ngan nyelamai kem dia ke jaya ngelak ngebayak siaran radio pengalai ya sangat sangat tepat dia ke jaya ngelak ngebayak RTM klik saluran Astro ayat tujuh charge noi kem dia ke jaya ngelak ngebayak siaran radio pengalai cin pasan bek mirek kini lah ya. Tiga tawai lan sing anak e harap na tai ningin cata ya tiga aku mai lumong harap na kembangan tawai manyi manyi tok kawang kina manilu na asik nang ino ya iluti nang minggu ini dapat ke king yo adang un kang ikam de lepa ala kejayaan ya ikam lepa anak target dalam mudip kam sing anak e tahniah lah ku mai kam ya dan begina pas sing anak e ngan aku mau sing sana tepat dia siap perjumangan penusa-penusa apa na ilu alat dadok ki mas sing anak e alat de nak tawai nak ino tok penusa ya ne ya ilu perjuma ya pala sukat ti barang-barang ilu selesai kidi lu ngetiga kidi ngan tiga tua ya. Okey, ngan bikin apa nyok tiga tahu ya kemudian lepas mata meses kat live chat tali dia kenyamir FM Veran Rose tak beling ke baja ya bikin apa angka belarik pemung kejaya ngala ilu nasib baca gaya awang ke pasun bimirik kini sengah nakik midan gaya awang ke pasen nabi merek taup ini hilu nasi un bayu berkilat kak cadu ukuk se ya jadi ngan ngau nak abis hujan lah ya dalam kena pula tepat teka belude medan gaya awang kak belude tetap ini un bayu berkilat kak kuda-kuda ukuk ngau nak un hujan ngan pekena apa teka telang usan gaya awang ke telang usan ngan kak belaga ilu hanasik ke ini tetap ini on bayu berkilat ke kuda-kuda ukuk ngau na hujan ke kuda-kuda ukuk ya tiga tahu waikum-waikum hadiah kejahing halas nganakik nganakik nyelesau apa ya biar je suka sedia program pengilan minggu ini ya tapi antu saki mas nganakik ilu pada nak tahu yang ngering ada tit belian-belian rohani nak ngatau minggu tau buat tepat tau ini jenpi tu ikum dia suka bersiaran ngala harap na minggu ini dan nak tahu lah mencai kima lapala maybe mencari tua inu tua iluti dalam pengajian tau ini ngan begini apa nang minggu ya kena ini apalah sukat pejuma inu-inu tua cabaran dalam udip lah bana singgah-singgah cacabaran ini nasengan nakik ya. Biar patut biar on penyelesaian. Dengan pekina apa, inu ya iluti ina na ca pilihan ya lepa ilu target dalam usaha lah. Dengan harap na pilihan ya ilu pilih dalam udip dan na ca pilihan ya ya tenanglan dalam udip kem ya. Okey, tiga panggil tepat ngeringa ada tiap belian ya. Ada yang lan singgah nakik kumaikam di bersiaran yang laka usai tali dia kenyamir FM. Selamat tetap kumaikam. Selamat tahun minggu. Tiga tahu aku main ilumong lah ya.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Ya, okay, tiga sana ke kumai kam deke jaya ngelai ke usai tali dia kenyam ria FM yang selamat tetap kumai ilomong ngana telu puluk telu minit lapai jam lama ke tetap tau selamat tau minggu kumai ilomong senake. Okay, ngana pekin api lo nasik ke ini senake nang kadok masam gayang ya jadik ke ukuk lah senake ke pipa ilo numun ke mirik ke ini senake ya ilo nasik cak pemuyan biok pa ya jadik midan Elo nasib kat ini nang pemuyan ya mepeng suwe 6,000 kelunan kelunan kretilik ya on kat pasen bit mirek kini ngan dia nai cin awang cin mirek pah dia on nai nang ca upacara misa kesyukuran ya nang ulang tahun ke 50 ke uskupan Miri. Jadi daun nasib kat ini pas ngan nake ilu nasib nang pemuyan ini ya mepeng ilumong nang

0: Richard Ng dengan suwe 20 usah pada gereja Katolik ya nai dengan Cina puluh empat da paroki ke entak keuskupan Miri dengan pekina pekuda-kuda bahagialah ke negeri ini dan nai pekua ngeramai puyan inah nang nyap dah ya. Okey, dengan apa kena pas dengan ke ilu nasihat ke ini ni cia pemuya ni mapang ilu dengan kiri ilu tai nang cia kimat cia tawai dengan ngemuat lah pengelan lah dengan ke bila ni medan ilu nasihat ke ini nang apeng ya tiga kang ilu mong ya. Okey, dengan nasihat cia pemuya ni jadi nyap dah dengan ke jadi kapasan biar merek. Dalam begina pelang kita patut nasihat ke ini dengan rakyat nang penusah mabun sab ya jadi dalam rantau ini ilu nasihat cin ke Indonesia Malaysia Singapura kah ngan apa kena peka rantau ilu ke Asia Tenggara ini ya un uko ya siok tepurat mabun sab ini jadi Indonesia ngan Malaysia temti perbincangan ya pas untuk tenase uko ya gayeng pekua dalam ngetiga lah apa nang penusa bai ya tutung ngan tanah ya tutung ke Indonesia ini ya ngujung ke mabun sab ini tai lapa sang tanah pekina ya jadi berguna lah nyala nang caca-caca jadi tanggungjawab tanggungjawab ya ala apa ni lo menangani dah lo dah ya nang puyan-puyan begini ngan dalau lah nasib ke ini pa dati rakyat dari Cin Menteri Luar Indonesia Armanata Nasir ya pada ya un petirak lah dengan rakan sejawatan Cin Malaysia bagi usaha perintah Indonesia ke ngetiga lah penusah tutung ya jadi nak kini ya jadi bala dalola nasib ke ini hadang biolan lah penusah tutung kak bayi ini namun kak kawasan-kawasan kak Indonesia ada nasib hadang kaduk kawasan ya siok tutung ujung ke parat lah ya ne parat se mabun sab ya jadi ya. Okey, hina se info hake kusi kuma hilumong. Ya dalam perkena apa ilu nasik ke ini kat tanah Malaysia tau ini medan ilu nasik kat kawasan-kawasan kebahan kat Kuala Lumpur ilu nasik untai kurang lah se mabun sab cina tau-tau dia cada tapi biun badak lah biun lah tapi temun tapi kurang lah se akriut ya cina tau-tau dia cada ya. Okey, nawas dengan nakik ku mekem dek kalau mata mesej ke live chat ik mata tu mesej semkin nakik ke baca ki dek ku mekem pekeno-pekeno lah ah. Ya dalam menawai lu anak-anak lah apa na ikem dek kejai ngelatau ini dengan nakik ya anak-anak tepat dek kena ada sekolah nempam kem sedek tiga-tiga na barang kem ngam kin apa ku min tegak bagi kem dengan nakik nang bajet 2027 ya lepas keluhan ya lepas rutisan nang kadut naan mungkin on kanga angka-angka ya ikam kelok teka on palai dia bing kelok teka ya ma ilu nasik nang reaksi lah singkat-singkat cawusa nah hadang betia kuat sana ya. Okey, ngan apa kenapa ilu arep lah nang asad atau apa inu tu ejadik dalam negara lah tiga lancar tu nang inu-inu ngap kenapa kumai ilu rakyat ada ilu kelok nang penika ya tai pala rakyat pekinah ya. Okey, tinggal apa kita pada ngeringa ada tip belian ini no tapi tepat ngeringa ada ini
1: tau ini dalam sejarah tau ini si Uman 2004 gayang pejadik medan niaga Jepang Kak Bintulu lepan neranak seca pencapaian yang gunalan si usahai damepo usahawan Bumi Putra tempatan. Majlis Ina Hinana lepas pejadik Kuan Datuk Haji Talib Zul Philip, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC bagi projek yang engkin nilai pengaduk ca PNPN juta ligit yang sedia kemudahan dengan awang pala itu.

Ya dia berdagang iut ngan sederhana bagi tai maju laa. Ukuk ini hinana kat kampung Jepak, kompleks ini ona 20 PN da unit kedai ngan beluak Cin ina hinana lepas sedia khas bagi kedai penguman, kedai runcit ngan neca pasaraya. Inisiatif ini yak lepas bayan kun Kementerian Pembangunan Usahawan ngan koperasi yak buka palak Bumi Putra yak umun 20 uman tekempau yak un lisin dagang yak sah ngan pasat dagang da penuh masa. Cin Oo ina siwa kedai yak tiga ida nak ngan siwa kedai kinapa ke terima bantuan kewangan ngan latihan bagi gayeng pengurusan dagang, perkhidmatan pelanggan ngan pengendalian penguman da. Talib nak penuken laah midana projek ina peluak si komitmen perintah bagi nak awang kuma ida kelunan Bumi Putra dalam bidang dagang ngan perindustrian. Majlis ina yang pejadik kuun gayeng sign plug yang neranak set tadiang yang madiang bagi gayeng usahawan kat dalam negeri.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Ya, yeah, okay, tingkat sana ke kumai kem dia kejaya ngan laka usai tali dia kenyam RFM yang selamat tetap kumai lumo ngan hikam dia tem kejaya ngan ada jenis bunga nabek jam nak kini. Cien pito ikam dia suka bersiaran ngan lah. Bangin tau eh senang ya. Nak ujung minggu ngan atau klinik tau ini. Gena jam tepat nak kini 50 minit lapa jam lemah kita tetap tau. Okay, dan pergi nak pula ikam dia tem kejaya ngan laka tali dia kenyam RFM. Hello, nasib ke ini ke dia pas untuk anang budget 2027. Hello, nasib ke ini dengan nakik nang pemuyan ya ke kengyo mungkin on ya mungkin peniga aku ma ikem atau pe aku ma anak-anak le dalam nasib nang inu-inu tua ya dalam perancangan ya elu tipe. Dan mungkin apa hello nasib nang peruntukkan ya lepas nyua aku ma Sabah ngan Sarawak Medan Ilu Nasir ke Anun Sabah pengaduk Pulau Ayah 1.7 bilion ligit dengan Sarawak 6.2 bilion ligit. Jadi dalam nasib bajet 2027 ini peruntukkan ini Ilu Nasir mana nyukunglah pembangunan yang berkenapa nagablah kemudahan dengan perkhidmatan kuma dua-dua negeri ini ya. Ada kira apa ini tengah hilu suka bersiaran dengan aku ikam dia pemang kejaya dengan lah ikam dia lepas mata mesej ke live chat tiga tawai kejaya dengan ini bukan se maimung sekini dia lepas mata mesej ke ini tiga tawai ke lepas baca lepas dengan ikam dia like hilu ke usai tali dia apa Sabina Lunga Alexandria Anyi Asfian Mahius Dublin Kebaja Anyi Pak Brian Tiger FT Zek Lia Bala Jo Imang Angka Belarik Sista Siska Payak Udi Ngerong, Medarnas Boni, Benedict Martin, Jessica Bulan dengan Jalung Lawing Pemungkejaya. Ngera tinggal tawai lah kumai kembang dengan akik ya. Jadi kawan pengalai lah sejak jam 6 naik lo penjong ringan ada siaran Chin Y FM Impan Kucing. Jadi akhir napai kem apa inilah ya. Jadi kuat tiga jaga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah. Nang ujung minggu ini dengan minggu yang kena ini harap na ilu rancang tiga-tiga ini to eluti nang minggu madang ini. Kenapa kuma anak-anak tepat dia lah peresak kat sekolah apa na tina revision ti ulang kaji. Ji ayen na bang main game tu anak-anak ya. Okey, selamat hujung minggu nya ina kena mungkin tepat ngiring ada tip belian ya. Banyak lan ini Chin of Refet ngan nya ina kena hidup tegul anang tau-tau dia ca nempam DJ Lenik ya. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. Selamat tahun minggu.

Okey, lagu hari Rim Jana ya, kaliah ke Pulai. Ya, dikenal ngepun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu. Bergulai kita lemai hari Minggu ke hari tu, 11 hari bulan 10 2026. Kalau kita bergulai dengan waku Sam ke lemai tu, nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ke boleh mending ke YFM lemai tu kena gelombang angin FM. Pian meka ke boleh didengar kita hari RTM klik ngau meka ba channel Astro ya. Jadi ba tusun program kita ke lemai tu bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mending ke dulu tanduk program Lalau Penghidup pergulai ngau Bishop Arias Sumpian Jingan. Jadi berdau kita mendiang ke tanduk Lalau Penghidup ke lemai tu. Tok Siti lagi lagu kena merindang kita ke lemai tu ya. Hari Sawung Van ke Maya Bertemu Baru.

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpah jingan datai baru setiap gulain bala peningau program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Jadi itu tak pada kita bebop nyanggup baru lambar 34. Lambar 34. Nyalai dia tu kena kemaco gentran Injil tu. Jesus agi kena jakut sempama berjakut ngagi orang mayu. Perintah surga baka raja siku tinyenio kegawai tikah ke anak lelaki ya. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kudah kena ambil ngagai gawainya. Tang sidok ngai datai. Nyalai yang asuh sidok nembiak ia tibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi ngajelu tigemu udah dibunuh. Semua utai udah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sidak kudah kena ambil ngagai gawainya dari buah. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sidak tibukai nangkap nemiak raja. Malu sidak lalu munuh sidak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sidak timunuh nembiak ia serta nunu negeri sidak. Puyanya ia berjakuk ngasuh sidak nembiak ia ku ia gawai tikah tidiatur aku dah sedia. Taurang tidak ambil aku ngabang ndak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar ti besar-besar lalu baik ngabang semua orang tidak temu kita. Nyalai sidak nembiak ia lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumu ke semua orang tibisi kau sidak bertemu. Orang ti mana kau ti jai. Lalu balai ndul muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia terpedak ke sikuk lelaki tindak ngenak garik tikah. Unggal, kati kenuan tamak kitu ndak ngenak garik tikah, pihak kerajaan nanya ya. Tau ranya lalu ndak nyawut. Udanya raja berjakuk ngusidak nebiak ya ku ya, tancang kaki ngujari ya. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekap mengkakai setiap gerit ngeli. Lalu ko Jesus ngujung ngujakuk ya, laban mayuh orang tidak kangau, tak mimit datai. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu, ianya ayat 1 dengan 14, nya ukai siti sempamong, tak kejakuk berkurung, dan kebenar dua iti. Ayat 1 dengan 10, nya siti, lalu ayat 11 dengan 14, nya siti megak. Nyalai keterbatu kumai kita berarti kesempama kita terubah pasal Raja Siku kita ngambil bala datang ngabang ngagai pengrami makai kita buka ya. Atur jalai kita ngambil ngabang buat sempama tu bisik berbeda ngejalai kita iban tak kejalai kita kemayar itu ngambil ngabang. Tang beradat orang Judah mayanya tu nak atur kena sedak keliak. Lebuah surat ti ngambil ngabang toko invitations ngagai pengrami ti besai baka pengrami nikah di sadung. Tang ari ngejam pengawak nyadi bedau depada. Lalu udah semua tes dia bala nembiak rajanya lalu bertesau ngasuh bala pengabang datai ngagai pengrami ti dibuka ya. Bok sempama ti ditusui Jesus tadi kita ningo bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebuh maya jam maya pengabang datai, sidak madah kediri ndak boleh datai. Amat dulu itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tinggal datai itu ngemalu sedang lesai ke raja tinggal ambil sidak ngabang.
lalu udah kiruah nyinyo ke pemakai ti mayuh ke sidak. Balau raja udah keningo tu, nemu sempamo Jesus tu nak mangkit bala sidak. Allah Ta'ala dah milih bangsa raja udah hari mula kliyo, awak kuleh masuk perintah yang. Tak lebuh Tuan Jesus datai sedang ambil sidang abang, sidak nulak Jesus. Kedegal bala raja udah tinulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lu manggil orang ti masa bukai, Gentiles keroputih, ti ukai orang bangsa Judah. Tuk meh sidak ti bojalai pasar, kendang ngadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak tinulak kengau rajanya besai. Ayat 7, madah kerajanya ngirum ke soldado ya, lalu nunu negeri sidak. Menjadi ayat tu disangka kesma ukai Jakub kada sebut Jesus empu tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuh Injil tu ditulis negeri Jerusalem udah dirusak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil hukum Allah Ta'ala tegal bala sida orang Judah nulak panggil Allah Ta'ala serta ngain remo anak ya Jesus Kristus. Mayanya rumah sembiang buat Jerusalem di kerugok lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pan dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megak bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu. Kecerubah ya tu nusui pasal kangau teka panggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengaga atau kejoy kura putih bakar ti pengrami nikah. Tu menyadi ngajar kita pengarap Kristian tu ukai pengarap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pengelantang nge pengrami agi. Ia ukai ngasau kita nyandak nemu ketawa teka tucum agi. Lalu selalu ngayan kemu temasam tak ke serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi-agi pengawak kita nak ngujung kenyok mai pemedis ngagai kita tak ke mai pemedis ngagai orang bukai. Kita orang Kristian yang orang tepatut selalu ngayan ke pengagau ngak penenang dalam penghidup kita. Lalu kai orang te selalu irau, tusah serta selalu ngemuan hati tip gede tak ke berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai tege pengawak kita nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngake Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi utai tu ukai utai kita kumai kita jai tege utai ti berdosa. Bak sempama tadi kita ningo sidak tingai datai ngai datai betegal ke sidak ti kiruah seta berat ke pengawak derimpu. Siku ketegal ti kok ngakai umai atau ke kebun ya. Kalau siku ti bukai lepas ti dekat ngeciak reta tengkira bergudang atau ke kedai ya. Sidak ukai mansang reja pengawak salah dan pengawak ti kena ngidup ke diri. Menjadi Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup ke diri. Bayak kenyak bumai, gawak perintah, teka bisnes dirimpu. Utai tiko Allah Ta'ala, inyak kita tahu benar terlalu angkun, teka kiruah ngidup ke diri, serta ngerja pengawak kena nguliah ke duit, kena nguliah ke pengaya, nguliah kereta tengkira, sampai ke kita nadai hari ingat ke Allah Ta'ala. Serta nadai hari datai ngeya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri, tau ke semiang buat gereja lebuh hari minggu. Kau jaku kita, kita kok ngidup ke diri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup ke benar. Lebuh kita nadai hari ke Allah Ta'ala. Laban penghidup kita menjadi ukai muti buat dunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nada boleh baik kita pulai ke sepiak kian. Tapi penghidup di panjai lagi, ia nyadi udah lepas dunia tu. Munyi kurang ajar kita,
utai kita ngasuh kita ndak ndak tulih kita ti pemana yang utai ti lumo dong mana. What prevent us to achieve the best is the second best. Jaku sempama Jesus yang kedua inya ayat 11 ngakai 14. Lalu tu pasal raja ti datai ngakai bala pengabang kuda datai serta duduk berpengrabi nikah. Lalu siku di bala pengabang di pedok nadai ngenak gari tikah ke diberi rajanya. Pengabang segunya lalu dibuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama ke ditusua Jesus tu dikelala bala rajudah menyak-menyak. Laban sempama tu kurang lebih baka doitik sempama rajudah mpu. Tialai bala tindak ngenak pakaian terbetul ditulak atau ke dibuai dari pengrami. Jadi utai ke diajar Jesus itu ianya keterubah semua kita datai ngagalah talong ndak uliah berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawal kita baju teka pakaian kena kita ianya pengelurus Jesus Kristus tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu ndak ada berdosa lalu buah yang mati ia mati ngau pengelurus. Lalu uliah pematia, dosa kita diampun Allah Ta'ala. Penglurus Tuhan Jesus pulai ke penglurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita, bawa Tuhan Jesus di pengelepas kita. Lalu penglurusnya, nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngenak semama tu, ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundian kita. Ngai ke kita datang membawa nanti tip gede, takau dosa bisi dalam hidup kita. Kita mesti nak ke uliah ngadap ya nguati cituci serta lurus. Lalu tu mek kebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datang ngadap ya. Lalu tu mek kerja kita tiap kali kita melomes buat gereja. Kita dulu ngampun penyalah dari semua untuk bukai kerja kita nangkan kenyap. Kita juga patut datang ke Allah Ta'ala ngebasa itu cukup. Laban Allah Ta'ala itu petara kita. Tapi kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai juga ngicak ke diri. Lepas kita kok masa sedap. Nyalah lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara di raja kita. Nyalai pakaian ngolah kita lebih semiang patut nunjuk ke bahasa kita ngawalah talo. Kita ukai masa pederi, tak kita masa lah talo. Menjadi lebih nak datai ke gereja semiang, anggap kederimpu datai ngagi istana gubernur, takut istana agung. Anang ngicok ke diri. Lu ajar mega anak kita, anang ngicok ke diri. Lepas kita ngadap Allah Ta'ala, buat rumah gereja atau ke rumah semiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu, dilengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kudul mai belum peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama aku bersamping, Allah Ta'ala tiptara setelah apa kita. Mena sopi ti diungkup keminggu tu, ya minggu Trinity 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami nada tahu gereja utai tidak keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh Roh Kudus nuan ngatur lumerintah hati kami dalam semua utai. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku aja dia tahu ledatai kebelam-belam ya. Amin. Nyara yang nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku sampai awak ke Tuhan itu semerkat ke semua bala peningau dalam pengawak dan penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

Okey, hanya tadi pendengar, kita baru dah mendiang ke tanduk lalau penghidup ke lemah itu yang berkulai dengan Bishop Arias Sumping Jingan. Jadi pukul 7 lemah itu lagi bakal selama mega kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemah, nunabur ke berita lemah. Berdau kita ngujung ke segmen sadar lemah ke lemah.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pesan ke terubah ke diterima atau lemah itu ya. Ini pesan madah ke rangkan anak buyang. Rangkan anak buyang atau ke laki jundah anak jakau. Udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Apa rumah sedempu. Ini apa kampung sawang jalan melekun kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah. 15 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke Siria berkawal dengan pesan Rabat tu. Kita tahu berlipun ngagai lumur anak ya. Ianya lumur jetik ya. Kusuang 14 397 1889 tahu kenuju Indain Sunai. Kusuang 113 172 5909. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Nanga Musa Batarajang, Sungai Pelagus, Nanga Benin Batarajang, Nanga Kapit, Kapit Ulu, Nanga Melak, Nanga Stapang, Nanga Stelo, Nanga Spanyol, Ngau Mega Kaban Belayan ke Buka ya, ke nda ulih disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Ranggan anak buyang. Ranggan anak buyang tau ke laki jundah anak jakau. Udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Palamayuh apa rumah sidempu. Ianya apa kampung sawang jalai melekun kapit. Lalu niang Ranggan anak buyang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila. 15 hari bulan 10 2026. Jadi pesan kedua tu hari Clara anak Julius. Jadi pesan tu madah ke kelima anak Linggi ya. Kelima anak Linggi udah nadai meka. Lalu ni yang kelima anak Linggi tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 12 hari bulan 10. Lalu dekat kubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi niang tu dekat di Sengai Pak Rumah Sidempu, ianya Pak Rumah Maxwell. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Skrang, Dimiri, Bintulu, Skalu Bajing, Pak Sayah Niah, Stapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriuk, ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Kalai pesan tu tadi madah ke kelima anak Linggi ya, kelima anak Linggi tahu ketika ngau orang Indaya Kelira udah nadai. Jadi niang tu di Sengai Palamayuh apa rumah Sidempu, inya apa rumah Maxwell, lalu ka dikubur ke pagi hari 2 tu ila 13 hari bulan 10. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya hari Rahman anak Timban. Madah ke Nicholas Rahman, madah ke Nicholas Rahman, udah nadai meka. Lalu niang Nicholas Rahman tu di Sengai Palamayu, bar rumah sedempu, inya bar rumah langkat kedung kedang undup Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ialah bar penam Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bar Sri Aman. Nanga Sanundu, Nyakai Atas, Nyakai Baru, Bak Senglau, Beletik, Gentian San, Jalai Paip, Sabu, Temelan, Geran, Batang Air, Iju, Tanjung, Batang Air, Langkeng Ulu, Ngau Langkeng Ili, Sinjur, Skim Skrang, Tebaruang, Tulang Jematan, Temudu, Ngau Meka, Kaban Belayan Kebuka ya, kena ulih disebut itu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas Rahman. Nicholas Rahman udah nada ya. Lalu dekat di Sengai Palamayu bak rumah sedempu, ianya bak rumah langkat kedang undur Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah bak penam Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya hari Rosie Layan.

Anh Điển mà để cả bài ở anh Điển anh ở biển anh Điển anh ở biển đã na đây mà có lalu ni yang andi yang ana abiang tu dekat di sungai Palamayu malam tu lagi pe rumah sidampu ianya pe rumah Frederick Suli sungai Kerubung Selalang Serikai lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, Pak Garu, Brayang, Mudung, Tapang Hujan, Kup Ibus, Kerapa, Tusuk, Kemeduk, Sari, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Bukit, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasuk Ruban, Lubu Pisang Gerigan, Rumah Layang Nangai Ibus, Pange, Sungai Rumput, Ngabang, Menggeris, Sungai Pasir, Jabe, Sedik, Mpayang Kabung, Lubu Kerukuh, Krian Seratu, Panjang Roban, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai yang ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Andi yang anak abi yang Andi yang anak abi yang tahu ke apa yaya udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu pe rumah sedempu inyo pe rumah Frederick Suli Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Hanya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah terlalu nampung macam pesan ke buka ya. Merindang kita dulu ngau sitik lagu hari Andrewson ngalai ke lemah itu.

0: Sekulai.
1: Okey, Hakib, awak sadar lemai kita di YFM ke lemai tu. Terima kasih kita ke menung mendiang ke YFM engkau nya benar nyumai di dapur jam ke dia tu. Lalu pihak muka kita ke dalam kereta benung driver sambil mendiang ke YFM. Jadi Hakib maca sekedar pesan bukai ke besit diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali tu hari dulis anak kail. Madah ke apa ya? Inya ex tua rumah konselor Michael Engkail anak bunyau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa lurung selatan 2G Jalai Impa Sipu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri, Kucing, Zawang, Lubuk Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangga Tada, Batang Pakuh, Batang Uyak, Tamin, Selangau, Sibu Jaya, Skim, Gempuruk, Skuau, ngomongka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah Konselor Michael Engkail anak bunyau udah nadai ya. Lalu di Sengai Pala Mayu malam tu ba rumah sedempu inya ba lorong selatan 2G Jalai Impa Sibu Jaya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu hari stylen uli anak kawan. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang gawan anak ujiah ya ke dekat diatur ianya 17 hari bulan 10 2026 hari 6 tu ila. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sedempu ianya apa Fusiau Batu 6 jalannya bawa Bintulu. Pesan tu nuju Kaban Belayan apa Sungai Anap, Sungai Muput Datau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus Sentabai, Penebak Layar Betung, Tudan, Ngau Lambir Dimiri, pihak muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngetah sulit ni yang kawan anak uji ke dekat diatur hari 6 tu, 17 hari bulan 10, 2026. Ba Fusiau Batu 6 jalannya bawa Bin Tulu. Jadi nguyang ngakai pesan ke Siti tu hari mambang anak gera madah ke Indaya Dindun anak Melina Dindun anak Melina udah nadai muka. Lalu ni yang Dindun anak Melina tu dekat di Sengai Pala Mayu malam hari 2 tu ialah 13 hari bulan 10 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Petuang. Lalu deka dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 14 pagi hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026 ba pendam Christian Anglika Lubuk Pau. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telefon ngakai Lumur Mampang 017 946 8305. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Meruncau Ajung Nanga Buai Jelau Atas Nanga Jelau Sungai Sibau Kaban Belayan ba Gawis Bungkang Batu Lintang Jalur Meribung Padih Meribung Layar Sungai Kabang Pelepuk Penyelani Lubau ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu madah ke Dindun anak Melina udah nadai. Lalu di Sengai Pala Mayu malam hari 2 tu ilah 13 hari bulan 10 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Betuang. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ilah. Okey tu Siti agi pesan hari Rozi Layan. Okey, jadi tu pesan ke udah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke Siti tu hari Priscilla Doni Steven madah ke apa sida inya Doni Steven anak syuting udah nadai lalu di Sengai Pala Mayu malam tu pa rumah sidampu inya rumah lumur 166 teratai Jalai Brayun. Lalu dekat kubur ke pagi pergilah pendam Roman Katolik Sri Aman. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, Bawak Basi, Iju, Tekalung, Langkang, Tawang, Seduku, Geran, Setumbin, Tanjung Bijan, ngau buka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu berlipun ngagai Priscilla, Abah Lumur, 0183801660. Ya, tadi pesan madah ke Doni Steven anak Suting. Doni Steven anak Suting udah nada ya, lalu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu pe rumah Lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nyak ke pesan maka ke bisa diterima dari peninggal kita ke lemah itu. Okey, lagi merindang kita ke lemah itu. So, setiap lagu ke dibaik Sylvia G sama nak ngugi.

kasih sama Nak Ngugi hari Sylvia G lagu Kena Merindang kita ke Lemai tau. Jadi pukul 7 lemai tu lagi peninggal kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Siti Agil lagu Kena Merindang kita berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tu. Hari Ricky L. Anang Salah Sangka.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada Kevin dari Mary Dasis, ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita, kena nyedia kederingin tu misteri kudus. Mengerti kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dah balak berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jako aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti balak udu. Nya kebuahku minta malia ti berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyadi aku. Bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak kalau Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kelatala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegah mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak si kuti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan wan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang nimit nuan ti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngan nuan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ningal leteji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejakuk ngagai aku. Tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita ke salah. Lebuah orang kelurus badu agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang badu agi berdosa. Lalu ngerja utai ti ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu badu agi berdosa. Nya alai ia tetap nak mati. Tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud. O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah tu dah dikerja aku, lebu aku agik biak. Kingat ke aku, O Tuhan, uliah pengerinduk nuan timeruan belamaya ngau uliah pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Filipi bagi 2 ayat 1 ngaga 5. Nyalai, enti kita berasai diperansang laban kita begempung ngau Kristus, enti kita berasai lantang laban pengerinduk ya, enti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, enti kita nelap serta siruk ngau pangan diri awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku. Awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba ati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tang ngau ati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih.

Ku Tuhan, berdosaku meninggalkan nyawa aku. Aku melalui sida, lalu sida nitiaka aku.

0: baca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus senite ke Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru bekeni ko rundia kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagai anak ya ketua igi lalu berjaku anak alai non gawak ke kebun anggur sari tau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah runde yang terdahulu nurun gawak. Udahnya apa yang masang ke anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinya mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya ndak nurun gawak. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai sedua ya. Ya ketua lagi ku sedak nyawut. Yesus lalu berjaku ngagai sedak. Ngau benar ku mendaki kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus lalu getak na Arab kaya tang sida pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenaan ku jaku lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh medak berkenaan ku ngesal hati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ku dah ke ngesal hati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hari-hari jaku kita. Jadi Yesus nusul sampai mah pasal dua ikut anak ke tadi. Sikut madah ngai, tang danyak ya gawak. Lalu sikut madah kau, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkenai ikut ulah untuk ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu, untuk ke sampai mah tu, ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak ukai. Sebenarnya kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berhati ngau pemutus kedai gagak kita. Nak cukup meh kita semenak madah au atau kan madah kita Arab tang kita nak ngerja pengau tai kedai Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai ke betul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak becipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena manah lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik dengan mata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya sikit mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah token nengah pengawukai semena nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal kala tala udahnya sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup ti berberkat. Lalu oke okay, minggu tu sama kita merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai lalu merasa derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang ngajakul lalu dikerja kita-kita Arab ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari. Sama kita yang aku pengharap, pengharap sedar Rasul, aku harap kalau talong
1: apa di pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, di kandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, digergam parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngasa latih amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam semayang peminta kita lemai tu, kita minta pengering arilah talang ambil ke kita ulih nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemendar, tadi karap ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik, ngambil ke bempu ke hati, tak nemu nesal ke dosa. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai, keberani berjakuk ngau gereja pengawak, ngari ke nembiak sidak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau orang induk, ketepuruk gereja pengawak ti salah, ngelaban undang-undang menua, ngau gereja penyai ti bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ngambil ke kita dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujik serta pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau Kita.
1: Lalu Ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis, ngulu ke Gawai Misa, lama itu. Menyedi aram kita ngaku dosa kita, kena nyedi akhdiri ingin tu, misteri kudus. Mengerti kengasal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadari aku. Lawan aku dah balas berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jako aku. Dalam utai tu dah digagak aku. Ngau dalam utai ti patut digagak. Tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti balas udu. Nyak buah aku minta maria ti berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyade aku. Bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kelatala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan, ketega mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bespiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan nuan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun, serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit nuanti berlimpah-limpah bagi kami. Lalu asuh kami tiap berumban, nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, tiap hidup lalu merintah, ngan nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat, letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel, bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejakuk ngagai aku. Tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngena jalai ti salah. Jalai kita ke salah. Lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang badu agi berdosa. Lalu ngerja utai ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu badu agi berdosa. Nya alai ia tetap nak mati. Tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Masmur antara Saud. O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
3: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
3: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah ti udah dikerja aku lebu aku agik biak. Kingat ke aku, O Tuhan, uliah pengerino nuan timeruan belamaya nga uliah pemadas nuan.
3: O Tuhan, kingan ka penelap ngau pengerino nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan, nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa, jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati, nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
3: O Tuhan, kingan ka penelap ngau pengerino nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Filipi, bagi dua ayat satu ngaga lima. Nyalai, enti kita berasai diperansang laban kita begempung ngau Kristus, enti kita berasai lantang laban pengerino ya, enti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, enti kita nelap serta siro ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebah karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba ati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tengau ati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebah ka ngau rundiang Jesus Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih

0: baca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus Sinite ke Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru bekeni ko rundiang kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku anak lain non gawa ke kebun anggur sari tau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah runde yang terlalu nurun gawa. Udahnya apa yang masa ngai anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinya mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya nak nurun gawa. Ni bagi suruhnya ke ngerja utai tidak kedekat ke apai seduaya. Ya ketua lagi ku sedak nyawut. Jisa selalu berjaku ngagai sedak. Ngau benar ku mendaki kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus lalu getak nak Arab kaya tang sidak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenai kujaku lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh medak berkenai ke ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ikut dah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kadang kalau orang lebih hari-hari jaku kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua iku anak ke tadi. Sikup madah ngai, tang tanya ya gawak. Lalu sikup madah kau, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkeni ku ulah tu ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu ke sempama tu ngingat ke kita pasal pernah luak ngerja pengawak ukai. Semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berarti ngau pemutus kedai gagak kita. Nak cukup meh kita semena madah au tokan madah kita Arab tang kita nak ngerja pengau tai kedai Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai ke betul tik mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak becipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lalu kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lalu kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala ke bisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya segi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah token nengah pengawal ukai semena nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal kala tala udah nyak sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat lalu ok minggu tu sama kita merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai lalu meresah derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang ngajakul lalu dikerja kita-kita Arab ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari. Sama kita yang aku pengharap sedar Rasul, aku harap kalau talong
1: apa yang dipemadu berkuasa pengaga surga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita tidak kandung ari Roh Kudus diada kemaria darah bungas merinsa rama Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke surga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup tim meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta.
2: Pukul 7:30 lemai. Selama lemai peningat, dia tu kena abur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Perengka guna nyaga pengerai Sarawak patut dikemanahkan. 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak, pemansang menua pesisir patut dilengkaskan. Pengawal nyidik tumu berguna amat dikena ngubat sakit riman.

Jadi tu isi berita. Pengawal ngagapalan pakar ngeli di Kuching hari baru bajet 2027 nyadi atur pemungkal dikena ngenegap ke servis nyaga pengerai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhien madah ke negeri Tumegah berguna ke perengka guna tambah nyeng kaum beng darah pilih menua ngau makmal pusat. Ya kemegah Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal madah ke 8.9 bilion ringgit diguna dikena mutar ke isu klinik ngau hospital Repuk di Sarawak. Ia megak ngarap ke pengawak berjalan ke sempekat Malaysia 1963 dekat terus ngayan ke penyulut ke lebih teguh. Bertati ke atur bajet 2027 berguna amat dikena nentu ke projek baru ngau ke benuang di pejalai ke Sarawak di Sarawak. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke jakunya udah ya ke berjadi ke program Pasar Amal 2026 buat Dewan Besar Chung Hua Middle School Lumur 1 di Kuching. Berbak ngonya agih belanja 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak hari baru bajet 2027 dikarap oleh menyampat ke pemansang negeri itu kelebih hakik di menua pesisir ngau menua ulu. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penambah bagih belanjanya hari 15.1 bilion ringgit ke tahun tu bisik potensi dikena nyukung pengawal berjalan ke mayuh hagi projek pemansang serta manah ke perengka guna asas ungkup rakyat. Ia kemekak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah kagih belanja tambahnya ulih mantu ngerapit ke bida pemansang antara Sarawak, Sabah ngau Semenanjung Malaysia. Ia mansut ke jakunya lebuh jadi ke pengerami Ari Bukit Mas di Limbang. Sepenyampau 2,995 kes riman baru direkod ke di Sarawak sepemanjai tahun 2025 tinjeng kaum 476 kes riman tusu ngau 471 kes riman kolorektal. Menteri Pemansang Rindu nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak nyidik tumu berguna amat dikena nambah ke peluang berubat secara efektif. Ia madah munyinya rambau berjadi ke atur pengawak Pink Blue Walk 2026 ke diatur berserima ngau kimpin merik penyedar pasal riman tusu ngau kolorektal ba Pustaka Negeri Sarawak Pustaka. Yang lalau mensia mayuh ngambil ke seruran berpersa serta lengkas merasa pengerai enti bisik kelai igi penyakitnya. Penyedar senentang sakit riman patut dikemeran ke sepemanjai tahun kelimpah terus merik sukung ngagai pesakit riman ngau sida diri sebilik. Apai indai ngau komuniti patut cakap hagi berjalan ke tanggung pengawak nagang budaya negatif ngau salah guna dadah bak raban biak rebak baru. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penguji lebuh mesai ke anak majak mar ketegal faktor ari luar ti muntang diulih nengah internet ngau media ramah. Yang ngansak komuniti ngangkat ke baru budaya ibuh ke pangan diri serta berani merik cakuk lalau ungkup pemayak semua. Yang mansut ke jakunya rambau main asal kediatur berserimai ngau pesta Ari Bukit Mas di Limbang. Ia kemekak kaban Parlimen Limbang madah ke program main asal patut dikenak ngajar nembiak repak baru ngemerat ke pesaka asal serta ngena awak lepa secara positif. Kita dia tu menung mending ke berita lemai Ari YFM.

berada ke 80 tahun, Tuai Pemakai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sidak tu ianya anak Patu Balu, inai tunggal, orang tuai umur ngau Raban Asnaf. Pemeriknya disua rambau pengawak jamuan teh ke diatur nyerombak pengeraminya ke ricah diatur serta ngayan ke pemayak begulai. Pengeraminya megak mandang ke semangat begulai sejalai serta ngemerat ke pengelantang rakyat kelimpah ngerapit ke kawal antara pemesai negeri ngau komuniti. Sama bersidatai ianya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ngau sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusof. Lebih 12,000 kambut beras diagih ngagai Raban tibuguna ke Bantau dengan program ngintu pengelantang peniau nyaduang beras ke 13 di Miri. Program nintiang tahunnya diatur tokong Hai Long Si ngau sukuang pemeri ari komuniti menua dito. Menteri Perengkau Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke programnya ngayan ke semangat pengibuah dalam mantuk orang tibguna ke Bantau nak ngira bangsa pengarap tau ke budaya. Chairman Komiti Pengatur Ruth Boon madah ke penyampau beras ke diagih tahun tu nambah enti dibanding ke ngau tahun sebedau tu hasil pemeri ari komuniti. Program tu terus dipejalai dengan dikatur dikena mantuk perana tibguna ke Bantau. Pelajar nyadi pokok timpuh pancai ti berguna amat dalam nempak ulah ngau penghidup nembiak robak dudi hari. Kaban Kaunsel Negeri Bawang Asan, Dato' Sri Wong Sun Ko, madah ke pelajar ukai semina nguntung ke sikuk-sikuk orangnya ngau ruang bilik aja tak megak tahu ngubah peniau mensia mayu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami makai lemai ngintulan tahun ke 110 sekolah Chong Hua Sibu. Berbak ngunyak Menteri Dagang Temuai Seningomen Asal Dato' Sri Tiong King Sing ngelalau serakup alumni berjalai ke tanggung pengawak kebesar yagi dalam ngerapit ke seraka antara sekolah ngau komuniti. Jakuk ya dikenatai ke Sekretari Surat Berita Upis Menteri Dagang Temuai Seningomen Asal Rosia Wan Ting. Bawa pengerami ke sebaka agih belanja sepenyampau RM50,000 bisi disediakan untuk sekolah Chong Hua Sibu dikena nyukung program pemansang sekolahnya. Nembiak rebak baru patut ngambil inspiration dari hasil karya Niang Tan Sri P. Ramli dikena nampak seni tipe kualiti tinggi timengkang relevan tajak udah berubah jeman. Direktur bagi program radio Saifu Zaman Yusof madah ke penglebih karya seniman legendanya mandang ke kreativiti oleh ngasil ke karya ti cukup mana ti ndak mudah pupus tajak jeman berubah. Ia maksud ke jakunya lebuh kenyang ditemui ba studio Sarawak FM berserimai ngau pekit ke muncak bintang P. Ramli 2026. Program tu ngembuan tuju dekat ngigak bakat baru kelimpah ngangkat kasil karya Niang Tan Sri P. Ramli. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dekat diatur Bak Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak Kota Semarahan lalu dekat ditabur ke terus malam tu pukul 9 malam Bak TV2 Sarawak FM ngau RTM Klik. Urung 3,000 ikurang ngambil bagi program Malaysia Aktif Renggat Sarawak di Kuching. Sari itu tadi sebengkah inisiatif di ngembuan tuju meransang komuniti ngemeran ke gaya penghidup di berpengerai. Sapit Menteri Nembiah ngau lomba Mordi Bimol madah kemai macam aktiviti lomba ngemain serta recreation diatur dikena merangsang penyerta ari semua renggat umur. Tunjeng kaum pengawak berjalan kaki penyawah 5 ngau 3 kilometer mayuh macam main bukai serta pengawak jualan rahmah. Berbak ngunyak pengerami ngintu ari lumba menua Sarawak renggat menua renggat Sarawak di Perambu diatur bak Dewan Panglima Rentap Betung kena 17 hari bulan 10 tu. Sepenyampau 33 bengkah aktiviti

Udah di Prambu ungkup pengeraminya. Ia nasau mensia mayuh kelebih lagi peranak bak kandang menua betung sama datai ngericah ke agi programnya. Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Perangka guna nyaga pengerai Sarawak patut dikemanahkan. 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak, pemansang menua pesisir patut dilengkaskan. Pengawal nyidik tumu berguna aman dikena ngubat sakit riman. Berita lama itu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lama, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Waktu ya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Prebesai. Terima kasih ya guys, RTM Kucing Sarawak yang udah kajur ke program SSC ke-9. Jadi, Pakak Kemalanto,

0: Lanta, Nalihari, Sadalamay, sa Marilang Malay.
1: Malay FM, Sigulay sa Jalan.
2: Pagi Rewind.
3: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
4: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu udah ke suap bola.
3: Bola mimit-mimit. Tahu, kuisi nih. Okey, nama. Nih, sekali nuan udah bola. Kaya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
4: Ya.
3: Atang nama hati ya udah siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
4: Ya, pada bola, nuan kaya. Tadi. Kunuan tak ada nuan dai perlebok ne namanya bisa perlebok bunyi hujung.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, anan ingat ya datai Balang Mayuh kita ngagai Data Putra Unimas Kota Semarahan andur kita medak ke Muncak Bintang Piramli 2026. Ke diatur malam tau ya, berengkeh pukul 9 malam tau lagi. Jadi kita ke nak ulih datai ngagai Data Putra Unimas Kota Semarahan. Kalau ya ke Muncak Bintang Piramli itu maka dekat ditabur ke terus hari RTM TV 2. Okey, jadi ke Muncak Bintang Piramli itu ya. Maka dekat di perindang bala penyanyi terbilang menua kita ya, baka Amir Masdi, Aina Abdul, Denny Hasbullah, Nur Hijrah Yahya, Rozi Zee dengan maka Aziz Mustafa. Okey, hanan ingat ya. Lebih lagi kita kenang rindu ke lagu-lagu P. Ramli. Okey, 7 minit dah lepas pukul 8 malam. Datai bak jam ke penudi awak sadar lemai kita di YFM ke malam tu peninggal. Jadi bak jam ke penudi tu aku merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Seraya ke berkongsi ke City 2 penerang info ke dikongsi ngau bala peninggal kita ke malam tu. Okey, jadi aku dulu merindang kita ngau lagu hari Alex One tau ya, Merampau.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita lekat jakut selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngak terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikuk orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kita nya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, hena RTM klik YFM Segulai Sejalai.

Gilbert Gawung Ika Pancar Panas Malam agak lagu dikenal merindang kita ke malam tu peninga ya. Angkanya benong makai serumpuk ngau diri sebilia kini jam ke dia tu. Lebih maka angka agi nyumai kini lawan nyumai ke malam tu. Jadi kita ke udah badu nyumai pelabak ku nyoduka belalak ya ke nat ke diri dan dari salah maka kita tahu meda baru utai ke di panduak kita di dapur dan ke bisik utai ke bedau di padam kita ya dikena nyaga penglikun kita impu jadi ba siti hari berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke malam tu. Kalai Siko Indo ke umur 35 tahun ditemu retuang ba rumah ya ba jalai taman Kim Pang lemai tu tadi ya pengudah rumah sidak ke angus lemai tu. Jadi bilik operasi ngau penyah penusah Malaysia JBPM madah ke sida nerima kangau ngenyit bekawal ngau penusah angusnya urung pukul 3.57 minit lemai sebedau ke ngancung raban bomba ya ari balai bomba ngau penyelamat BBP Petra Jaya ngagai kanan dor ke direport ke bisik penusah angusnya ya yang dilebuh ke datai sida tertemu ke rumah seringkatnya udah angus sambis ya jadi nitih ke penerang tumu muka rumahnya di wan 6 iku rang lalu Siko Indo ke umur 35 tahun tadi mengkang dalam rumahnya lalu ditemu udah retuang ya jadi tubuh induk ke retuang tadi udah megak diserah ngagai polis ngambil ke pansiak ke siliak oleh di pejalai ke nyak ba siti penusah angus ke nyadi lemai tu tadi nyak ba taman Kim Pang di Kuching ya akan ujung ke Siko induk umur 35 tahun retuang ya. Okey, harap ke sama nyaga pengelikun kita impu. Lebih lagi kita akan ke munyikaku benong nyumai di dapur jam ke dia tau. Lalu pihak muka kita akan ke udah baduk nyumai atau pedak dulu. Persa dulu dapur kita dikenal tentu ke nadai ke utai ke di pandu atau ke di sumai kita ke malam tau ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke apa jam ke penuh di tau. Gemerindang kita ngau lagu Arya Syah Payeng ya.

0: jam. Gitu jam. Gitu jam. Nah, gitu jun mai di datai gitu jam. Bi dia nasib deh sore itu jam. Nama teh kempak deh. Padah jajab pagi bunya omayar.
1: Apa? Nama mimpi deh nyau. Tengah bulan bergantung sendok bakato. Ulah ka de melanja aku nah. Nama de bisi nyual tanah temuda. Ba tu mawai ka nyua dian pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Puji di meda nu bual tu. Ada di mana-mana. Gitu, gitu.
1: Nama nomor nama tu. Nomor.
0: Sap lei lei. Sap lei lei. Pada di pemutus bersura kabar tu. Berade, berade.
1: Ni nama.
0: Sap lei lei.
1: Apo?
0: Ha.
1: Apo? Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
1: Pak Abis?
2: Halo Pak ya, uli aku nanya, okay, nuan bunyau anak apa bunyau?
0: Mau kapan? Oh, aku mau bunyau. Duduk kapan? Hidup, mau kamu duduk kapan kamu jawab?
1: Ya, yeah, yes, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Pak Abis.
2: Nanti kamu ngal, begitu. Okay, kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Sap lei lei nya ai udur ngeku aku mampunya nama deh.

0: duit, mari giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat kedudi hari. Pesan tu Ari YFM.
1: Hei, cumi itu jawab cerita aku dah.
2: Kita hari itu orang. Eh, penyau. Anang me tu sate. Otai kuda. Udah me. Udah tu ben prebet tu anyau.
1: Nama arti ben prebet kuda japan
2: ben merebet me tu.

ke Semanggang tahun 2026. Kalau program tu bisik dekat diatur hari 20 hari bulan 10 2026, pukul 8 pagi, berpalan ba Dewan Suara Seri Aman. Jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, inya sapit Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Pengelandia kemegak Kaban Kaunsel Negeri N32 Semanggang. Okey, nyadinya tadi jakuk gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SMK Semanggang tahun 2026 ya. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu. Atau lagu Ari Walter Bana Minta Nuan Pulai Baru.

Okey, hanya hari Lucy M ya, ngai tone day day maka lagu de kena merenang kita ke malam tu peningah. Jadi tu bisi jago gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, hari Winnie Albert ya, bisi ganti nuan. Megak lagu dikenal merindang kita ke malam tau peninga ya. Tak berasai jam kita 8 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam tau lagi kita boleh mendiang ke berita. Lalu nangkan kenyak lagi bergulai dengan kaban aku MA. Terus ke segmen kita nyentuk ke pukul 12.30 malam. Jadi terima kasih mayuh peninga. Kita ke udah bergulai dengan aku kenyak dari pukul 6 lemai tadi ya. Harap ke boleh bertemu baru. Pergilah bakas sama awak penggerak pagi. Jadi ngotok aku ninggal ke kita ngau lagu Ari What Rock. Kaban sampai mati. Terus segala setia lain dengan kami di YFM. Selamat malam.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu ke terbahari hari Henderson ngalai ngau lagu ya berai ngenang nuan terima kasih ngagai bujang sigat kami DJ Sam kudah merindah kita ya okey sadar lemai 3 jam di konti nampung penduduk ya pemerilang malam mungkin pihak malam tu ya 11 hari bulan 10 tahun 2026 begulai ngau DJ MA tau ke TUD konti nyentuk ke tengah malam tu lagi ya balik kita ke gini ngak kami di Selampur menurut kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu malam tu engkanya benar belalak engkau diri sebilik benar berandau sambil-sambil ninga kami nya. Terima kasih manyu-manyu ya. Tamuga didinga secara online dengan RTM klik tau ke dengan channel Astro 871. Bakal selama berjam ke terlibah ni tiang hari Minggu. Pemerindang malam kita visi program enya aku boleh penampak ya malam tu kita mending ke tanduk program sebab kita nyingkang ngagai jam kedua lagi pukul 10 malam nabur ke berita hari kami di YFM okey ya pun deriba jam ke dia tu ngarap ke biji jumat ba jalai alun sebab mending ke tanduk program kita aku boleh penampak nginjau Johnny J ngau lagu ya Tuhan Aku rindu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerala.

Balam menyadi dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa di seraga. Laban ke sekali itu, ya agi merik kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, dur kita ninga serta merti ke sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tak kebuntang agi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup pirimpo tau ke penghidup kurang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nanti yang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayu orang. Lebih ke diberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya. Ulih medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau, ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekato, bisik dikembuan bak sekedak kita di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja, ngembuan penglebih bakato. Kelebih lagi, bala sidak padri, ngau bala sister, ngau bala sister tau ke induk kunyum, serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit. Kelebih lagi, kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita. Cerita tu nyadi bak raban sister kemelai di Kuching di tu. Jadi nakak dia tu, nadai mayuh sister bak kemelai Kuching di Kuching di tu. Sidak dia diketuai ke mother Evelyn, siko dan sabedayuh ari menua padawan. Jadi sister kemelai tu nang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai semiang. Agak ruti ke disambut kitai tok ke hosti ruti ke disemiang kenya ditubuh Tuhan Jesus wa gereja Katolik. Sister kemelai tu undang pengawak ya ngagak ruti ke disambut lalu ruti ke disemiang ke nyadi tubuh Jesus bak gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti pengawak sidak sister kemelai tu megak semiang. Ngawak sidak ya endang bersemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary. Lalu nyak meh pengawak sister kemelait ke ditemu kita. Laban kita nemu sister kemelait tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke bisik pengawak ya keberat baru sidak pansut ari alai endur sidak ya diau. Nyak alai dalam sari kak setengah hari endur sidak tu bersemiang kesampi ke semua kita di dunia tu. Ari sidak tingmeran ke pengawak semiang besari-sari, dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Ari sidak ke semiang besari-sari, mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai, tang lalu bedau uli lepas ari dunia tu. Semangat orang keparai, kemerinsa, laban sidak agi diau bak dunia, ndur kitai ke agi hidup. Bisik megak semangat kemunuh diri, lalu bedau uli diterima bak menua siti tau ke menua ndur orang parai. Nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sidak sister kemelai di Kuching dito. Laban semangat tu minta tudah diri disemiang ke sister kemelai.
sidak minta semangat, sidak disemiang di sampai sista kemanat. Nya alai sidak datai minta tulung. Pesampai ke semangat sidak, ngambil ke sidak ulai lepas hari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati ke sigi patut endur sidak diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak. Datai ngau ati kenesal. Udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisi megak ke ngau sabak-sabak. Nesal udah parai laban munuh diri. Nesal udah munuh diri. Lalu nak kurang megak sidak tok ke datai. Laban parai bebadi bak jalalun. Datai ngau tubuh kebakal, tubuh keendak menuku, simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bansa semangat ke datai, minta tulung bala sista kemelai ke uliah medak semangat sedatuk. Tajak piak, ndak semua gak sista bak kemelai dituk ke uliah medak sidak, medak semangat sedatuk tadi. Tang amat bisik sister ia ke oleh meda oleh berandau mau sedak tu. Nama kebuah sidak media sister kemelai nulung besampi ke semangat sidak. Laban sidak nemu sister kemelai tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari. Sidak besemiang ke dunia, besemiang ke kitai, semua ke hidup di dunia tu. Lalu besemiang ke semangat orang ti udah parai ngambil kelikun bak dunia siti dunia pemarai. Nyameh cerita kedikunsi ke sister

Semangat kita mensiati parai munuh diri dibunuh. Engkau ke bedau ulai lepas dari dunia kita ke hidup tu. Bedau ulai lepas dari dunia kita ke hidup tu. Sedat tu berguna amai ke sampai kita ke hidup tu. Ngambil kesemangat sedat ulai pulai. Ulai pulai ke dunia orang parai. Serta likun bak menua baru. Nyak ke buah sedat nemu. Sista kemelai tu. Endang pengawak besampi min tiang hari lalu uliah mantuk sidak tu tadi. Bala menyadi dalam Kristus semua, harap ke cerita ti nyadi ke didinga kita tu tadi. Nyadi kelalau bagi kita semua. Sidik cerita kendang didinga kaban, didinga kumpul begak kemendaria, lebuah pisik gulai ngau. Bala sister kemelat, lebuah kenulung sidak kawak. Bak dapur ndur gagak roti kemelait kucing. Jadi pe megah nyadi ke cerita, ngarap ke cerita tu ulih nyadi ke perangsan bala apa indai ke bisik dekat merangsang anak sidak masuk nyadi pemela gereja baka induk kunyong tau ke sister di gereja. Atau bak pengujung program harap ke ceritanya tadi megah meriksel yang penampak ngagai kita kebukai yang alai wala kita ke bisik cerita kerja ajiah dekat dikursi ke bawah program tu kita tau inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke kita tau muka email ngagai email aku pun monikabidi@rtm.gov.my tau ke monikamedili@gmail.com. Arameh kita sama ngerembai ke ajar, ngerembai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi, bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati, jadi ne saksi Tuhan.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Terima kasih. Jam kita 9.44 minit malam. Udah lagu ikan lagi bagi kita mendiang ke berita ngelansa dikenatai ke pengeluar program kami Daniel Steven ke Benung sama Abah Palan diringatur ke Muncak Bintang P. Ramli 2026 Ditar Putra di Unimas ya. Udah lagu tu lagi.

0: malam lagi muda ya. Nanti kita berhati ke muncak bintang P. Ramlee kita baru tiga ikut pembangkit kita ke Udahayan Bak TV ya. Okey. Tahu di pada kita Bak TV 2 tahu ke nengah laman Facebook Sarawak FM. Okey. Ngambil keterang lagi program kita ke muncak bintang P. Ramlee bakani gaya pejalai cerita ya kenyari lemai tadi. Kita terus bergulai ngau Daniel Steven ke udah bersedia ngau berita ngelansa Aria. Okey, Daniel Steven.
1: Okay, semua peninggal YFM jadi ko Dato' Benua Mbak Dita Putra Yunimas alai ngatur kemuncak bintang P. Ramlee 2026. Jadi dikenang pun ke bintang P. Ramlee tadi dia udah bisi dia tu red carpet dulu lalu ditangkan ke ngau opening act ke udah berengkah pukul 9 malam tadi penanyi ke bisi ngaga opening act atau ke merindang tadi inya Rosie Easy mai lagu malam bintang muda-mudi lalu udahnya tadi dia semangat solo ke Terubah Muhammad Musyawar bin Abdul Rani tinggal ngari ke Mus Ramdi Muhammad Musyawir bin Abdul Rani di ngari ke zon tengah kemenaya yang nyata ke lagu Seribunian mudahnya finalis tau ke peserta kebukai yang ke bisik ngau bintang Pram di malam tu Muhammad Hasno bin Hasan nyata ke lagu Bila iaitu ngari ke zon timur ditangkan ke ngau Mahazil jadi Mahazil tu ngari ke zon Sarawak ianya kita ngari ke tuan rumah ia tu tarik main lagu Senyap dan Sunyi. Okey, jadi hanya tiga ke Terubah penanyi ke Ngepun ke Bukit tadi lalu ditangkan ke kau PR Ones. Jadi PR Ones tu ianya penanyi keempat di Mandang dan ke finalis keempat berlagu Pak Pentas ia tu tarik main lagu Getaran Jiwa. Lalu udahnya BCE Muhammad Fakrul tinggal di ke zon utara lalu ditangkan ke ngau penanyi ke Bluni ianya Ari Zon Sabah Jeffrey Zan bin Jamil lagu ya Gelang Suasa akhirnya semua enam penanyi abah kemuncak bintang P. Ramlee 2026 jadi red carpet sudah berengkah diatur pukul 8 malam tu tadi lalu diputaku buat luar Dita Putra yang dimasuk mayu bala yang kebisi berjual berjual barang pemakai utai irup serta begabak Dita Putra yang dimasuk itu begapan sudah penuh agak mensiam mayu di dekat benda pengawa atau ke pekir pelagu bintang P. Ramlee ke sekali itu jadi lepaku dekat tu aja report aku buat Dita Putra Yudimas tu mayuh orang datang ke sekali tu cukup ramai ke Melaya orang enggak dukung pikir bintang P. Ramlee 2026 tu tadi okey jadi pian mega ia ke BC datang mega ia ke ngau ngulu pengerami kemuncak bintang P. Ramlee 2026 tu sebab aku nak ingat jadi mayuh temui di pembasa ke BC di kangau ke datang ngulu kemuncak bintang P. Ramlee tu yang kawam Premier Sarawak serta mega Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ianya Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah bisik mega Dato' Abdul Halim bin Hamzah kemega Ketua Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi gamaya mega VIP VIP serta temuai di pembasa ke bukan ok sebenarnya aku nak ingat mega bisik mega Lucky Draw disediakan tadi bahawa pintu orang ke dekat dengan Lucky Draw-nya patut scan dulu QR udah niat tadi sidak ya bisik peluang boleh prize Lucky Draw mayuh prize Lucky Draw kemenangan disediakan dan semua sampai kemenang laban pikir tu benda temu diatur jangka dekat temu diatur dalam pukul 11 malam tu lagi ok Tio nak tu aja report aku hari Dita Putra Yunimas bekal dengan kemuncak bintang P. Ramlee 2026.
0: Ya, terima kasih Daniel Steven ke Benung Bak Detar Putra di Unimas Dien ya. Okey, sama dengan pengawal yang pekit ke Muncak Bintang P. Ramlee 2026 ke Tamaga di Pedak Bala kita secara live Bak TV2 tau ke Facebook Sarawak FM ngau ngena RTM klik ya. Pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam dari kami di YFM.
2: Aku Diali, terus mendiang ke YFM, hena RTM Klik. YFM, Segulai Sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Jam kita ada terpukul 10 malam. Semalam dengan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 11 bulan 10 tahun 2026. Water mobile apps nak ke dia tu udah ngerikut ke kira 200 ribu pengguna kenyawia diberi kelala kena ke bulan 8 tahun siti tu kemari. Aplikasi mudah alih hari Sarawak Water Sunderan Berhatu udah ngemudah ke pengguna berbayar ke bil kelimpah hari meresa penyampau air ke dikena. Pemangku Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Water Mau Seni Jamal madah ke company utility tembegak dekat ngerembai ke guna ngau servis aplikasinya ngagai upis bekal air menua pesisir Jebamp. Aplikasi itu dikemansang sebagai ripengawak company nuju ngagai transformasi digital. Sarawak Water entiti tunggal bekal air ti ngempuang ke upis air Kuching, upis air Sibu ngau laku management Sendirian Berhad. RM26 penerima dikapit nerima cek RM217,600 dari Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalingi. Tidak tu hari komiti pemansang gau pengelikun genturung pendiau J3K gerempuang kelab gau manja bengkah gerempuang komuniti. Datuk Seri Alexander bak penerang di Facebook madah ke bantunya dikena nyukung peminta gau guna penerima. Tunjeng kaum pengawak pentadbiran ngau pengurusan rumah panjai berjalai ke aktiviti Raban Bangsa, program pengasih serta pengawak ngangkat ke pengelantang Raban Bangsa. Ia ngarap ke bantunya oleh ngelempuang ke tatian belanja organisasi ke Bekaul. Ia meganya mentak madah ke besar guna ngemeran ke prinsip accountability, pengelurus ngau integriti lebih ngatur tiap bantu ke diterima. Sikit orang sudah pincin ke berumur 64 tahun di Miri rugi RM26,000 pengudah kena tipu ngau pengawak meranak ke pukuk dalam online. Ditiah ke Facebook, polis Pelileh Miri mangsa sudah tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk di akaun Facebook sebuah company dengan nama Alpine Advisory Sendirian Berhad. Mangsa udahnya berandau ngau sikit orang ti madah ke mangsa dekat boleh penguntung terbesar hasil ari pengawak meranak ke pukuknya. Udahnya mangsa ngagak transaksi duit ngagak sekitar akaun bank ke endak sama. Mangsa udahnya dipadah ke udah boleh untung lebih RM80,000 tang patut mayar tambah kena nguliah ke untungnya. Tanya pihak udah mayar tambahnya untung ti disemaya ke lalu bedau diterima ti ngujung kia ngagak report polis kena kari 5 tu tadi kes dipansia ditih ke Section 420 Kanun Keseksaan. Nang perkara bukan polis Pelileh Miri kena ke hari 4 tu tadi terima report 2 kes nipu jual beli kereta second hand. Mangsa 2 kes tu nya lelaki ke berumur 41 ngau 45 tahun. Suspek kena platform media ramah alih ngeluar ke iklan nyual kereta. Lalu modus operandi ti dikenak ianya nyaru dirinya di orang tengah bak pengawak jual beli kereta serta ngasuh mangsa ngagak bayar ngagak akaun bank orang ketiga. Penyampau pengerugi dua kes duanya RM25,000. Kes dipansia nitih ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Berita tadi ujung ke berita malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari Minggu 11/10/2026. Berita malam kita ditusun Rosita Ampuong, disalin Ailinda Suel, hari bilik berita RTM Kuching, Tampung Baru. Ninga kami dalam pemerindang malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Dian Malam.
1: Andrew Benny James sehingga lagunya Dian Malam. Ni nemu kabel kita hanya terputus bekal kuasa karan malam tu. Okey, mandi ngena Dian. Jujimat ngai ke Dian kita hanya padam neh. Ya, agak pukul 10 lebih awal. Okey, Gary kita ungkap ya malam tu. Bisi hujan bak sekedar endur di Kuching, Bintulu, Kapit, Miri, Sibu, Ngau, Limbang. Nanda hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serika hingga Muka. Angin di benua kita ya tungak ke barat Sarawak, angin berpubut dari barat laut enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak kalai angin berpubut dari utara barat laut enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat enggak penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia dalam tempoh ia 12 jam peringkat hari pukul 4 lemai. Itu tadi ungkap ya hari Minggu sehari itu ya. Jam kedua kita bersih program Pelasar Jurai. Tak sebenarnya mari kita menikah lagu rancang hari Alon Lupeng dan lagu ya Tucum Anang Kurang. Baham Tucum nak lama kita 1, 2, 3.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiroto ari YFM Miri.

0: Ya ku aku tu ngage urang ti amat-amat na uliah datang ngage gereja ketika traveling atau kegawa on shift sakit kini bah service online tu uliah nyadi keberkat ngage sidaknya dah na ya tandinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngage rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya.
1: YFM Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sebiang online tau ke onsite, ni ke mana lagi tau ke ni ke engkeman lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sembiang cara online agi patut dikena tau ke sembiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sembiang kena ibu agi dikena. Tok mai penemu ngau dilema ke bisik di asai ke sekedar orang Kristian pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Terus bergulai ngau kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih ngau penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari Minggu. Lalu tanduk program boleh dipendiang ke kita ini tiang hari Empat. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya, kami boleh datai baru bergulai ngau bala kita peninga. Nak ngira dini doa kita ke Sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum lama. Hanya di ngau awak temegak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke Sarito, ke ulih datai bergulai ngau kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeman Ujang, ngagai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih Manah, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graeman ulih bergulai ngau kita. Ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap meri awak ya bergulai ngau kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peninga kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya sembiang online tau ke onsite. Ya, nemu kita nama utai ku aku tu ne. Laban untuk ukai utai ke baru di dinga kita. Utai tu nyau anti namanya munyiko kita nang udah abalat di kemeran ke kita kemaya hari tu. Pastor sebenarnya tuan nerus karena aku dekat ngelansak mimit meh berkawa ngau reti acara sembiang cara online ngau onsite tu de pastor.
1: Au au.
0: Nanti kita bersembiang cara online tu ianya sembiang ke ngena platform digital apakah kita ke berkena ke YouTube, Facebook Live atau ke ngena Zoom. Atau sembiang di gereja ke bisik berlagu puji sembah bersampi kini tau ke ninga ke jakut Tuhan bisik enggak di gereja kita maya kita ke sembiang cara online tau ada pasal nah. Raban gereja mega uliah ngambil bagi bak sembiang tu sekali ke sidak ya di rumah atau ke berdini dini ajak nur sidak ya diau sidak ya nak ibu turun ke gereja. Lalu entik sembiang cara onsite hanya ditu nang utai ke di gereja kita hari keliak-keliak tu de pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah sembiang tu ke ngagai rumah gereja. Lalu atuk meh pengawak ke di gereja kita amaya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak de pastor. Hanya tadi reti sembiang cara online ke onsite lalu pulai ngagai batang jurai kita ke Sarito pastor sembiang online tu ke onsite. Tanya aku ngagai Nuhan, kati sembiang cara online tu sah kini serta sama ngau sembiang onsite kini pastor?
1: Terima kasih ke jago tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita ini turun runda ya lalu rindu nal meda utai online. Nah jago Tuhan madah pengawak gumpuro cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal daripada kia lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bab Bob Matthew bab 18 baris ke-20 dua atau ketiga ikut orang gempuruk dalam nama aku ku jakut Tuhan yang mada aku bisik dia ku ya. Bah Hebrew megak ingat ke kita Hebrew 10 ayat ke-25 anang ngelengkak ke pengawak gempuruk bakal sekedar orang tang merangsang pangan diri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak nama lekat jakut Tuhan bayi bro anang ngelengkak ke pengawak gempuro bah enti semina medak online mayuh nal penimpang pada aku mayuh nal pengurang lebih lagi enti orangnya nak disiplin ya medak TV nuan bebutang merangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak. Nama lekajakuk Tuhan bayi beru anang ngelengkak ke pengawak gempuru. Bah, entik semina medak online mayuh nal penimpang pedaku, mayuh nal pengurang. Lebih lagi entik orangnya nak disiplin. Ya, medak TV nuan bebut mayuh nal penimpang pedaku, mayuh nal pengurang. Lebih lagi entik orangnya nak disiplin. Ya, medak TV nuan bebut.

0: Sembah ya, laban dalam gereja kan kita muji nyembahyana ya. Ya. Ya, kita muji nyembah ya. Lalu pihak megak kuasa jaku ya tidak baik oleh pastor. Now, lebuah kita nyembah roh, roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego hati orang kedatainya. Lalu leka jaku tidak baik pastor megak di kesemak ke kita bakal lungak tiba mata duanya ti nego hati mensia. Lalu nyak ti ngupas tidak ya. Lalu nyak ti ngasuh tidak ya. Ingin datai semak sesema ngagai Allah Ta'ala lalu mengkang awas kaya naya. Ingat kita orang kedatainya mayuh utai ke di peguna sidak ya. Jadi aku percaya lepas sidak datang ke gereja muji nyembah Tuhan ningal kajaku roh kudus Tuhan nemu semua utainya lalu roh kudus Tuhan ti negau hati sidak ya. Nah ya, lalu kedua tu dah sebut ku tadi lepas jaku ya daripada jaku Tuhan penuh ngau kuasa nyak ti nego serta ngubah hati sidak ya. Jakuk Tuhan diksemak ketajam bakal lungak ti bermata dua. Uleh ngupas penghidup mensia, uleh ngupas penghidup sidak ya ti datai. Kita itik berjakuk, kita nak nemu nama titiknya di borang ya. Tang jakuk Tuhannya, ya jakuk Tuhan ti dipadah di ajal nyak ti nego penghidup orang ti datai. Lalu nyak ti ngasuh sidak ya ti lama nadai lagi ya ti baru udah datai. No, lebuah sidak pulai hari gereja. Sidak ya segal, lalu lantang, lalu asai kemak tik berat tadi udah diambil hari sidak ya. Lalu namau titik ngirau, no dia tu no bisa shalom datai ngagai sidak ya pemainya. Lalu nyak tik merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja. John 12 ayat 32 madah ngagai kita. Lebuh aku diangkat ke ari dunia tu ku Tuhan Jesus. Aku dekat ngempuruk ke semua orang datang ngagai aku kumpu. Dengar, nanti dua itik tu enak oleh nariat hati sidak ya. Ertinya hati sidaknya nyau keras bakal batu. Lalu jauh ngejang ari Tuhan diikat di lamun utai bukai gereja semak dua basai ke jauh mah. Nah ya, so pengawak kita itik Arab kita patut bersampi ke sidak tu. Awak kesidak dilepas ke ari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak kesidak bisik pengerinduk datai ngagai Tuhan baru.
1: Ya, nyak tadi utai ke uliah diperhati ke kita angkat ke Jesus lapannya meh siti acara dikenak kita nariat bala raban pulai baru datai baru rindu baru nurun ke gereja ne pastor.
0: Betul.
1: Kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntung penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapkan nyau jauh amat udah berubah deh pastor.
0: Betul.
1: Ya kelimpah kena dikemenal ke bergelumo atau ke bertugung berbala mayu kita megak ditangkan berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai kepatut dititih ke kita mayanya.
0: Amat.
1: Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemenal ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Jadi maya tu me sembiang cara online tu me siti-siti ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang mayanya pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media rama atau ke bisik bak YouTube kini serta mega podcast ke uliah di pedak kita abah digital tu deh pastor.
0: Betul.
1: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara peniau penghidup amansia ke maya

0: ngenuluk ke pengawa atau ke kerja kita. Retinya kita berlabuh ngubah prioriti kita. Retinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka Jakob Injil Matthew 6:33. Jakob itu mandah giga dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengelurus ya. Lalu semua utai dekat diberi nagai kita. Erti Jakobnya lebuah kita berbahasa ke Tuhan dulu. Ngenuluk ke ya, ya ngau masa kita, ngau jam kita, ya dekat merkat kita. Ukai merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita tidak kerja kita. Anang non nyebut dalam pun ada hari datai ngagai ya. Anang tang dekat Jakob itu madah terang amai. Tang ngagai ya ti uliah amat-amat na uliah tegal traveling. Ya aku tu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagi gereja ketegal traveling atau kegawa on shift sakit kini bah service online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tandinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayuah serta fellowship ngau orang bukai. Bak pemansut 20 ayat ke 8 ngaji 10 nyebut tu Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ya hari minggu ya gereja ukai rutin tang kaul kaul ngau Allah Ta'ala lalu kaul ngau pangan diri nyak kebuah gereja tu berguna nul tiap ikut kita gumpuro.
1: Ya, hanya pendemu ke Ripansut ke Pastor. Sama-sama kita berarti kebala peringat. Ngarap ke kita ya, udah boleh sekedar pendemu, sekedar penerang hari perkara ke bisik disebut kami buat program Palasa Jurai. Jadi, kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru jurai kita buat topik. Sembiang online, tak ke onsite, terus buat.

kami buat program Pelasa Jurai 635. Kak Lai Sari tu kita berjurai ke topik sembiang online atau ke onsite. Ya, lagi pukul lain aku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang. Yang harap kepala peninga agak menggang netap ke pengerinduk pukul lain kami di YFM. Tua pulai baru, nampung randau tua. Udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu deh Pastor. Jadi tu aku ngemai kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi apa pelasa ke pengasai aku bak aku empu tu deh Pastor. Kadang-kadang

0: kadang sembiang online tu kurang beri empas tau ke feel ke dalam nusuak bakti kita. Kelebih lagi bak hal kita berbahasa ngau penangi tau ke pengeransing kita ngagai Tuhan. Atau ketegal penangi tau ke pengeransing hati kita nya nak sama sebaka ngau maya kita bersembiang di gereja. Nyak pengasai hati aku punya pastor.
1: Ndang amat ya.
0: Ya ambil ke banding tu nuan bisik ga nyebut tadi pastor. Ambil ke banding tu ari segi tua berpakaian tu. Nanti tua nurun ke gereja. Kemas tua pastor.
1: Betul.
0: Smart garik ke dikena tua. Take in tua baju tua.
1: Ya. Yeah.
0: Atau nanti di rumah apakah rato nak dikemerat ke tua tu pastor?
1: Ya.
0: Yeah. Pihak megak maya belagu. Nanti di gereja orang belagu otomatik tua berdiri. Atau nanti tua bersemayang di rumah yang kena online tu tadi duduk tua belagu pelapa aku. Nadai tua berdiri dedegi belagu. Aku aku banyak deh pastor.
1: Yang betul ya.
0: Pihak megak yang kalau buah kita yang ngulok semayang online di rumah tu tadi munyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia-kia-kia TV-nya berkenyak aja menyedia. Jadi nanti tu meh perkara kenyadi pastor. Bahkan ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi nanti kita nak ulih nak gak sembiang online ke tegal tuan nak dapat munyi kenuan tadi ke tegal kita sakit. Tau kebisik penangguh berarti nekua tuan urun ke gereja pastor.
1: Ya, nang amat atang lekai aku ku belebas beketuk lau hadirat Tuhan nak sebina bak gereja lah. Okey, tang bak dini-dini nduau. Ya, ti berguna nuan bersampi. Ya ku aku tu orang ti individunya. Orang ti sikok-sikoknya. Ya, bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan. Ya mesti disiplin derempu. Nah ya, enti bakal orang kesakitnya tadi. Tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan. Nadai utai boleh ngiruah ya. Ya semina fokus ngagai Tuhan aja. Bak tu Puan Penny bisa empat itik utekat sebut aku ni tu. Nomor satu, datang semak ngagai Tuhan atau datang semak ngagai Allah Taala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagaya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut datai semak ngagaya Allah Ta'ala lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan ya. Basuk jari kita orang tip berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3 reti jakuknya kemetul ke penghidup darimpu. Ya lebih banyak kita sikuk-sikuk kini ya tip berguna kemetul ke penghidup darimpu. Kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua, baca jakuk Tuhan. Belum mati kaya. So, leka jakuk Tuhan tu berguna. Laban bak Mazmur 1, madah lebah kita maca leka jakuk Tuhan ya. Ya, penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu di tumbuh bak tebian sungai. Nak takut ke kemarau datai. Lalu ya berbuah. Nitiah ke musim indah lebuh nuan kediri baca jakut Tuhan artinya nuan bamat amat nah ya dekat nemu ya indah bak Mazmur 119 ayat ke 105 nyebut leka jakut nuan nyadi ke lampu tenggau aku nyadi ke tenggau jalai aku. So jakut Tuhan yang berguna lebuh kita maca ya yang merik penemu yang merik tenggau yang merik lalau ngagai kita ini ya. Ketiga, puji sembah ya lebih nak diri nuan muji nyembah ya ya muji nyembah ya ngau ati nuan ngau roh nuan. Lalu bak Injil John bab 3:4 ayat ke-23 nyebut orang ti amat nyembah apai dekat nyembah ya dalam roh ngau pemenal labaan nya gaya orang ti dekat ke apai nyembah ya indah lebih nuan kediri nuan oleh nyembah ya daya nyembah ya ngeninggi ke nama ya tengah hati ya bamat amat lah ya ukai kenyo ngeriau te bukai anak pia au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenya jenuh bak mua Tuhan erti jakuk tu belajar jenuh ukai belajar kiruah ya okey. Artinya anang kiruah laban lebuh nak laban kita bergoleng Allah Taala kita dekat fokus negaya ya awak ke kita jenuh bak mua Tuhan lalu nemu Tuhan nya mah Allah Taala tu disebut bak Mazmur 46 ayat ke 10 dengar tu aku dekat ke kita nemu ku jakut Tuhan dia madah aku tu Allah Taala aku ditinggi ke oleh semua bangsa ti ditinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti jakutnya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuk ngagai pengujung dunia aku ya. Dan dengar menyadik dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita bala peningat. Berguna amat datang ngagai rumah gereja. Laban kita ulih diperansang ngau jakut Tuhan. Bersemayang bergulai ngau bala mayuah. Lalu ngasai ke hadirat Tuhan bergulai.
0: Ya, sekedar perkara kuliah diperhati ke kita, hendak amat bunyi kaku tadi de pastor nanti kita lebih kita bersemiang online di rumah nanti kita nyau segau kulu segau kile ngape air ke dapur kulu kile rawuh ngerara anak kini nyadi nyau nade fokus de kita.
1: Hendak amat.
0: Di sama-sama kita berhati ke perkara tu bala peningat. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatuk tanya aku ke penudi bah topik tua kesari itu sembiang online atau ke onsite. Tu nanti bah penemu nuan tu pastor.
1: Mm-hmm.
0: Kati cukup mentik orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Benny. Bah penemu aku nak cukup. Ya, nak cukup. Nama kebuah. Jakut Tuhan madah bah Hebrews 10:25. Munyi ke baca aku tadi anang lengkap ke gempuro atau anang lengkap ke pengawak gempuro
0: ya.
1: Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerejanya labanari Tuhan nyau sema seperti kerjaku tu anang lengkap ke pengawak gempuro bebenal ngerejanya. Nah gereja berguna amat labanuan uliah merangsang pengandiri bekawul ngau orang tik sama Arab nyembah Allah Taala begulai ninga jakuk Tuhan ninga jakuk perangsangnya bah nama kebuah jakuk Tuhan nyebut ya bebenar lagi ngerejanya laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yang pu tiap-tiap hari kita ngemak-mak ti berat lalu lebuah kita datai ngagai gereja mak ti beratnya utai ti nati yang kita nya nya oleh diangkat ke lebuh kita ngasai ke hadirat Tuhan. Ya, lebuh kita ngasai ke perangsang ngau ke jakut Tuhan. Nya kebuah kita nguna perangsang ngari pengandiri. Kita ena oleh ngemak-mak nya ke diri. Hebrew 3:13 madah tang perangsang pengandiri tiap hari sagi-agi hari tu terkumai sehari tu ngambil kenadai siku kita ditipu oleh dosa. Nyak kebuah bahibru aku nanuk jakuk ku tadi au leka jakuk bahibru dua bab ke 10 leka jakuk dia madah aram kita berundiang cara kita tau nyungkak ke pengandiri ku yang madah aram kita berundiang ngena cara kena kita nyungkak pengandiri kena kita ngayan ke pengerindu ngagai pengandiri kena kita ngerja pengawak tik badas isi menjadi dalam Tuhan lebuh kita datang ngagai gereja nak ke kita boleh nyungkak ke pengandiri na ya. Tentu kita kediri-diri nama seperti nyungkak ke kita dah indah leka jakut Tuhan ti patut didengar kita kita nak boleh konsentrate nyau kiruh ngerja tu kiruh ngerjanya apatah lagi nanti anak kita nyak mancal suntik so, kita apa inai nak datang ngai gereja anak kita nyak tentu dekat nitih kita lagi ngai datang ngai gereja so nyak kebuah menjadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakas kedah orang tang merangsang pengendiri lalu bebenar lagi ngerejanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu jakuk Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya, Mat. Jadi, Hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun semiang ke gereja. Laban lebuh kita yang nurun ngagai gereja, munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke nguluk semiang di rumah. Tang tajak pihak, ya bisa lebas kena pastor ukai kita yang nak ulih di rumah. Bisa lebas, nanti tua nak dapat. Munyi ku dah disebut tua tadi. Tua traveling, kini tua gawak ship. Jadi, online tu siti penguntung ngagai kita.
1: Betul, boleh jadi keberkat.
0: Kita nemu begini cara kita habis miang lama tu lebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agi nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina sembiang mengena online ajak di rumah tanya nuan puau. Okay pastor jadi ku minta nuan nyimpul ku tai ka di pejurai ketua tu tadi me pastor ari pun nyentuk ke pengujung.
1: Au, oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peninga awak ke kitai ngengkah ke prioriti kitai ngau betul. Anang ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari di diberi yang ngegai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekena kita nama, dekena kita muji, ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat, ngau kita sepemanyai Minggunya. Munyikul kajakut Tuhan, bak inja John 6:33 nyebut tadi, tanggigak dulu perintah Allah Ta'ala, ngau pengelurus ya. Lalu semua utainya dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu boleh merangsang kita awas rindu datai ngagai rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah sembiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengke hari-hari tu untuk prioriti kita ngelamat tu kita genuluk ke sembiang aba rumah kini tu ke online nanti ulih berengke hari-hari tu kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah sembiang. Nuan nutup kita ba sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiriang kami ngajal kami ngau leka jaku engkah ke nuan dulu. Nuan jadi ke prioriti penghidup kami. Ajal kami ti lemi, ajal kami ti mudahlah. Awak ke kami, hati kami ngemeras lagi, rajin lagi ngenulu ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan. Awak ke ajal tu uleh nyadi ke lalau tengau singkang kaki kami. Lalu dia kami ngasai keberkat, berkat ti berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku dalam nama apa ya nak, Noro Kudus kudap sampai. Amen.
0: Amen. Amen. Ya, hanya nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagi kita ke seruran bergulai ngau kami. Lalu tetap ke semayang kita bergulai ngau kami baru minggu etik dekat datai. Ngau tu mumpuk dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

0: pegelan sejarah. Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu ariaku, Phoebe Chloe.
1: Kami, Lori Langgita.

Ya, bersama ni tengah hari Minggu berjam ketiga kita habisi program minyak country and western. Itu agak-agak penghujung program kita hari pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Macam agak sekedari peminta bala kita lagi, bah fanpage kami, bala kita lagi dengar kami. Terima kasih manyuh-manyuh di selampur undang kita Sarawak Bumi Kenyalang tau keningat kami secara online ya. Okey, ya kepada tinduk tau ke benung bak orang tau jalan jam ke dia tu ya mulai ke diri tau ke mansang gawak berjimat-jimat bak jalan alun anang kalu laju anang megak ke lalu lebah lebah kita ke baik ke peringkat pengangkut ya. Lagi kenal senentang penusah sinyadi di menua Sabah Dedin berkaul ngau tanah tusur ngau bah ngenyit ya. Kita lagi berperindang lagu ke disediakan udah mending ke lagu hari Roger Whittaker ngal lagu ya 500 miles mending ke lagu Hands No ngal lagu ya Yellow Roses. Kedua lagi Patty Page ngal lagu ya I Love to Dance with You. Okay, but jam ketiga country and western kita yang jam pukul 11 6 minit lemai. Bila kita angkanya lawan makai, baru dekat berengkah makai wai malam tu. Sambil-sambil muka radio ni kami tahu ke ngiruk kupi kini wai. Ui, nyangkung ya. Terus, ni kami pemerintah malam Y FM.

0: dance with you. With you.
1: Pagi Rewind. Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Ya, gina pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
5: pesan ke 7.25. Pesan kemampayan, ya kenalah di hari ntai. Itu kalau bagi rumah, ya tu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Ya, nyapa dulu bila kita buat fanpage kami ya, YFM Session Pemerintah Kedai Juniband. Bisa nyapa, terima kasih Mary Nanta Megang. Selamat bertugas MA Benoningan Wan Serayangan di Mata ke dekat Tindu ke Kia Agnes Indai Robin di Miri Megang Benoningan yang minta lagu Anderson Ngalai Utang dulu lagunya Auk kena marina dirimpung kau semua peningan kita ke Bedau Tindu berjimat pulai lagi yang jangan lupa untuk bahagia kekasih giamai Alice Fans sebagai sinyapa. Terima kasih Arena Mami, selamat bertugas MA minta lagu Reza Reho Utang dulu ya Darling Kumang Mega. Ngarap ke semua kita nyagrai berlama MA minta lagu Reza Reho kena merindang semua peningkat kita kepada tim dua meh. Ngarap ke terperindang Alex Daltamina Watabarau di Skrong Engkelili MA Benung Ningan Wantu kekia semua malam tu minta lagu Wonderful Tonight hari Eric Clapton kena merindang belakaban kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh ngagenuan mega pengeluar program. Terima kasih, salam manis, salam rindu, salam kesejahteraan di Nimarti kekia. Richard undang mega sinyapa kita minta lagu Rami Sharis. Ok, utang dulu lagunya, lagu repak kena merindang semua peningkat kita. Luisa Jugi si nyapa kita Annie Tinggi mega selamat bertugas MA berjimat pulai lagi kekia. Mami Abah mega selamat bertugas. Mas Diana Benun dengan Nuan malam tu MA bertugas buat sepital Limbang. Okey, minta lagu kena merindang bala kebenung kawak meh malam tu kena merindang Mak Ya Ngau Jana di Sabahdin Ibu Ayak Adi Lawa Stanley Edwin Win Wati Connie Christina Juliana Lily Marina Rudison di Miri. Pesan yang ngarap ke semuanya gerai berlama ngarap ke terperindang kau lagu ke ditebah ungkap ya malam tu. Jeremy Casey nyapa. Terima kasih James New yang mega. Ana minta dibebasa di mula kita pun tak nemu bebasa ke kia yang minta lagu Ari John Yaman lagu lama Sheila. Utang kau akan merindang kabar-kabar ke sama kau bersekolah subak meh ke kia. Terima kasih Dublin kebajam ke sinyapa. Kita terus berperindang lagu di sada Cliff Richard The Young One. Kedua lagi ninjau lagu Little Richard A Good Golly Miss Molly. Kau kami tentu ya Country and Western pemerintah malam.

0: Niaga bala kita nuan ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanang?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngantai ke perkara tu dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung Dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, ari YFM.
6: Ya di ranau Sabah kalau hujan banget kenyari lemai tadi ya ngujung ke penusah tanah tu suruh sinyadi ngau ampuh bah ngenyit bak sekadar gendurung menua di kundasah megang ngujung ke sebuah kereta bangsa Peru 2 kancil ditaban ke arus tau ke air di deras ya penusah nyadi bak kampung Sinisian tau ke kampung Gorowot lemai tadi ditiah ke penerang dari kepala polis daerah ranau Superintendent Mursalin Mahmud ibadah sidak terima kasih ngau berkaul ngau pada satu orang pukul 5.58 minit lemai tu tadi ya. Pemegang penisah tanah tusur bisa nyadi bak kampung Dumpiring bawah Kundasang. Orang pukul 5.19 minit lemai tu tadi ya. Tajak pihak penisah tanah tusur ngau ampuh bahagiannya. Ada ya kes berbadi nyawa bisi di report ke ya bisi juga gambar hingga video diperkongsi ke mensia manyuh di media ramah bekal enggak penisah ampuh bah ngenyit gau tanah tusur ke nyadi ya okey agar ke nada ya penisah ke balat nyadi lagi di menua Sabah kita terus berindang George Michael Carlos Whisper kedua lagi jalan lagu Peggy Lee Fever engkau kami dalam program Country and Western. Balik kita ke ngintu hari pengada seri tuai 11 hari bulan 10. Selamat hari pengada. Panjang umur. Murah rejeki.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merina kita ngau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita tetap gati kita minga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai U-turn.
4: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Okey, pukul 11.36 minit malam lagi ngau kami pemerintah malam country and western. Okey, nyapa bala kita buat fanpage kami peminat YFM Ibar. Terima kasih ngagai admin Jessica Itan ya. Okey, si nyapa. Selamat bertugas, selamat ujung minggu ke Kia Margaret Unci yang agak disibui minta lagu Igu Anthony utang dulu. Kedah merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau, Stamau Stevie Still Love Mary Bon Martin. Ngagain nuan juga, selamat bertugas di Konti Lily Anthony, sinyapa, terima kasih James Pengiran, Buri Nyalu juga. Ngau Mei Nenek, selamat bertugas MA, terima kasih Induk Kenawit. Minta lagu kena ia merindang semua bala peninggal kita ke malam tu ya. YFM, segulai sejalai. Okay, terima kasih. Alin Empanin berkasi nyapa minta sebarang lagu kena ia merindang peninggal-peninggal kita ke malam tu. Lagu Masterpiece. Okay ya. Utang dulu. Okay. Francis Ancis juga bisik nyapa kita ke malam tu ya. Benung bertugas ke kia. Terima kasih ya. Abal kita ke baru muka radio, baru datang bak rumah ke niwai. Okey, muka radio dengan kami ninting hari, ninting jam. Terima kasih manyo-manyo. Kita lagi dalam program kita country and western tu lagu di sada Ronan Keating. Gal lagu Loving Each Day. Kedua lagi nginjau lagu dari Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Terus ngau kami pemulindang malam YFM. Come on, yeah.

0: Waktunya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

aku Diana Shini. Terima kasih lebih milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

mula ke pinggir kita menikah lagu-lagu lama kita country and western kita nyau datai ba pengujung program gaya 15 min lagi di tampung kita hingga timang kerbak tawa senangkan ketua lagi ya nyentuk ke pukul 6 pagi pagi lah. Bila kita ke gini dengan kami di selampur muda kita, terima kasih. Okey, bagi jam ketiga, agi engkau tudah pangan berkali engkau kami bak lubang ribut engkau DJ MA tau ke tiu. Ya, tiga lagi lagu disediakan aku ke pihak malam tu 11 hari bulan 10 country and western kita dengan lagu Tom Jones Green Green Grass of Home. Kedua lagi ditangkan engkau lagu di Platters engkau lagu The Great Pretender kepedulian dar Everlasting Love Fari Garrett Jolling ngarut ke pengilu kita terus berbungai dengan kami ni hari ni tiang jam. Ok, malam tu kita boleh lah gawati ke cukup yang lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana bala kita kendan tu berpengarainya ngarut ke jampat gerai jampat suman bakal selama ya ungkup abak moga ngarut ke jampat gerai ne. Ok, bersama pesan DJ Medi Conti, jangan lupa untuk bahagia pagi lah. Kita berkali baru-baru baribu jam ke sebakah 9 ngagai pukul 12 tengah malam.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Tahbih puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Saran.

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun,

selekat jaku perangsang ke saritu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kat digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dari buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan menang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak, taruh ke kita mensia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat kita

Mari makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info Activity Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bas belah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak buat Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau mega bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Cabanacu. Ni Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
2: Pengerak pagi.
1: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
1: YFM. Segulai sejalai. Ning

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu hari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu barat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu barat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumuh pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu untuk perut lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

dalam setiap pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berinda kita.
2: Pengerak pagi.
1: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami Bisik Merida Kita. Bergerak Pagi Y 912 Ngelah Tengah Hari Rentak Ngalih Hari Sadar Lemai Pemberindang Malam Timang Kerebak Tawas.
1: Terima kasih ya, lawan undang milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari
0: YFM Segulai Sejalai.

Mayo makai teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

Podcast Culia tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Sesemak, antik kerupai, nadai utai. Anangan sesemak, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar-benar yang ke YFM, Begulai Sejalai.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, ari kemertar. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Why FM.

9 pagi hari gereja Anglikau kena ke 12 hari bulan 10. Keterbatu aku dulu rekam beri selamat pagi dengan semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglikau. Aku kemai kita sama sembiang aku dinindur kita nyamai tu. Kalau kita ngepun kemangok kita pagi itu kau sembiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan ke mana ya aku dan itu kita malam keudah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya aku dah sambut kita. Sampai kita. Pai terima kuasa, terima kasih kami sudah limpang kerja lain wan. Kami sudah nitiah mendekat di diri. Kami sudah ngelaban pesan wan, kerja badas nadai gagak kami. Gereja jaya sudah gagak kami, nadai bisi pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah nangan orang tinggaku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalai ti lurus, nunduk kesemayan wan, diitusi kemensio oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta nuan apa itu kasih. Saup kami kenyau itu, betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama nuan. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu, dia ambil aku dari Injil St. Luke bagi 11. Berengkah dia baca buah ayat 29. Nombor orang nyau majak mayuh semayuh. Jesus lo belabuh berjaku. Orang kerbak dia tu undang amat jahit. Sida bintok tanda, tanda daya, tanda dekok. Lebrik ngagi sida, kelimpah hari tanda junah. Teban bako junah ke nyadi ke tanda ke orang ini weh. Makanya mehanak mensio dekok nyadi tanda ke orang kerbak dia tu. Lebuh hari pecaro ilok, kuin hari menua ti di selatan. Dekok berdiri sama orang kerbak dia tu, lo bersalah sida. Leban ia udah datai ritisi dunia dekat mendiang ke penemu dalam Solomon. Tan pedok utai ti besai lagi dari Solomon bisi dituk dia tu. Lebu hari percara ilo orang Niniwe dekat berdiri sama dengan orang rebak ti dia tu. Lebu salah si dok. Lebu orang Niniwe mpu udah nesalah ti kedusa si dok. Lebu si dok mendiang ke jaku ti depadah ke Jonah. Tan pedok utai ti besai lagi dari Jonah bisi dituk dia tu. Nalai orang nungku lampu, alung ngerungkup ia ngena bisin. Tangengkah ke lampunya, berpenuduk lampu. Ngambil ke orang ketama oleh medok penempatnya. Mata kita jadi lampu tubuh kita. Nanti mata kita menyana, semua tubuh kita penuh laban penampak. Nanti mata kita ndak menyana, tubuh kita penuh laban pemetang. Nyalai kita ndak nentu ke penampak. Di dalam, kita nyok ukai pemetang. Di semua tubuh kita penuh laban penampak. Lunadai siti perengkau dibalut matang. Tubuhnya dekat tampak semua. Maka lebuh lampu ti mancar ngai kita. Lemberi kita penampak. Tu Injil Kristus. Puji ke Kristus Tuhan kita. Sampai kita. Latala ti mana berkuasa oleh anak tunggal nuan. Yesus Kristus nau dah ngalah ke mati, lumukok kami pintu ngai penghidup timruan. Tolong kami Tuhan, lebo kami nengah mayuh macam penguji, mayuh macam penusah, lungasai ke mayuh macam pemedis ngai penyakit dalam dunia tu. Kemato lu gerai ke semua orang ke benuang tusah, benuang sakit, jam maya tu. Kelebih lagi sidok ke udah, kena penusah, ketegal perang, ketegal penyakit kebisik nyadi pemenuh sido. Iring serta berkat kami lebuh kami hidup diri maya ketusah mengetu. Oleh pengasihan Tuhan, Tuhan lepas kami dari penusah. Serta ngepedis ke udah debai penyakit COVID-19 ke udah nyadi. Kami bersampi minta Tuhan, Tuhan beri penemu ngepelan dia. Ngebala orang kemenung berarti kemaya macam penyakit dalam dunia itu. Lebuh kini kemunuh penyakitnya. Sampai itu, apa yang sebut kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Tuhan, datang perintah Tuhan, jadi mempunyai Tuhan. Maka dalam surga, kenyam kau dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami.
Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana wanti mpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungi tu kita, Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan rangkati kita, beri selamat ke kita, kemaya tu datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90, mulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Nugal gak

0: Nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi sagilok ke kita gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: YFM Segulai Sejalai.

lagu Aria ED ya, utai orang lagu dikenak mungkal awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Begulai pa awak pengerak pagi hari 1 ke hari tau ya, 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke temu pagi milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Sekali kena gelombang angin FM dari stesen RTM ke Semak Ngau kita di Serata Menua Sarawak. Lalu pihak Megak ke boleh didengar kita dari RTM Klik Ngau Megak about channel Astro. Ini harap ke kita sama Kak Dani Ngau Lantang. Lalu pihak Megak ngarap ke boleh nurun kawak atau ke berjalan ke pengawak bakal selama ke Saritau ya. Jadi bak awak pengerak pagi hari 1 tu bakal selama megak kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi bak tusun program kita bakal selama megak 7 pagi maca dulu pesan ke basic diterima hari peninggal kita. Kita ke basic pesan berat atau ke pesan ke berbatang atau anjung ngagai WhatsApp konti YFM ngau meka ngagai email YFM Iban. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai pa 2 pagi Y bakal selama. Nya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke sari tau. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peningah. Bedau kita terus panjai bergulai 3 jam ke pagi tu awak pengerak pagi. Tu hari Alex Wan merampau.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Arya Silvia Ji Asap Lia. Kena merindang kita ke pagi tu mega peningah ya. Kita ke udah tumbu milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Gawak atau ke BC pengawal ke Diatur Sarito. Lalu pihak mega kita ke beranjung ke Balon Biak ke Nurun Bersekolah. Jadi itu berkongsi berkaul dengan pemutus renggat final atau ke kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur RTM Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Kalai Rul Azhar atau ke Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi ya, kengari ke Zon Utara. Mujur bergelar champion kemuncak bintang Piramli 2026. Jadi main lagu Derita ngalah ke 5 finalis ke Buka ya. Lalu Rul Azhar mujur main pulai prais mata duit RM20,000 trofi ngau mega certificate. Lalu bak penduduk nombor 2 ianya Mahathir Zailani dari Zon Sarawak ke boleh prais RM15,000 trofi ngau mega.

RM1,000 trofi dengan muka certificate. Muhammad Rizwan, Muhammad Taib dari Zon Selatan mujur boleh anugerah persembahan terbaik ya. Jadi prize ngagai sidak ke menang tu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Nya berkaul dengan pemutus kemuncak Bintang Piramli 2026 ke diatur Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Terima kasih mai kita ke bisik datai ngagai Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas ada malam. Lalu pihak mereka pergi atau mereka di tabur ke terus mereka RTM TV 2 malam tu malam tadi ya, berengkah hari pukul 9 malam. Okey, nya Siti hari pergi atau ke program ke di atur RTM. Jadi tu mereka berkongsi kalai awam kedua penggal kelima dun Sarawak ke 19 diatur berengkeh hari Sarito ya. Jadi empat peramu undang RUU dekat dibantai ke awam ke sekali itu ke nyengkaum RUU belanja 2027-2026 atau ke bajet Sarawak 2027. Jadi RUU tu dekat dibantai ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping. Lalu tiga RUU ke Bukai dekat dibantai ke ianya RUU belanja tambah 2026. RUU Library Menua Sarawak ubah 2026 dengan muka RUU Ari Diau ubah 2026. Jadi awam dun Sarawak tu diatur berengkah hari Sarito sepenglama 8 hari. Ianya nyentuk ke 21 hari bulan 10 atau ilah. Okey, nyak meh sekedar utai ke bisiknya di utai ke diatur di menua kita ke dikongsi dengan kepala peningkat kita. Udah tu lagi berkongsi ke berita-berita Bukai. Lalu bakal selama mereka berita pagi di YFM boleh didengar kita pukul 7.30 pagi itu lagi ya. Okey, itu terus merindang kita ngau lagu dari Jenarino Jeraki. Lagu baru mereka Bujang Ketik 9.

Lintas hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari kain itu kelebih bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, hanya di jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peningat kita ya. Pesan ke terubah tu Arya Catherine Luga atau ke Ina Isa. Hanya di pesan tu madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam. Aju Anak Adam udah nadai. Lalu Niang Aju Anak Adam tu dekat di Sungai Palau Mayu. Malam pergila 13 hari bulan 10 2026, abah rumah sedampu enya abah rumah bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah abah pendam Sungai Kepayang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang layar sepak paku anyut dan tabai julau kerian rumah sudah bawang asan sibu ngau mega kaban belayan ke bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-354-8565 tahu ke lumur 019-286-4365. Ya, tadi pesan madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergila ba rumah sidak ianya ba rumah bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Louis Anak Radin madah ke Apaya Radin Anak Simpang. Radin Anak Simpang udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam tu lagi pa rumah sedampu ianya pa rumah sebeli batu berbini atas lubu antu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak tintiang lalang batu berbini baru san panjai san pandak empit bulu cangkul panjai ruai atas panjai ruai baru pudai nangapan bui ran bui panjai sekaru kawung mepi pasir mepi lawin uang panjai uang pandak sibau rebah ngau meka kaban belayan ke buka ya kena ulih dia sebut di to magang madah ke Radin Anak Simpang. Radin Anak Simpang udah nadai. Lalu niang Radin Anak Simpang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah sebeli batu berbini atas lubu antu. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli udah nadai mereka. Lalu niang Raymond Nicholas Rosli tu dekat di Sungai Balau Mayu malam tu lagi ya pa Pela St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tinting ke purai batu lintang tebar Sungai Tandu Munggu Demam Rampuwi Temiang Baru Geran Stumbin kaban belayan di Sri Aman Mukah Bintulu Miri ngau buka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli ianya Anak Alice Lee udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya pa Pela St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Ari cuat ane tapau tau ke apa ya Thomas madah ke Semara anak lasam Semara anak lasam udah nada ya lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah lipa nanga buak julau lalu dekat dikubur ke pagi pagilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah tungku Tanjung Udul, rumah kampit nanga sangkung, rumah Philip janti yang berjawai, rumah Michael jala bawa nak kenawin, rumah Dina mapai, sida empuau semnyadi di nama, pihak Mega Ranggi anak Buddha di Salim, kaban belayan ba rantau abau julau batu luki yang kenawit ngau meka kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang jadi pesan tu tadi madah ke Semara anak lasam ya Semara anak lasam tau ke indai Thomas udah nada ya lalu niang Semara anak lasam tau dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi ba rumah sidampu inya ba rumah liba nanga buak julau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey itu Siti lagi pesan hari pesan madah ke Katum anak numpang ya Katum anak numpang atau ke apai liang proji udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 13/10/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy Umbul lalu dekat dikubur ke pagi 14/10/2026 okey jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga maras nanga batang kerupu sebelah empelai ulu ngawili pihak mega kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang kalai pesan tu madah ke Katum anak numpang Katum anak numpang tau ke apa yang proji udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 13/10/2026 berumah Jimmy Umbul Lubu Liduang kaki wong krian seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga atau ilak okey jadinya tadi muka pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tu ya jadi merindang kita dulu ke pagi tu bedau maca pesan ke buka ya ke pagi tu tu merindang kita ngau lagu hari berangka jarum bisi ungkup diri.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu, ya. Pesan ke sekali tu, hari bani yang anak renggi, madah ke apa ya, renggi anak ungking, renggi anak ungking ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam pergila 13 hari bulan 10 2026. Jadi niang tu di Sengai pa rumah Sidampu, nya pa rumah Bukung Engkelili ya, ba rumah Maxtin Insum. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu pa telefon ngagai baniang anak renggi abak lumur kosong 13 711 3522. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abak lalang ngau tintiang lalang san panjai ngau san pandah batu babini empit bulu cangkul seremat suh sayat bukit tungku Kelampau, Nanga Kumpang, Rasau, Kumpang Langir, Kumpang Pauh, Danau, Kandis, Sebangki, di Selindung, Merbuang, Sungai Menuang, Meriu, Liu, Stuga, Marup Atas, Marup Baruh, Sungai Keruh, San, Merakai, Ngomega, Kaban Belayan, Kabuka, ya, kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke renggi anak ungking, renggi anak ungking udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam pergila pa rumah Sidampu, inya pa rumah Maxtin Insum Bukung Engkelili. Lalu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Clara anak Julius madah ke Kelimah anak Linggi. Kelimah anak Linggi tau ke Indai Clara ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Buno Skrang, Miri, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriuak ngau meka kaban belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi madah ke Kelimah anak Linggi, udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari Dulis anak Engkail. Okey, jadi pesan tu tadi udah dibaca ya. Pesan dari Stalen Uli anak kawan madah ke ngeta sulit niang apa ya? Ianya niang kawan anak uji ya ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026 ba Fusiau Batu 6 jalannya bawa Pintulu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sekayu Ai Sungai Anap, Sungai Muput Tatau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, ngau Nanga Munus Santabai ba Penebak Layar Betung, Tudan ngau Dilambir Miri. Okey, jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Stalen Uli anak kawan abak lumur kosong 111 920 9635. Yang tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang kawan anak ujih ya ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026, ba Fusiau Batu 6 Jalai Nyapau Bintulu. Okey, Siti muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tau peninga. Mesti lagu ke Dibai Gilbert Gawang Niga Pancar Panas Malam.

Maria Gilbert Gawang yang hingga pancar panas malam tu. Siti lagi pesan berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Pesan tu hari Kenneth Kudi anak remus. Jadi pesan tu madah ke indai sida Remina anak pangi ya. Remina anak pangi atau ke indai Kenneth udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi rumah sedempu ianya berlubuk pasu limbang. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila berpendam arsi bakul. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Kenneth Kudimpu berlumur 011-401-2004 atau kenuju Regina Suna ya 013-836-337. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berkuala mendalam Rantau Kura Selidung Kerangan Ma Meruyu, Liang Datuk, Melaban, Berentakung, Sungai, Surai, Tanah Merah, Luang Serangan, di Semena, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepangah, Kelate, Meresam Darat, Ngau Meresam Parit, di Tubai, Teban, Lubuk Awur, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke Remina nak pangi ya tau ke inai Kenneth udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi pa rumah sedempu inya ba lubuk pasu limbang lalu dekat di kubur ke pagi pergilah ya ba pendam arsi bakul. Okey nya ke Siti muka pesan ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tau. Okey, sudah mendiang ke lagu hari You Sandro tu. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Laporkan terus hari YFM.

pagi berkelang aku Daniel Stephen ba berita pagi YFM. Batuk batang berita. Jendela renggat dua tebal lagi di Pejalai Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Bajet 2027 agi belanja pemasaran ungkup Sarawak buka peluang pengawak dagang ngagai Raban Nembiak. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi champion ba pekid bintang P. Ramli 2026. Lalu tu isi berita. Runggan kedua pelan jalinan digital negara jendela 2 dekat tebal lagi di Pejalai Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Untuk mengukur 2,000 bengkah palan ngau mayuh macam teknologi ke pemaduk baru dekat diputar ke kena ngeremai ke bungkur arus internet di berlalau ke pemanah ngau pengulih siti-siti nur. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke kira 1/3 hari semua palan hari baru jendela 2 dekat mungkur pegawak ngagak tiang pemancar arus penyambung. Lalu ke bukai dekat ngenak mayuh macam atur ti engkeman ngau gaya siti-siti palan. Teknologi satelit Starlink siti hari perengka ke diguna kelebih lagi bakanda menua tindak tentu mayuh orang serta berbukit. Agih belanja ti besai diguna kena nampung ungkus operasi sekolah sekunderi Cheung Hua nombor 1 Kuching. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Hian madah ke ngatur program pasar ninting ngatur program pasar amal ninting tahun sebagai hari pengawak ti berguna kena nyukung belanja sekolahnya. Program kebangsaannya megak oleh ngumpul belanja antara RM300,000 menyentuh ke RM400,000. Tu dekat mantu ngelempung ke tatim belanja sekolahnya yang kaum kena mayar gaji bala pengajar. Perintah Sarawak megak agi nyendia ke agi belanja RM10 juta setahun dikena nyungka operasi sekolahnya. Kenyau Arya ditumbuh maya ke dipegai ni yang pehin Sri Adnan Satim maya ke nyadi Kepala Menteri. Yang maksud ke Jakarta buat program Pasar Amal 2026 Sekolah Sekunderi Cheung Hua No. 1 di Kuching. Agi belanja ke pemansang RM16.2 bilion ungkup Sarawak buat bajet 2027 disadang dekat muka mayuh agi peluang pengawak dagang ngagai Raban Nembiak kelebih agi buat kandang menua pesisir. Sapin Menteri Nembiak Lombak ngau pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat madah ke pemansang infrastruktur bakal jalan alun jematan ngau arus penyambung terdekat ngeremai ke access market serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Jalai ti mana ukai seminat ngelancar ke pengawak nganjung barang dan megak mantu orang dagang di menua pesisir guna teknologi digital kena ngeremai ke dagang sida. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita di Sibu. Berbangunnya gerempung veteran sedadu Tasik Diraja Malaysia PVTLDM Pampang Sarawak nerima ngau maneh bantu khas belanja ke diberi ngagai veteran sedadu Malaysia ATM ba bajet 2027. Yang dipertua PVTLDM Pegawai Waran Satu Besara Unyuk Dasi madah ke bantu ti diberinya ke tanda terima kasih perintah ngagai pengawak tiuda di Pejalai ke Bala Veteran Sedadu. Belanjanya megak mantu ngelempung ke tating ungkus penghidup sida. Ia madah ke Raban Veteran kelebih lagi TLDM di Sarawak berterima kasih ke pengibuh perintah di seruran niaga pengelantang sida dengan 4 bajet madani. QPEC Sarawak megak berterima kasih ke bantu khas kewangan BKK RM1,500 dia diberi ngagai orang kegawat perintah buat bajet 2027. Chairman dia, Colin Jayang, madah ke pemeriknya dikarap oleh mantu ngelempung ke tatim belanja ninting ari. Kelimpah ari ti dikena ngangkat ke semangat terus ke komitmen serta berjalan ke pengawak ngau cukup mana. Ia megak ngarap ke perintah oleh berunding kemeri insentif ke manah ari.
agi Dudi Ari Ila. Cubex Sarawak mega berterima kasih ke bantu RM750 diberi ngagai sida ke pincin gawa perintah. Kita dia tu penuh mendiang ke berita Ari YFM. Awam kedua penggal kelima Dun Sarawak ke-19 diatur berlabuh Sarito. Empat perambu undang-undang RUU dekat dibantai yang kaum RUU belanja 2027-2026 tau ke bajet Sarawak 2027. RUU-nya dekat dibantai Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiga RUU kebukai, ianya RUU Belanja Tambah 2026, RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026, ngau RUU Ari Diau Ubah 2026. Pengawak Nur Milih Senator Baru Megak dekat diatur ba'awam ke sekali tu. Berindia Ari Timpul Servis Senator Michael Mujahlihan dekat temuk kena 1 hari bulan 12 tu. Awam Dun Sarawak diatur penglama 8 hari nyentuk ke 21 hari bulan 10 tu. Servis feri Batang Paluh dimuka dekat diketuka pengundah jematan Batang Paluh dibuka ngagai Mansia Mayu kena 30 hari bulan 10 tu. Penerangnya dikongsi ke Facebook Upis Kerja Raya Sarawak. Jematan tidak dibuka ngagai Mansia Mayuhnya dekat ngemudah ke pengawak Ninting Ari serta muka peluang baru ngagai rakyat kandang tebing tasik Sarawak. Jematan di panjang 1.7 kilometernya berungkus RM298.98 juta. Jematan itu bersambung ke Pulau Beruit ngau Pasar Besai. Rul Azhar tau ke Muhammad Fagru Azhar Muhammad Zabandi tinggari ke zon utara mujurnya di champion berpikir renggat final Bintang Piramli 2026. Kendia tu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas Demalam. Mai lagu derita, ya mujur ngalah ke 5 finalis kebukai ngau pemujurnya Rul Azhar. Rul Azhar nerima prize duit RM20,000 trofi ngau sertifikat. Lumba dua Mahathir Zelaini Ari Zon Sarawak nerima prize RM15,000 trofi ngau sertifikat. Lalu pengari Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil boleh nombor 3 mai prize RM10,000 trofi ngau sertifikat. Muhammad Rizwan Mataib Ari Zon Selatan mujur boleh anugerah persembahan terbaik. Peraya sidak ke menangnya disuak ke Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sikok lelaki ke berumur 78 tahun berbadi nyawa bak penusah Jalan Alun kenyadi bak kilometer 418.4 Jalan Besai Pen Bonio Nuju Betung nak jauh Ari Piten Seratua. Penusah kenyadi urung pukul 10.57 pagi kemarinnya antara sebuah kereta sedan ngau sebuah pikap. Kepala Polis Pelilih Seratua DSP Matthew Manggi madah ke mansa ke berbadi nyawa ianya penumpang bak tempat duduk mua kereta sedan. Mansa madam ke sebut bak Hospital Seratua ketegal timbalan bakal bak palak. Penusah itu megak ngujung ke deriba pikap lelaki berumur 60 tahun ngau deriba kereta sedan megak lelaki ke berumur 77 tahun bakal. Kes itu dipansiak nitih ke Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Jendela Renggan 2 tebal lagi di Pejalai ke Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Bajet 2027 agih belanja pemansel ungkup Sarawak buka peluang dagang ngagai Rabat Nembiak. Muhammad Fagro Azhar Muhammad Zabandi champion pekir bintang Piramli 2026. Kenakan kami nabur ke berita Riwai FM, berita di Tusun Resita Ampung lalu di Salin Ailinda Suil. Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selaka jakut sarito enya bangkong. Cara nyepil ya, B-A-N-G-K-U-N-G, bangkong. Reti bangkong keterubah, enya perahu atau ke kerban pengangkut dikena mindah ke air. Maya ngena leka jakut tu, ianya besaya mai bangkong dibeli apai baulu sungai Kanyu. Lalu lihat di depan kami sebilia-bilia, maya merau ke pasar Kanyu. Reti bangkong kedua, ianya kembai mata kedua-dua pihak. Tak ke baluk, tak ke kembai, ketegal dikusuk, nyabak, dipecia utai bisa, tak ke dibaik kurang, tak ke kelalu benar tidur. Maya ngena leka jakut tu, ianya lebuh ninga berita laki diri bertaban lari ngau induk bukai. Ibu serinai tu sehati ngurung diri dalam pangkiang nyabangkung mata dibaik ianya bak. Nyanaka seleka jakut sarito ianya bangkung.
1: Seleka jakut sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, engau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas. Sudah ada tambah dah 86 bilion. Lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan. Yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang makin bertambah. 20 tahun lagi, saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu.

kasih. Aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengidup dah ke suam
1: bola. Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bibi Chloe, Datuk kita benung mending ke YFM, segulai sejalai. Hello semua, aku Bibi Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita kenyukung kelebih lagi ngagai sedak YFM. Laban sedak SG ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat. Cakut tu muka dia tuju kaku ngagai pendai aku buat meridian. Laban aku udah lama nak medak sedak ya. Lama dah nak nemuai. Sedua yang bisa sampai kaku engka. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang ke sikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke buat kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.